0: Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD, Raperda tentang Riset dan Inovasi Daerah, serta Raperda tentang Perubahan keempat atas Perda. Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dilanjutkan pembentukan Panitia Khusus Pansus. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Setianingrum SE. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto yang mewakili Bupati Sragen memberikan jawaban atau tanggapan dari masing-masing fraksi DPRD Sragen atas pertanyaan, tanggapan, pendapat, saran, atau masukan secara keseluruhan telah disampaikan. Pemkab Sragen mengharapkan jawaban tersebut dapat memperjelas permasalahan dan memperlancar penyelesaian terhadap 4 materi tersebut. Dan selanjutnya, dimohon untuk dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segera mendapatkan persetujuan Dewan. Selain itu, Pemkab Sragen menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya atas perhatian rapat paripurna Dewan.
1: Demikian jawaban, tanggapan, dan tambahan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan, pendapat, saran, atau masukan dari fraksi-fraksi DPRD dalam pandangan umum secara keseluruhan telah kami sampaikan. Kami mengharapkan jawaban tersebut di atas dapat memperjelas permasalahan dan memperlancar penyelesaian terhadap 4 materi tersebut di atas. Dan selanjutnya, kami mohon untuk dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segera mendapatkan persetujuan Dewan. Akhirnya, pada kesempatan ini sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya atas perhatian rapat paripurna Dewan yang terhormat. Apabila terdapat kekurangan dalam menanggapi pemandangan umum tersebut di atas, kami mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan didasari semangat gotong royong mewujudkan masyarakat Sragen yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya.
0: Usai penyampaian jawaban Bupati Sragen terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tersebut, selanjutnya dibentuk rancangan keputusan pembentukan panitia khusus.
2: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sragen gelar rapat pleno Jumat 11 September 2026 di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Jalannya rapat dipimpin Ketua GOW Kabupaten Sragen, Nyonya Hajah Supami Suroto, dengan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes. Nyonya Hajah Supami Suroto saat dimintai keterangan usai kegiatan menjelaskan, rapat pleno tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan oleh GOW Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, menyusun dan mengevaluasi program kerja, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota. Kegiatan diikuti 2 orang perwakilan dari 28 organisasi wanita Orwan di Kabupaten Sragen. Melalui kegiatan rutin tersebut, diharapkan GOW Kabupaten Sragen dapat semakin solid, aktif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta pembangunan di Kabupaten Sragen.
3: Ya, alhamdulillah pada hari ini ada rapat pleno GOW Kabupaten Sragen yang dalam kesempatan yang tadi diisi dari Dinas PPKB PPPA dari Pak Dr. Agus yang isinya telah banyak sekali manfaatnya bagi ibu-ibu urban. Nanti ibu urban menyampaikan ke tuannya masing-masing hasil rapat pada hari ini.
4: Yang disampaikan materi apa saja Bu?
3: Penyampaian dari Pak Dr. Agus tadi, ya masalah stunting dan masalah kekerasan dalam rumah tangga itu sudah disemati ibu semuanya, ada yang usul dan sudah dijawab dengan baik dan semoga bermanfaat bagi ibu-ibu urban di Kabupaten Sragen. Rutin tiap hari, tanggal 12, karena tanggal 12 hari Sabtu saya ajukan tanggal 11.
4: Untuk pesertanya dari
3: mana? Pesertanya dari urban, diambil dari urban 2 orang. Jadi sekabupaten itu ada 28 urban. Jadi 56 tambah pengurus, sekitar 60 orang.
4: Harapan Bu dengan rapat pleno?
3: Harapan kedepannya GOW bisa maju dan bisa membantu dari ibu-ibu urban Kabupaten Sragen dan bisa memanfaatkan apa yang disampaikan dari dinas-dinas itu bermanfaat sekali bagi ibu-ibu relawan di Kabupaten Sragen.
0: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen setiap tahunnya memberikan perhatian kepada para guru TK dan PAUD, khususnya mereka yang belum mendapatkan sertifikasi maupun bantuan dari pemerintah. Ketua IGTKI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian IGTKI terhadap para guru TK dan PAUD yang selama ini turut berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa. Menurutnya, perhatian tersebut diberikan secara menyeluruh kepada guru-guru TK dan PAUD di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Sragen. IGTKI Kabupaten Sragen berupaya merangkul seluruh anggotanya, termasuk guru yang belum dapat masuk dalam sistem data pokok pendidikan Dapodik karena berbagai faktor seperti usia maupun keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, bantuan juga diprioritaskan bagi guru yang belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah maupun Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Ditambahkan, melalui bantuan tersebut, diharapkan seluruh guru TK dan PAUD di Kabupaten Sragen yang membutuhkan dapat terjangkau dan memperoleh perhatian secara merata. Untuk bantuan yang diberikan tahun ini, IGTKI Kabupaten Sragen memprioritaskan satu orang guru dari setiap kecamatan, khususnya mereka yang telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. IGTKI berharap perhatian dan kepedulian terhadap guru TK dan PAUD dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, para pendidik yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun tetap mendapatkan dukungan dan apresiasi atas dedikasinya dalam mendidik generasi penerus bangsa.
5: Alhamdulillah setiap tahun, setiap hijrah, kita senantiasa memberikan bantuan-bantuan kepada guru-guru TK yang belum sertifikasi, yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti itu. Tujuannya sendiri memang kita memperhatikan, meskipun kita tanggung jawab mencerdaskan anak-anak TK itu juga memerhati guru-guru PAUD. Jadi kita juga ikut andil lah, meskipun mereka di kecamatan mana, tapi kita dari Kabupaten juga inginnya merangkul semuanya. Syukur dengan perhatian kita dari ketika yang kecil ini, bahwa teman-teman kita ternyata yang belum bisa masuk Dapodi karena mungkin faktor usia dan sebagainya, atau SDM dan sebagainya, jadi mereka belum bisa menikmati masa kuliah ataupun bantuan-bantuan dari Basnas atau dari pemerintah itu. Jadi harapan kami, bantuan itu bisa terjaring semuanya gitu untuk guru-guru TK, PAUD terutama di Kabupaten. Yang kita terima bantuan itu kemarin memang hanya satu kecamatan, satu itu hanya kita prioritaskan bagi mereka yang lebih dari 20 tahun bekerja tetapi mereka belum PNS, belum mendapatkan bantuan apapun, belum mendapatkan.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kali ini kita kembali hadir menemani Anda di Info Pagi di Buana Asri FM 94,7 MHz. Dan tadi sudah Anda dengarkan seragam dalam berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya di Info Pagi, kali ini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya sampai pukul 8 pagi. Dan informasi kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kali ini yang akan kita bagi untuk Mitra Buana yaitu mengenai kebakaran yang terjadi di Celeb Sragen ya. Untuk Mitra Buana, informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, sebuah kandang ternak dan rumah jerami milik warga di Dukuh Celeb, Desa Celeb, Kecamatan Kedaung, Sragen ini hangus terbakar lantaran dilalap si jago merah pada Jumat 11 September 2026 siang. 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing berhasil diselamatkan dalam musibah kebakaran tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Sragen, Tommy Isharyanto, mengungkapkan bahwa peristiwa kebakaran terjadi pada pukul 9 lebihnya 28 menit dan disampaikan tim damkar Satpol PP Sragen terjun ke lokasi kejadian setelah mendapat aduan adanya kebakaran. Dalam waktu singkat, tim damkar sudah tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Proses pemadaman ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan menghabiskan 15.000 liter air. Kandang ternak dan rumah jerami berukuran 8 meter x 10 meter milik Wagiman, warga Dukuh Celeb RT 023 Desa Celeb. Awalnya, kebakaran tersebut diketahui seorang warga yang mendengar adanya letusan bambu yang terbakar. Setelah dicek, sumber suara ternyata berasal dari kandang ternak milik korban yang terbakar. Tetangga korban langsung berteriak meminta tolong kepada warga lainnya karena ada kebakaran. Dan dilanjutkan, para warga berusaha menyelamatkan ternak dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dan seorang anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang berada di lokasi kejadian langsung menghubungi tim damkar Sragen untuk meminta bantuan pemadaman. Pihaknya menjelaskan penyebab kebakaran dan kerugian akibat kebakaran belum diketahui. Kandang ternak rusak berat, tumpukan jerami juga hangus dan rusak sehingga tidak bisa digunakan. 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing berhasil diselamatkan. Kebakaran tersebut menimbulkan polusi udara dan mengakibatkan kepanikan warga karena dikhawatirkan api menjalar ke rumah hunian lainnya. Dalam proses pemadaman, tim damkar menerjunkan 3 unit truk, 1 truk pemadam dan 2 truk water supply. Dan dikatakan selama pemadaman tim damkar dibantu petugas dari TNI Polri, perangkat desa Celeb, relawan Kedaung Rescue, relawan PSHT, Puskesmas Kedaung dan warga setempat. Sementara itu, Bayan Celeb Kedaung Sragen Suwondo mengungkapkan kebakaran tersebut diduga disebabkan arus pendek listrik pada kabel yang menimbulkan percikan api hingga mengenai tumpukan jerami. Dan dikatakan objek yang terbakar adalah kandang ternak dan rumah jerami. Saat kebakaran, pemilik kandang pergi ke sawah dan istri pemilik kandang baru pulang dan hendak mandi. Setelah mengetahui adanya kebakaran, istri pemilik kandang langsung menyelamatkan hewan ternak miliknya. Informasi ini kami rilis dari slowpost.espost.id ya. Jadi kandang ternak milik warga Celeb Sragen terbakar, 10 ekor hewan selamat. Itulah informasi pertama di Info Pagi yang kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan kali ini masih ada beberapa informasi lainnya yang nantinya akan Indah Anjani hadirkan kembali untuk Anda, masih di Info Pagi bersama dengan Indah Anjani.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali Bu, Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Oke, balik lagi masih di Info Pagi ya, bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di Buana Asri FM 94,7 MHz. Baik, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, selanjutnya kali ini informasi yang akan kita bagi untuk Anda di Info Pagi. Nah, Mitra Buana, warga Desa Poleng, Jumat 11 September 2026. Ini kedatangan paguyuban pedagang sayur Karang Pandan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar yang bersilaturahmi dengan warga Desa Poleng yang wilayahnya kekurangan air bersih dan membagikan sayur-mayur hasil bumi dari lereng Gunung Lawu sebagai bentuk kepedulian kepada warga Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Hasil bumi diterima oleh Kapolsek Gesi Ibtu Agus Warsito, Kepala Desa Poleng Pujiono, dan Kasih Rantip Kecamatan Gesi Didik Sutrisno SPD MSI, mewakili PLT Camat Gesi Dion Henry Wibowo SHMM. Dan di sini dari pihak warga Poleng sendiri juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang telah diberikan sayur-mayur ini dari warga atau paguyupan pedagang sayur Karang Pandan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Jadi bantuan sayur-mayur dari paguyupan pedagang sayur Karang Pandan Tawangmangu yang diberikan oleh Desa Poleng, Kecamatan Gesi, ya. Karena di wilayah tersebut ya, atau di wilayah Desa Poleng, ini wilayahnya kekurangan air bersih, dan dari pihak paguyupan sendiri telah memberikan sayur-mayur hasil bumi dari lereng Lawu sebagai bentuk kepedulian kepada warga Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Dan informasi ini kami sumbernya informasi dari IG Kecamatan Gesi yang kami hadirkan untuk Anda di Info Pagi. Dan masih bersama dengan Indah Anjani.

0: dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kita langsung saja berbagi informasi untuk Anda mengenai stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen yang pada hari ini Sabtu 12 September 2026 update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah untuk golongan darah ARH+, ini untuk WB dan PRC, yaitu whole blood dan paket red cell ada sejumlah 86, kemudian trombosit 3 jumlah 89, kemudian golongan darah BRH+ untuk WB dan PRC 189, trombosit 4, jadi seluruhnya jumlahnya 193, kemudian golongan darah ORH+ untuk jumlah WB dan PRC 80, trombosit 5, jumlah keseluruhan 85, dan golongan darah ABRH+ untuk WB dan PRC ada 32. Untuk trombosit 0 jumlah keseluruhan 32. Jadi untuk stok ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Sementara untuk agenda donor darah mobil unit pada Sabtu 12 September 2026 ini di PT Tras di Masaran Sragen mulai pukul 8, kemudian di Masjid Al-Hidayah di Gerdu Nuyungan Sidoharjo Sragen mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Minggu di Masjid Darussalam di Mojokerto Kedawung Sragen mulai pukul 6 pagi, kemudian lokasi kedua di PCPM Masaran di Masaran Sragen mulai pukul 6 pagi, kemudian lokasi ketiga di Gereja Santa Maria di Sragen mulai pukul 8, dan untuk lokasi keempat pada hari Minggu 13 September 2026 di Pawasri di Bendorejo RT 6 Sawung Gesi Sragen mulai pukul 8, dan di NU Tanon di Nggawan Tanon Sragen mulai pukul 8 pagi. Nah itulah untuk informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengenai informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen yang diupdate pukul 7 pagi untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026 dan agenda donor darah mobil unit. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk informasi pelayanan transfusi darah dan stok darah ini bisa menghubungi untuk di WhatsApp-nya di 0811357518 18. Sementara untuk telepon di 0271891587. Nah itulah informasi di info pagi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi yang kami hadirkan tadi mengenai stok darah dari PMI Kabupaten Sragen, ini kita ambil informasinya langsung dari PMI Kabupaten Sragen ya, yang telah mengirimkan agenda kegiatan untuk PMI Kabupaten Sragen. Baik, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di info pagi ya, dan pukul 8 pagi nanti kita akan kembali hadir menemani Anda, yaitu di program acara Buana Putri. Jadi saatnya ini pamit undur, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Selamat pagi dan salam yo gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Ketemu lagi nih bersama dengan Indah Anjani yang kali ini akan menemani Anda di Buana Putri untuk edisi hari Sabtu, 12 September 2026. Nah, di sini ya. Kita akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 9 pagi dan di Buana Putri setiap hari Sabtu kita selalu menghadirkan tips untuk Anda di gaya busana. Nah, pada pagi hari ini di gaya busana di Buana Putri kita akan membahas satu tips menarik untuk kita hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, yaitu mengenai cara memilih model celana untuk orang gemuk agar terlihat kurus ya. Nah, di sini ada beberapa model celana untuk orang gemuk agar terlihat kurus. Nah, Mitra Buana, pernahkah Anda merasa bingung memilih celana yang pas agar penampilan Anda itu terlihat lebih ramping ya? Kita bela-bela mencari celana untuk tubuh gemuk memang sih bisa jadi tantangan bagi beberapa orang ya, karena pemilihan yang salah itu malah justru akan membuat badan Anda itu semakin kelihatan gemuk. Sebenarnya ada beberapa model celana yang bisa Anda pilih untuk terlihat lebih kurus. Nah, misalnya nih, dengan menggunakan celana berpotongan lurus untuk memberikan ilusi kaki jenjang dan menghindari celana yang terlalu ketat atau longgar. Dan hingga Anda bisa memilih warna hitam untuk membantu menyamarkan bentuk tubuh Anda. Nah, Mitra Buana, supaya tidak bingung, nah, simak nih beberapa model celana untuk orang gemuk agar terlihat kurus. Di sini nanti Anda bisa tampil percaya diri tanpa harus khawatir soal bentuk tubuh Anda. Dari beberapa model celana yang bisa Anda pilih bagi Anda ya yang memiliki tubuh gemuk agar terlihat lebih kurus. Yang pertama, model yang bisa Anda pilih adalah flare pants. Terus yang kedua ada model celana culotte. Yang ketiga ada high waist pants. Kemudian ada celana palazzo dan juga model celana boyfriend jeans. Kemudian yang terakhir ada celana chino. Nah, itu beberapa pilihan celana yang bisa Anda pilih untuk Anda yang memiliki tubuh gemuk agar terlihat kurus. Dan sebelum kita berbagi ke informasi yang pertama atau model celana yang pertama yang akan kita hadirkan untuk Anda, kita dengarkan kembali tadi setelah ada Tulus Teh Hijau, kali ini ada Batas Senja, kita usahakan lagi.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Balik lagi masih di Buana Putri. Sudah ada satu koleksi dari Now featuring Ari Lesmana. Sesi potret sudah menemani indera dengar Anda. Selanjutnya kali ini ya, Mitra Buana, tadi kita sudah membahas sedikit informasi untuk Anda, yaitu dalam memilih celana untuk orang gemuk agar terlihat kurus. Jadi kita ada beberapa model yang bisa Anda pilih ya untuk Anda. Jadi tadi sudah kita hadirkan ya sedikit informasinya supaya Anda tidak bingung. Ada beberapa model celana untuk orang gemuk agar terlihat kurus ya. Anda bisa tampil percaya diri tanpa harus khawatir soal bentuk tubuh Anda. Ya. Jadi untuk model pertama ada flare pants. Nah, di sini Mitra Buana dan saudara pendengar, jika Anda ingin tampil dengan gaya vintage yang anggun, nah, flare pants ya, ini cocok untuk pilihan Anda. Karena flare pants ini dikenal dengan nama lain yaitu celana cutbray. Nah, jadi agak besar di bagian bawah ya. Jadi dengan warna pastinya dengan memiliki model cutbray yang sering kita dengar sih, kalau flare pants itu kan jarang ya. Jadi flare pants ini dikenal dengan nama lain yaitu celana cutbray, dan ini memiliki potongan yang melebar mulai dari lutut ke bawah. Jadi model celana ini itu nantinya bisa memberikan kesan elegan dan bisa juga menyamarkan paha yang lebih besar. Karena flare pants itu juga punya ruang gerak yang cukup lebar sehingga Anda bisa bergerak dengan nyaman tanpa khawatir lekuk tubuh Anda. Nah, itu. Jadi pilihan pertama, model celana yang bisa Anda pilih agar tampil percaya diri tanpa harus khawatir soal bentuk tubuh Anda. Jadi bagi yang memiliki tubuh gemuk agar terlihat kurus, Anda bisa memilih celana model flare pants atau cutbray ya. Ini karena memiliki potongan yang lebar mulai dari lutut ke bawah sehingga ini nanti bisa menyamarkan paha yang lebih besar. Selain cutbray, ada juga celana culotte, Mitra Buana. Yang kedua adalah model celana culotte. Nah, Mitra Buana, celana culotte merupakan salah satu model celana yang sangat fleksibel ya, dan ini cocok untuk berbagai bentuk tubuh, baik gemuk maupun kurus ya. Dan celana ini punya potongan longgar yang nyaman dan hadir dalam berbagai bahan serta desain. Dan tak salah nih jika culotte ini bisa Anda masukkan ke dalam celana untuk orang gemuk agar terlihat kurus. Jadi Anda bisa memilih celana culotte dari bahan melar agar bisa bergerak lebih leluasa. Nah, itu. Jadi model celana yang kedua adalah celana culotte ya, karena ini merupakan salah satu model celana yang sangat fleksibel dan cocok untuk berbagai bentuk tubuh ya, baik itu gemuk maupun juga kurus. Dan celana ini punya potongan longgar yang nyaman dan hadir dalam berbagai bahan serta desainnya. Dan tak salah, jadi jika culotte ini bisa Mitra Buana masukkan ke dalam celana untuk ini ya, untuk Anda. Jadi jika culotte bisa Anda masukkan ke dalam celana untuk orang gemuk agar terlihat kurus, itu Anda bisa memberikan padu-padan kemeja. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda bisa memilih celana culotte ini dari bahan melar agar bisa bergerak lebih leluasa, jadi Anda bisa memasukkan kemeja Anda itu ke dalam celana untuk orang gemuk agar terlihat kurus. Nah, itu. Jadi beberapa pilihan celana yang bisa Anda pilih ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi bisa memilih model celana cutbray atau bisa memilih celana culotte ya. Kemudian juga ada high waist pants. Nah, di sini untuk Mitra Buana, celana untuk orang gemuk agar terlihat kurus berikutnya adalah high waist pants. Tapi sebelum kita hadirkan informasinya kembali untuk Anda, masih di Buana Putri, kali ini ada Elsa Aan Story, Trauma.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Balik lagi masih di gelaran Buana Putri bersama dengan Indah Anjani yang menemani mitra Buana serta pendengar ya. Dan tadi sudah kita hadirkan dua model celana yang bisa Anda pilih ya untuk mitra Buana. Jadi tadi ada model cutbray, dan yang kedua setelah cutbray ada model yaitu celana culot ya. Berikutnya adalah high waist pant. Nah, mitra Buana, model celana untuk orang gemuk berikutnya adalah high waist pant. Model celana ini bisa memberikan ilusi tubuh yang lebih ramping dan juga proporsional ya. Jadi Anda bisa memadukannya dengan atasan yang pas di badan namun tidak terlalu ketat. Dan jika ingin tampilan yang lebih eksis ya, lebih terlihat seksi dan menarik ya, coba mitra Buana bisa kenakan atasan crop top. Jadi model celana ini akan memberikan kesan yang lebih modis dan juga profesional. Nah, jadi kalau model yang high waist pant ini sampai tinggi ya, sampai di penggunanya tuh sampai pinggang ya, pinggang ke atas gitu. Jadi model ini bisa memberikan ilusi tubuh yang lamping, apalagi dipadukan dengan atasan crop top. Jadi model ini akan memberikan kesan yang lebih modis dan profesional. Dan pastinya juga model celana high waist pant ini memberikan ilusi tubuh yang lebih ramping dan proporsional. Dan Anda pun juga bisa memadukannya dengan atasan yang pas di badan namun tidak terlalu ketat itu. Terus selain celana high waist pant di sini adalah celana palazzo. Nah, celana palazzo merupakan model celana dengan potongan longgar dan lurus dari pinggang hingga mata kaki. Jadi bagi Anda si pemilik tubuh gemuk, dengan menggunakan celana palazzo itu bisa jadi pilihan tepat karena mampu menciptakan ilusi kaki yang lebih cincang, terutama jika dipadukan dengan sepatu hak tinggi. Dan pasti

gemuk agar terlihat kurus. Masih ada dua hal lagi yang nantinya kita bahas kembali untuk Mitra Buana, masih di Buana Putri di Gaya Busana sampai pukul 9 pagi. Tadi setelah ada Idgitaf satu-satu sudah menemani Mitra Buana di Buana Putri. Selanjutnya kali ini ada band Manusia Bodoh menemani Anda masih di Buana Asri Sragen.

0: nggak sih? Sekarang, kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh syaratnya.

0: Ribet gak?
1: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau e-KTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Oke, balik lagi masih di Buana Putri ya. Masih ada dua hal lagi, model celana yang bisa menjadi pilihan Anda ya untuk mitra Buana dan pendengar, yaitu tadi ada high waist pant dan celana palazzo. Berikutnya ada boyfriend jeans. Nah, mitra Buana, jeans sudah menjadi bagian dari item fashion yang tak lekang oleh zaman ya. Meskipun Anda bertubuh gemuk, jeans tetap bisa menjadi bagian dari outfitmu, dan salah satunya dengan menggunakan boyfriend jeans. Tak hanya nyaman dan ideal untuk Anda yang berbadan gemuk, celana ini juga cocok untuk Anda yang ingin tampil casual dan tetap terlihat cantik, dan celananya pun juga memiliki potongan lebar dari pinggang hingga paha, sehingga Anda mampu menyamarkan bagian tubuh yang lebih besar, dan Anda bisa memadukannya dengan berbagai jenis atasan untuk menciptakan beragam tampilan yang stylish. Yang terakhir adalah celana chino. Nah, celana chino punya potongan ramping seperti pensil dan biasanya terbuat dari bahan yang ringan. Model celana ini sangat cocok untuk memberikan kesan tubuh yang lebih ramping, dan saat memilih celana chino, hindari yang terlalu ketat karena bisa membuat tampilan Anda terlihat lebih kurang. Selain itu, jangan pilih yang terlalu longgar atau kebesaran karena bisa membuat pinggang dan kaki Anda tampak lebih besar. Pilihlah celana yang pas dan bisa membentuk kaki Anda itu akar lebih jenjang gitu ya, serta tetap nyaman saat digunakan untuk bergerak. Nah, itulah beberapa celana untuk orang gemuk agar terlihat kurus ya. Meskipun gemuk bukan berarti Anda tidak bisa mengikuti gaya berpakaian layaknya orang-orang lain. Jadi pilihan celana yang bisa Anda pilih adalah celana chino, ada celana boyfriend jeans, kemudian ada celana palazzo, ada celana high waist pant, kemudian celana culotte, dan juga cut bra. Nah, itulah beberapa pilihan yang tepat yang bisa Anda pilih untuk mitra Buana dan saudara pendengar. Dan saatnya pamit undur karena selepas ini nanti mitra Buana dapat mendengarkan yaitu mimbar agama Katolik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan salam yo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026. Dan pada pagi hari ini untuk mimbar agama Katolik bersama Bapak Andreas Kosasih, dan akan mengambil tema pohon dan buahnya. Dan mimbar agama Katolik pada pagi hari ini bersama Bapak Andreas Kosasih ini dari Gereja Santa Maria di Fatima, Sragen. Dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Menang.

Romo, suster, bruder, frater, bapak, ibu, dan saudara yang terkasih dan para pendengar radio Buana Sri dimanapun Anda berada yang bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Andreas Kosasih, prodiakon dari Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima Sragen dalam acara Renungan Harian Mimbar Agama Katolik. Sebelum kita lanjutkan renungan kita, marilah kita dengarkan lagu berikut ini.

Para pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali renungan kita hari ini dengan berdoa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas segala karunia hari baru pada hari Sabtu ini. Melalui perayaan peringatan nama tersuci Maria, Bunda Putramu, kami diingatkan akan teladan iman yang murni, ketaatan yang sempurna, serta kasih yang mendalam dari Bunda Maria yang senantiasa membawa kami kepada Yesus Kristus, Putramu, Sang Juru Selamat. Ya Tuhan, melalui sabdamu hari ini dalam Injil, Engkau mengajarkan kepada kami agar hidup kami menghasilkan buah yang baik. Engkau mengingatkan kami untuk mendengarkan perkataanmu dan melakukannya bagaikan membangun rumah di atas dasar batu karang yang kokoh. Buatlah kami agar kami tidak hanya berhenti pada pengetahuan dan kata-kata saja, melainkan nyata dalam perbuatan, cara berbicara, keputusan hidup, serta kasih kami kepada sesama. Terlebih di dalam suasana bulan kitab suci ini, kuatkanlah hati kami agar senantiasa mencintai dan merenungkan firman-Mu pada setiap hari. Ya Maria Bunda yang namanya suci dan penuh penghiburan, doakanlah kami agar kami sanggup meneladani ketuhanan hidup yang berakar kuat kepada Kristus. Segala doa dan permohonan ini kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Saudara-saudara terkasih, Renungan Harian Katolik tanggal 12 September tahun 2026 ini mengajak kita melihat dasar kehidupan iman kita. Apakah iman kepada Tuhan sungguh menjadi fondasi hidup atau hanya menjadi bagian kecil dari kehidupan yang kita jalani? Dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan dua gambaran yang sangat sederhana tetapi penuh makna, yaitu tentang pohon dan rumah. Pohon dikenal dari buahnya. Rumah diketahui dari kekuatan ketika diterpa banjir. Demikian pula kehidupan seorang murid Kristus. Iman seseorang tidak hanya terlihat dari apa yang ia katakan, tetapi terutama dari buah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengucapkan doa yang indah. Kita juga dapat rajin mengikuti kehidupan rohani. Kita bahkan dapat mengetahui banyak hal tentang kitab suci. Namun, Yesus mengajak kita untuk melangkah lebih jauh. Apakah firman yang kita dengarkan sungguh kita lakukan? Inilah pernyataan penting, inilah pertanyaan penting yang menjadi pusat renungan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengajak kita kembali kepada dasar kehidupan iman kita. Apakah iman kepada Tuhan sungguh menjadi fondasi hidup atau hanya sekadar menjadi bagian kecil dari kehidupan yang kita jalani? Para pendengar yang bahagia, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Dimuliakanlah Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada buah yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena apa yang diucapkan dari mulutnya itu meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak tergoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus menggunakan dua gambaran yang sangat sederhana tetapi dengan penuh makna, yaitu mengenai pohon dan rumah. Pada ayat yang telah kita dengarkan, pada ayat 43 sampai 49, yang berisi tentang perumpamaan Yesus mengenai pohon yang dikenal dari buahnya, itu merupakan teguran agar kita tidak sekedar memanggil Tuhan tanpa melakukan firman-Nya, serta perumpamaan dua bangunan rumah, yang satu dibangun di atas batu karang yang kokoh dan yang lain di atas tanah tanpa pondasi. Ada beberapa pokok penting dari firman Tuhan dan ajaran gereja yang perlu kita ambil manfaatnya hari ini. Pokok penting itu ada tiga. Yang pertama mengenai karakter dan buah. Yang kedua mengenai ketaatan yang nyata. Dan yang ketiga adalah fondasi kehidupan. Mari kita lihat satu persatu pokok-pokok penting dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, mengenai karakter dan buah. Perbuatan dan perkataan seseorang mencerminkan isi hatinya yang sebenarnya, bagaikan pohon yang dapat dikenali melalui buah yang dihasilkannya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua tentang ketaatan yang nyata. Tentang ketaatan yang nyata bisa kita lihat dari pengakuan iman. Pengakuan iman itu tidak ada artinya jika seseorang memanggil Yesus sebagai Tuhan, tetapi
ia menolak untuk menaati serta melakukan perintahnya. Sementara itu, tentang pokok yang ketiga, yaitu tentang fondasi kehidupan. Tentang fondasi kehidupan, bisa dimaknai bahwa menjadi pelaku firman Tuhan itu diibaratkan membangun rumah di atas batu karang yang kokoh, sehingga tahap demi tahap badai ujian itu datang, tetapi iman itu tetap kuat dan bertahan. Intisari renungan kita bisa kita lihat, bisa kita maknai, bisa kita cermati dari beberapa hal yang akan saya uraikan berikut ini. Yesus memakai dua perumpamaan penting untuk menilai kualitas hidup beriman seseorang. Dua perumpamaan penting itu adalah mengenai pohon yang dikenal dari buahnya, dan yang kedua adalah membangun rumah di atas batu. Tentang pohon yang dikenal dari buahnya, ada beberapa hal penting terkait dengan pohon yang dikenal dari buahnya. Yaitu yang pertama, tidak mungkin buah yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tentang kualitas hidup seseorang itu terlihat nyata dari tindakan, dari perkataan, serta dari keputusan yang diambil setiap hari. Sementara yang ketiga, tentang pohon yang dikenal dari buahnya itu bisa kita lihat dari bagaimana iman seseorang itu. Iman tidak cukup hanya disimpan sebagai pengetahuan atau ucapan bibir, tetapi harus membuahkan perbuatan yang nyata. Itu terkait dengan pohon yang dikenal dari buahnya. Sedangkan yang kedua, pokok penting yang kedua adalah membangun rumah di atas batu. Orang yang membangun rumah di atas batu itu bagaikan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, disamakan dengan orang bijak yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu karang itu. Itu ciri-ciri membangun rumah. Kemudian yang kedua, membangun rumah di atas batu itu, ketika badai dan banjir ujian kehidupan menerpa, rumah iman itu tidak akan roboh karena sudah sangat kokoh. Tetapi yang ketiga, sebaliknya, jika seseorang hanya menjadi pendengar tanpa pernah melakukan firman Tuhan, hidupnya akan rapuh dan mudah hancur saat masalah itu datang. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita berefleksi diri supaya kehidupan kita dari hari ke hari menjadi lebih baik. Ada dua hal yang perlu kita refleksikan hari ini, yaitu yang pertama, apakah perkataan dan perbuatan kita hari ini sudah mencerminkan buah roh yang baik? Itu yang pertama. Sedangkan refleksi kita yang kedua adalah, apakah fondasi hidup rohani kita sudah dibangun di atas Kristus melalui tindakan nyata, atau baru sebatas tahu mengenai ajarannya saja? Para pendengar yang terkasih, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalimat ini mengandung makna
bahwa kalau orang tua baik, maka anak-anaknya pun akan baik adanya. Atau sebaliknya, anak yang baik adalah cerminan nyata dari orang tua yang baik. Maka tidak heran jika seringkali kita mendengarkan pengakuan yang berbunyi tidak beda jauh dari orang tuanya. Entah itu menyangkut hal-hal yang baik atau sebaliknya. Dalam Injil, Yesus menggunakan gambaran yang sama. Yesus berkata, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Ungkapan Yesus ini mau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghasilkan buah yang baik sebagai bukti iman yang sejati. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan bagaimana perbuatan kita yang mestinya harus mencerminkan kondisi hati kita. Baik dan buruknya diri kita akan diukur dari apa yang kita katakan dan kita lakukan. Oleh karena itu, baik kalau kita mawas diri dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus yang pertama pada bab 10 ayat 14-22 mengajak kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Apabila kita satu dengan Dia, kita akan dimampukan untuk mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati kita yang baik. Buah persatuan kita dengan Tuhan adalah perbuatan baik. Dan kemampuan kita untuk menghindarkan diri dari tindakan-tindakan jahat yang penuh dosa. Apakah kita selalu mengusahakan perbuatan persatuan dengan Tuhan? Maka marilah kita hening sejenak untuk berdoa sebentar. Setelah kita merefleksikan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi. Baik yang kita dengarkan dari Injil Lukas maupun dari surat Paulus kepada umat di Korintus. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami selalu mampu bersatu dengan-Mu, sehingga kami dapat mewujudkan kasih-Mu melalui perkataan yang baik bagi sesama kami. Amin. Bapak, Ibu, dan para pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak Anda semua untuk membuat aksi nyata di hari ini. Aksi nyata yang kita lakukan hari ini ada beberapa pilihan. Maka pilihlah satu atau beberapa firman Tuhan untuk diwujudkan dalam tindakan nyata hari ini. Sebagai contoh, jika kita sedang berselisih dengan seseorang, mulailah kita berdamai. Maka hari ini kita dalam aksi yang pertama diajak untuk berdamai dengan sesama kita. Yang kedua, jika kita menyakiti seseorang, beranilah kita untuk meminta maaf. Maka meminta maaf merupakan sebuah aksi nyata. Yang ketiga, jika mengetahui seseorang sedang kesulitan, maka bantulah
semampu kita. Aksi yang ketiga adalah memberikan bantuan semampu kita. Sedangkan aksi yang keempat adalah, jika dalam kehidupan doa mulai renggang, maka kita diajak untuk menyediakan waktu khusus untuk kembali berdoa. Itu aksi yang kelima. Sedangkan aksi yang keenam adalah, saya mengajak para pendengar semuanya untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Sebab rumah kehidupan yang dibangun di atas Kristus akan mempunyai fondasi yang mampu bertahan ketika badai itu datang. Marilah renungan kita hari ini kita akhiri dengan doa bersama. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, buatlah hati dan hidup kami menghasilkan buah-buah yang baik, yang berdampak bagi siapapun. Berilah kami rahmat-Mu agar hidup kami senantiasa dibangun di atas fondasi sabda-Mu yang kokoh, sehingga kami tidak mudah goyang ketika badai kehidupan menerpa kami. Libatkanlah doa perantaraan Santa Maria Fatima yang namanya tersuci yang kami sanjung hari ini, agar senantiasa membimbing langkah kami kepada Putra-Mu. Doa ini kami panjatkan demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita akhiri renungan kita ini seraya mendengarkan lagu dari Madah Bakti nomor 243.

0: Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Javamen.

atau mengukur angkasa dengan jengkal? Siapa menakar tanah bumi dengan takaran? Siapa kau anggap serupa dengan Allah yang Maha Kudus? Dengan siapa engkau menyamakan Dia? Aku menempatkan bintang-bintang satu demi satu dan memanggil namanya masing-masing. Karena kuasa dan kekuatanku yang luar biasa, tidak satu pun dari bintang itu terhilang. Aku akan melimpahkan kekuatan kepadamu ketika engkau lelah, dan melipat gandakan kuasa.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Katolik ya, yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersama Bapak Andreas Kosasi. Ini prodiakon dari Gereja Santa Maria di Fatima Sragen dengan mengambil tema pohon dan buahnya sudah dihadirkan untuk Anda. Dan sampai di sini saya menemani Mitra Buana, dan selepas ini nanti saya masih akan hadir kembali untuk menemani Anda di program selanjutnya di Sragen Asriku. Indah pamit, selamat siang untuk Anda dan pastikan selalu bersama dengan Buana Asri FM.

0: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: sampun wonten ojo dibandingke. Saking abalala menika nggih sampun dalem katuraken kagem panjenengan. Lan monggo salajengipun wonten WhatsApp rumiyin menika ingkang sampun miyos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Indah cantik. Halo, siang juga menika kagem Mbak Ani cantik gemoy yang sudah hadir di WhatsApp ya. Menika dipun puterin lagunya Helikopter Turun ke Padang. Weh, apa ya Mbak? Salamnya buat Bunda Meme, wonten Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Lis, wonten Bunda Darmono, Bude Nini, Bude Seren, ugi Bunda Eni, ugi Mbak WR, Mamai Aswa, Mbak Martini, Mas Is, juga Mbak Yuninya, juga buat Pak Rohman, Pak RT, Cak Roto, Mbah Timbul dengan Mas Andrinya, Mas Diar, Mas Roni, Mas Brahma, Mas Yuli Anjasmara, ugi Pak Deslamet, Mbah Pono, wonten Bunda Ros, dan semua aja ya, Mat Siang. Lan ugi kagem setoyo masih setia dengan RPA. Buat Mbak Indah, metugas tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Ku tunggu lagunya nje dalam patosakan rumian mungkin nje Mbak Ani cantik gemoy yang sabar dulu. Lan sak wingi pun menika sumanding Mbak Indah hadir aku di sini. Oh iya Mbak Putri cantik. Matur sembah nuwun Mbak Putri mangke sumanding ya. Tak puterin buat Mbak Putri ya. Matur sembah nuwun Mbak Putri cantik yang baik yang pokoknya semuanya deh. Enggak bisa dikatakan ya Mbak Putri ya. Pokoknya sehat selalu kagem Mbak Putri. Mangke sumanding sagetipun tenggo, mangke dalem katerakan kagem Mbak Putri ingkang wonten Teguan. Langsung gak malih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah injih. Sugeng siang badhe nyuwun lagunipun Bengawan Sore saking Mantos. Salamipun kagem sedaya ingkang midhangetaken kemawon. Kagem Mbak Indah sehat selalu lan matur sembah nuwun sami-sami kagem Bumala. Mangke sekaripun Bumala menika Bengawan Sore onjeh mangke dalam katuraken kagem panjenengan lah iki mau lo sing tak goleki kok belum ketemu ya sik-sik Mbak Ani cantik gemoy nih tak sambil tak carikan ya Mbak ya. Sekaripun kagem panjenengan nih sembari mencarikan lagunya buat Mbak Ani cantik gemoy. Nah ini kita terima dulu yang ada di Bayphone nih. Sugeng siang LPPL Buana Asri. Bagus Pak Pono.
1: Anu apa niku? Anu Enjekane. Anu Enjekane ngombe banyu bening. Mbak Indah Anjani jual lagu Podang Kuning.
0: Podang Kuning nggih.
1: Pun agem nggih niku Mbak Ani niku wau. Mbak Ani Suwarno.
0: Nggih.
1: Lan sedaya mawon menika kagungan bejangge ing kene malih.
0: Siap,
1: heeh. Dene sing laras kanthi atur.
0: Pripun?
1: Mbak apa ing kali gawe ana sing adol martata.
0: Nggih.
1: Sopo wae padha keperanan karo RCA.
0: Nggih.
1: Heeh. Dene malih apa nang tuku putih sunya ngambarowo. Jalaran ke susu.
0: Yeah.
1: Jalaran ke susu nganti kleru mlebu kamare maro tuwa.
0: Iya, jejer makane kleru. Enjeh. Nggih, sami-sami yuk gereng matur sembah nuwun menika nggih kagem Pak Pono. Mangke sekaripun Podang Kuning nggih. Saketipun tenggo nggih mangke dalem katuraken kagem panjenengan.

Ije, assalamualaikum kak Mbak. Anik cantik gemoy. Ini dari Nikan Salindri, helikopter turun ke Padang. Monggo, sekalipun dalam gaturakan kak Mbak Panjenengan, sugeng siang lan sugeng laras kemawon. Nggih, sinambi midang.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Iji, sampeniko, sampun wonten setunggal sekar sumanding kagem Mbak Putri. Mugi-mugi sampun dipun midhangetaken nggih Mbak Putri sekaripun. Saking dados hiburan Mbak Putri wonten kalodhangan siang menika. Matur sembah nuwun kagem Mbak Putri. Lan monggo salajengipun wonten 890700 wilujeng siang LPPL Buana Asri.
1: Amin.
0: Iya, bagus.
1: Halo.
0: Nggih Mas Roni.
1: Ya ini Mbak Dewi ya.
0: Ada Indah.
1: Oh Mbak Indah Jani.
0: Inje.
1: Apa kabar Mbak Indah?
0: Pangestunipun saya sehat menika Mas Roni.
1: Napa lagu kang mau badhe diputer Mbak Indah?
0: Lah Mas Roni ngersake napa menika mangke wonten Bengawan Sore ugi Podang Kuning.
1: Wong desa ya Mbak.
0: Wong desa nggih, salamipun kagem sinten?
1: Yang kono sambil cewek jam siang.
0: Inje.
1: Ini itu Pak Romano adalah keluarga. Yang terbunda Nino, bunda Yasna, sekeluarga besarnya lulus itu siang.
0: Ije.
1: Mas Kini Balu, Pak Suparman Balu. Mbak Putri Teguhan, Mbak Tri Kedawu, Mbak Isini Sinjo.
0: Ije.
1: Pak MM Dongpit, Kak Rus, Teguh Kumbayi Lali, Wiseng Siang. Dan Mbak Martini Sele.
0: Inje.
1: Mbak Lara Sati Ngendingan. Dan Mas Kismo Seletan.
0: Inje.
1: Saya senang Bu Mas Rama Kumbara.
0: Inje.
1: Wonten Kak Roto.
0: Iya.
1: Wonten Mare. Sinten Mama Catut.
0: Mama Catut. Iya.
1: Bani dari Turan, Bani itu
0: jajan.
1: Ada nama ya Mbak?
0: Iya.
1: Indah yang jadi tugas.
0: Matur sembah nuwun.
1: Nah ini ya tugas kemana tuh?

0: barangnya, Mbak.
1: Pripon?
0: Barangnya, barangnya kemana, Mbak?
1: Mbak Rara nanti siang.
0: Oh, habis ini, Mbak.
1: Ih, jaga tinggal ya, Cobi. Mungkin dalam cek dulu jadwalnya.
0: Oh, habis ini, Mbak Rara. Mm-mm. Oh, balik-balik, Mbak.
1: Inje.
0: Iya, Mbak.
1: Iya, sama-sama. Inje. Yuk gereng matur sembah nuwun kagem Mas Roni ingkang sampun miyos nggih. Nah, mangke sakaripun badhe ngersakaken wong desa sagetipun tenggo lan wilujeng siang menika kagem Mas Diar nggih badhe nyuwun tresno sudra. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini, Eyang Pono, Bapak Ion, Bapak RT, Ayah Tovan, matur sembah nuwun sami-sami. Lan sakwingipun menika sugeng siang Mbak Indah, sugeng makaryo nyuwun sekalipun nandur sabar. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Lis kalian Pak Mursidi, Bunda Nuni, Bunda Ninuk, Bunda Kini, Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bunda Natali, Bungatmi, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Ugi Mas Kes, Mas Roni, Mas Brahma Lading sedaya kemawon matur suwun kagem Bunda Surati wonten GSA. Langsung malih menika sugeng siang Mbak Indah Anjani manis dan baik hati. Sugeng siang ugi. Menika saya pendengar setia Bu Ana Asri walau cuma bisa nyetele hari Sabtu aja ya. Sabtu Minggu ya. Salamnya untuk semua pendengar radio Bu Ana Asri. Selamat bertugas, bertemu besok di gereja nggih. Oh iya iya ini Bude Diah ini. Sugeng siang Bude, sehat selalu kagem Bude Diah ini ya. Walah ini ya, ini kalau Bude kalau denger kene itu cuma hari Sabtu Minggu nje. Nje, siap Bude. Pinang nggih benjang nggih. Menika sekalipun Bude Diah nderek mawon ya iya. Lah remene Bude Diah nopo kok nggih nderek sekalipun lho. Matur sembah nuwun kagem Bude Diah wonten mojo. Ingkang sampun miyos mengke sekalipun derek wawon lah yo derek indah berarti nih ya sekarnya ya. Matur suwun kagem Bude Diah wonten mojo lan kagem sedayanipun ingkang kula sampun miyos wonten pasugatan Seragen Asriku kagem Mbak Putri. Mbak Indah makasih ya udah diputerin lagunya. Iya sama-sama Mbak Putri cantik. Anje monggo menika lan dalem matur suwun kagem Bang Jateng ingkang kula sampun ngrencangi saking tabus doso tu begitu tabus solas, ye. Lan kalau wau kagem Pumala, badhe ngersakaken pengawan sore sagetipun tenggo. Ugi mangkatipun lajengaken podang kuning pamurutan saking Pak Pono. Nah, ingkang kalau wau badhe ngersakaken podang kuning Mbak Indah ngaten je. Bibar niko mangke dalam katerakan. Lan moga kagem Pumala rumien meniko pengawan sore. Mantas menika dalam katurakan kagem Bumala sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Inggih wilujeng siang. Kalau wawas sampun dalam katuraken nggih wonten Podang Kuning ugi Bengawan Sore sampun dalam katuraken lan matur sembah nuwun kagem Bang Jateng ingkang sampun ngrencangi saking tabuh sedasa tumugi tabuh sewelas.

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: EJ sampun wonten Tresno Sutro, sampun dalam kaaturaken kagem panjenengan ugi wong desa nggih. Lah monggo kala wau kagem Mas Roni sampun dalam kaaturaken sekaripun kagem Mas kala wau niku halalalalah kok lali Mas Diar. Sungga-sungga sampun dalam kaaturaken sekaripun kagem panjenengan nggih. 8999 wilujeng siang LPPL Buana Asri.
1: Wilujeng siang Mbak Indah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Dengan objek apa?
0: Bagus.
1: Dengan di pawartosipun Mbak Indah.
0: Pangestunipun saya sehat meniko.
1: Alhamdulillah, nah lanang kiyo bagus.
0: Nah, Pak RT juga sehat toh.
1: Alhamdulillah sekalian itu.
0: Salam kagem keluarga nggih.
1: Nggih, menawa dipun mirengaken kita wonten wingking
0: menika. Wah, nggih.
1: Wah, kepengenjan sedaya ayo ikati.
0: Nggih.
1: Kepengenjan siang menika. Mugi anggenipun ngayahi ikati, ngantos mangke purna, mugi tansah mangke karah iya.
0: Nggih.
1: Mugi toyo keluarga tansah pinaringan sehat
0: sedayanipun. Amin. Amin, amin.
1: Lelanganipun petis manis.
0: Ah, petis manis ya.
1: Baiklah.
0: Saya bisa nih niku.
1: Manis yang siaran lagi Mbak
0: Indah. Siapa nih mau petis manis?
1: Pintu ini salam-salam sekedap.
0: Mau gak kagum Sinten?
1: Mas Roni wonten ing Jakarta Kibarujeng. Kenjang kewantan mas.
0: Linjeh.
1: Biar wonten ing Jaten, Bapak yang pati wonten ing Pasar Gemolong, wonten Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Nino, wonten Bunda Anik 33 nih pun, Bunda Natali, wonten Mbak Putri, wonten Eyang Margareta, Eyang wonten CKR, Bunda Surati, Bunda Gini, oke, wonten Bapak Beto, wonten Pemati Masara, wonten Pak Merdeka, kewantan Pak Saberno, mungkin kita ini pun kemarinan sehat.
0: Inci.
1: Kewantan Eyang Sarbini, kewantan Budarut, Beko Boyalali, kewantan NW, yang kan wantan telapak lareng Merapi kok Pak Yolali toh, mas.
0: Ayo kangge kesupan iki pripun.
1: Nggih, malah kesupan karo gara-gara karo gara-gara iki si Pandan Timur niku lho Pak Wali.
0: Sinten?
1: Kliwi.
0: Oh, Mbak Pertiwi. Ya.
1: Mas Bagas Kliwi. Pokoknya kagum tadi ini pun kemauan. Mungkin kita tetap dengan sehat sedaya ini pun.
0: Inje. Amin. Amin.
1: Inje
0: Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kering matur sembah nuwun. Kagum Pak RT Mimbo. Nah sekalipun mangke petis manis saking Mbak Nurhana. Sak wingkengi pun. Wilujeng siang LPPL Buana Asri. Langsung mawon. Inje bagus. Inje
2: matur nuwun. Ini wapu dangguning sampun dipun. Puter.
0: Nggih Pak Pono.
2: Nggih, niki kula badhe salam-salam.
0: Monggo kagem sinten.
2: Salam kagem salam Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sawit, Pak Sabarno, Pak Merdeka.
0: Nggih.
2: Pak Kawula Alit, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnu Aji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Nggih.
2: Salam ugi Pak Rasi Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari wonten Blimbing, Gugun wonten Bongo, Pak Yadi wonten Bongo, Pak Ete Mimbo, Pak Indra, Pak Jasmino.
0: Nggih.
2: Margono Buyatmi, Mbak Iji Pon Bunino.
0: Iya.
2: Dan kesupen salam Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Natali, Bu Yuti, Bu Rajetno, Bu Tidul, Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tato. Salam mungkin Mbak Lara Sati, Mbak Ani, Mbak Bidanesi, Mbak Bati, Mbak WR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Epi, Mama Aswa,
0: atau
2: Mbak Nana, salam mungkin Pak Roman, soal ibu wontane Wonotolo, salam mungkin Pak Dian, Pak Jan Plastik, Pak Bejo, Mas Giyar wonten Jaten, Mas Dalia, Mas Reza, Mas Bagas, Mas Api, Mas Roni wonten Tangerang, Mas Aprilian, Mas Yulian Jasmara, Mas Is, Mas Eko, Mas Kes, Mbak Rus wonten ing Kriko Boyolali, dalam mungkin Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, Mas Yanto Pengkung, Pak Topik wonten Guarjo, dan sana-sana sipun. Saya kemarin juga ngaras kanti atur ini gue mbak foto-foto anak foto-foto anak yang bebayani anak yang bebayani yaitu anak Krakatau anak Krakatau jadi gunung berapi yang kolok-kolok meledos hiburan murah meriah ya itu nyetel radio. Nanti kalau begini kan hari ulang tahun hari itu nih gua, nanti hiburan murah meriah ya itu nyetel radio. Dan nyetel RPA ditanggung mesti jos.
0: Iya.
2: Nopo nih gua, bocah Cianjur mesti olah-olah ke. Kene itu tidak jujur. Tak kene itu tidak jujur, kok disalah ke?
0: Iya.
2: Kerjanya awak tanya mbak ni tu. Tapi kan mbak, ingat Pak Kulus, ingat Pak Kulus, orang saya ngadol pangsit, rembuke pancen alus, nanging isine kok nyelekit.
0: Iya.
2: Rembuke alus sebuli sini kok nyelekit.
0: Ternyata kok
2: nyelekit. Iya, ngaten banyak, ngaten matur nuwun.
0: Sami-sami. Yuk, gereng matur sembah nuwun kagem Pak Pono. Lan kalau wau kagem Bunda Surati badhe ngersakaken nandur sabar monggo dipun tampi.

0: Kenalin, gue Zaki.
1: Jo.
2: Eh, kamu Bill.
1: Mukanya serius amat.
2: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
1: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
2: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
1: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
2: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
1: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
2: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
1: Bisa kok, DPLK Setia.
3: Program pensiun DPLK Setia dari

Iye, sakmenika cina binengga kumandang adzan zuhur wonten wilayah Sragen lan sekitaripun tabuh 11.00 tigang dosa 6 menit. Nah, kirang 3 menit malih kita sedaya midhangetaken kumandang adzan zuhur. Nah, monggo dalam lajengaken rumiyin pamer bojo pamundutan saking Mbak Tri wonten Kedawung. Nah, Mbak Tri, monggo sekalipun Mbak Tri dalam katurakan kagem panjenengan nggih bibar menika mangke dipun lajengaken kumandang adzan zuhur wonten wilayah Sragen lan sekitaripun.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Inggih, sampeyan menika setunggal informasi saking Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen nggih, wonten promo sambungan rumah hanya Rp850.000. Menika belum termasuk biaya crossing atau boring dan materai. Dan syarat dan ketentuan berlaku, menika berlaku mulai tanggal 10 September hingga 10 November 2026. Menika dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirtonegoro terdekat.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah! Ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Selamat siang Metro Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Di gelaran edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 dan bersama saya itu yang hadir yang siap menemani suasana Anda. Dan baiklah, untuk yang kali ini mau bergabung di sini bisa langsung SMS atau WA 082-133-950-947. Juga line telepon 0271-8907-99. Sekali lagi tentunya di sajian Simfoni Kenangan. Langsung yang pertama kali udah gabung di sini, The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi dari Mas Diat. Oke, selamat siang buat Mas Diat. Gimana kabar siang hari ini? Dan kali ini untuk lagunya yang di request yang berjudul apa ini? Oke, Lembah Biru. Nah, untuk lagunya Lembah Biru dari Andi Maria Matalata. Terkirim salamnya buat siapa aja nih? Buat yang Pono, kemudian juga buat Mas Rani, Bapak RT, juga salam buat Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, juga buat Mbak Adelia, Mbak Ana Gemoy, Mbak Witianingsih, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Yasma, dan Bunda Kini. Makasih Mas Duyuk keringnya, makasih juga ya. Untuk Mas Diat yang ada yang request lagunya ini Lembah Biru demikian. Kemudian yang berikutnya ada lagi dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Request lagunya yang berjudul Ibu dari Nur Afni Oktavia ya. Oke. Salam buat semua pecinta Simfoni Kenangan. Selamat siang dan selamat mendengarkan, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Lima kasih petugas. Oke. Makasih juga ini buat Bapak Imita yang udah gabung di sini. Untuk lagu yang di request nanti Nur Afni Oktavia ya, yang berjudul Ibu. Oke ya, ditunggu juga lagunya nanti. Terus yang berikutnya, selamat siang Mas Dwi, ini dari Bapak Jasmino yang ada di Purwodadi Gerobokan. Halo Pak Jasmino di Purwodadi Gerobokan. Mas, cuaca sama enggak nih sama di Serak ini? Cetar membahana panasnya. Request lagunya Terlampau Jauh. Dan salamnya buat Mbak Ros, Mbak WR, kemudian juga buat Ibu Sri Wahyuningsih di Bendersari. Buat yang siar sukses selalu. Makasih Siok Krenyak, makasih ya. Buat Pak Jasmino ya, untuk lagu nanti yang di request yang berjudul Biru Langit. Oh, Terlampau Jauh maksudnya ya. Oke. Dan ditunggu untuk lagunya lagi untuk Pak Jasmino. Dan Mitra Buana, kita segera hadirkan dulu untuk kali ini dari tembang yang udah siap tersaji dan langsung bisa disimak. Di antaranya nanti dari tembang yang tadi di request ya, ada Lembah Biru, kemudian juga Ibu ya. Oke. Kita langsung hadirkan dan kita nikmati. Dan jangan lupa untuk yang kali ini bergabung, nah silakan nanti bisa bergabung tentunya di Simfoni Kenangan.

0: nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Mitra Buana, tembang yang telah kita hadirkan ada tadi Lebah Biru yang kita sudah hadirkan, kemudian juga Ibu ya dari Nur Afni Oktavia, dua tembang yang tersaji yang tadi saya tunjukkan buat Mas Diat, kemudian juga buat Bapak Imita. Nah, tentunya lagunya juga udah hati nikmati. Kemudian yang berikutnya, halo Mas Dwi, sehat kah? Iya, alhamdulillah sehat ya. Ini dari Mas Aat, request lagunya nanti dari Bruri yang berjudul Angin Malam. Makasih Mas Dwi. Oke, makasih juga buat Mas Aat ya, selalu sehat juga ya. Oke, untuk lagunya ditunggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Kak Dwi, tolong dong diputerin lagunya untuk dia dari Rahti Purwasih. Terkirim salamnya buat Bunda Kini, Bunda Yasman, Kak Rus, Mas Aat, dan tak lupa juga buat Mbak Martini, Yang Pono, Mas Is, dan Mbak Yuninya ya. Ini ada yang terlupakan, Yuli Anjasmara. Makasih Mas Dio. Oke, makasih juga buat Mas Yuli Anjasmara ya. Kemudian yang berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, semangat terus untuk tugasnya. Request lagunya Juwita, terkirim salam buat semuanya, buat Mas Dwi semoga selalu bahagia. Makasih yuk greng ya. Makasih juga buat Bumiko yang ada di KDP Rosambirjo yang juga udah bergabung di sini, dan selamat siang ya. Dan kita kembali siapkan untuk lagu, di mana di antaranya nanti ada Biru Langit ya. Untuk lagunya nanti saya tunjukkan buat Pak Jasmino yang request lagunya. Kemudian juga buat lagunya Angin Malam dari Bruri nanti saya tunjukkan buat Mas Aat yang tadi request lagunya. Nah, ini juga udah kita siapin. Dan sebelumnya sama single-single yang mungkin siang hari ini juga lagi nikmati mendengarkan di Simfoni Kenangan. Selamat siang buat Pak Mul yang mungkin juga lagi dengerin, buat Mas Joko Suprianto juga, buat yang ada di Pelali ya, buat Bunda Rus, buat Mbak Nona Adelia, juga buat bundanya Nona Adelia. Selamat siang juga buat Bunda Fatima, Bunda Nurul, kemudian buat Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Fatima, Bu Sugi yang ada di sini juga selamat siang. Buat Bu Mala selamat siang juga, buat Mbak Nadia di Magru, kemudian juga buat Pak Pono Sudocipto, Mas Andri Setiawan, buat Mas Es, buat Mas Kesalo yang ada di Pemalang selamat siang, buat Cak Roto juga, Mas Bramba yang mungkin juga sedang mendengarkan di gelaran kali ini, buat Mas Eko yang mungkin lagi dengerin, juga buat Mas Roni selamat siang ya. Nah, sementara untuk tembang berikutnya udah siap, kali ini segera tersaji dan kita nikmati yang pasti terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, kita telah nikmati lagu yang tadi tersaji ya. Di antaranya tadi untuk lagu yang sudah kita hadirkan, Terlampau Jauh, kemudian juga Angin Malam yang kita hadirkan. Lanjut lagi di Semua Kenangan yang berikutnya, silakan nih. Selamat siang Buana Asri Seragin. Ya, selamat siang Budaya. Gimana kabar? Oke, sehat selalu ya.
1: Untuk Mas Dwi semoga juga sama.
0: Amin, sama ini.
1: Nanti lagunya dari Bururi ya, Mas. Dari Bururi yang pamit.
0: Pamit?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam buat Surpopono. Buat Mas Diara. Mas Roni. Buat Mas Yuli Anjasmara. Untuk Bapak RT, Bapak Yon, Bapak Roma.
0: Oh, Ibu Bambang.
1: Pendengar setia juga.
0: Oke, selamat siang buat Ibu Bambang.
1: Di Taman Sari tetangga. Dan untuk semuanya saja tanpa kecuali ya, Mas.
0: Oh iya, siap.
1: Sudah nimbali Bunda Yasma. Tak ucapkan terima kasih dan salam kembali. Untuk Mas Dwi, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Tidak capek. Tidak ngantuk.
0: Oke, nanti kalau ngantuk muternya lagu tiru ya. Oh gitu, aduh.
1: Yang itu?
0: Yang mana?
1: Titik Puspa itu bukan itu loh.
0: Oh gitu, iya.

0: kayaknya terus diganti juga itu tersaji juga ya.
1: Enggak di Oma Mbak Iceli.
0: Iya tuh.
1: Orang.
0: Lu berarti enggak denger ke. Nah.
1: Masa ya?
0: Iya.
1: Oma Iceli yang titik puspa.
0: Iya.
1: Enggak tapi itu juga titik puspa kelihatannya.
0: Iya.
1: Mak gimana ya liriknya juga sama.
0: Iya.
1: Oh terima kasih kalau gitu. Terima kasih.
0: Iya. Yuk, kereng, makasih buat Bunda Yasman yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagunya nanti yang berjudul Pamit. Kemudian berikutnya lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Tui. The Land of Java Man, simpan di kenangan request lagunya dari siapa ini? Ebit GAD yang berjudul Dengarkanlah Kata-Kataku. Salamnya buat Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Nino, Mbak Ros, Mbak Nana, Bunda Yasma dan semua mitra Bu Ana Asri Sragen. Terima kasih Mas Duyo Greng ya. Makasih buat Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan yang udah gabung juga di sini ya. Terus yang berikutnya lagi. Selamat siang Mas Dwi. Request lagunya doa dari edisi di tengah. Salamnya buat Bunda Yasma, Bunda Gun, Bunda Surati juga semuanya. Makasih Mas Duyo Greng ya. Makasih ya buat Bunda Lis. Nah, dua tembang kita hadirkan, tapi untuk berikutnya kembali saya jelang-jelang lagi ya. Nanti kalau jelangnya langsung semua, aduh sampai jam 2 nanti ya. Makanya satu persatu saya jelangnya gantian. Oke, selamat siang nih, sama ketemu nih sama yang ada di buat Mbak Larasati, Mbak Warti gimana kabar nih kalau lagi dengerin. Buat Mbak Andi di Magru, selamat siang. Buat Mbak Andi yang ada di Teguh Cajar juga selamat siang. Buat siapa tuh ya, Mama Tika, ya betul ya. Dan selamat siang ini buat Mbak Timbul kalau lagi dengerin juga selamat siang. Selamat menikmati dan menyimak di gelaran kali ini. Pak Rohman, Bu Rohman, selamat siang. Terus ada lagi ya, buat Abu Danino. Kemudian juga tak lupa ini buat Mbak Suki. Nah, kemudian juga tak lupa buat Bunda Natali. Kemudian juga buat Bunda Surati, Mbak MM, kalau juga lagi dengerin, selamat siang ya. Baiklah, untuk yang berikutnya ini udah kita siapin. Ya buat Bunda Rahayu yang ada di Widoro, gimana kabar nih kalau lagi dengerin, selamat siang ya. Dan baik, kembali kita siapkan untuk lagu yang berikutnya. Satu nakan ini tadi buat Mas Andri Setiawan ya, untuk lagunya untuk dia dari Ratih Purwasih ya. Segera kita hadirkan dan kita nikmati. Juga nanti buat Bumiko untuk lagunya Juwita yang segera tersaji. Terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Baik, Mitra Buana, kita nikmati tadi ya untuk dia dan juga Juwita. Dan sementara kita jeda di gelaran kali ini, dan nanti selepas Warta Berita dari RRI Pusat Jakarta, kita lanjut yang waktu. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Seragian.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Javamen.
2: Yaman menguasai seluruh pesisir barat Yaman dan memperluas serangannya melampaui Selat Bab al-Mandab. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Husnuniyah mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ditjen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
5: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen PU, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
4: Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027 tetap merata. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
6: Kita lihat perimbangan ini ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6%, dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber energi sudah sangat bagus.
5: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
8: Harapannya ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu kalau mengalami struktur risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, tidak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
7: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
9: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya tetap berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikannya masuk.
7: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasana melaporkan.
0: Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto mengaku diperiksa penyidik KPK terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan DPRD. Pemeriksaannya merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
10: Saya diperiksa terkait tugas pokok DPRD.
11: Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Herimanto diperiksa terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lembong dan juga wilayah Bengkulu. Herimanto sendiri diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Jumat kemarin. Usai pemeriksaan, Herimanto mengatakan penyidik hanya mendalami tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan DPRD. Herimanto juga mengaku tidak mengetahui perkara yang tengah dikembangkan KPK. Ia mengatakan tidak pernah menerima laporan dari pihak terkait mengenai dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Ia juga mengaku tidak mengenal pihak swasta yang disebut terkait dalam perkara ini.
12: Pak Herman,
10: jangan sampai nanti bertanya nggak kenal.
12: Kita kenal. Iya, siap.
10: Saya diperiksa terkait tugas pokok DPRD.
13: Sejauh ini, Bapak tahu nggak sih kalau ada aliran-aliran uang dari proyek-proyek perusahaan-perusahaan Iqbal gitu-gitu tuh ke DPRD Bengkulu gitu?
10: Sejauh ini saya tidak tahu. Saya tahunya melalui kawan-kawan media. Untuk pribadi saya tidak tahu.
13: Berapa pertanyaan
10: Pak
13: tadi di dalam?
10: Pertanyaan 20.
11: Sementara itu memang juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan umum untuk mengembangkan perkara ini. Namun KPK belum mengumumkan tersangka dalam pengembangan penyidikan ini.
14: Di mana dalam pengembangan penyidikan perkara ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka. Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi terkait adanya dugaan tindak-tindak pidana korupsi lainnya yang tentunya tidak terbatas di wilayah saat dilakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan.
11: KPK sendiri telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu dalam pengembangan penyidikan perkara ini, di antaranya Vina Lady Anggraini dan Bambang Hermanto. Vina Lady telah dua kali diperiksa penyidik KPK. KPK juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Vina yang berupa mobil mewah dan juga rumah di Jakarta Selatan. Pengembangan perkara tersebut berkaitan dengan Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Tobari. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dengan total 1,7 miliar dari sejumlah proyek. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mendalami konstruksi perkara serta mengungkap peran pihak-pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda bentuk tim relawan kebencanaan. Terobosan tersebut disambut positif UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Berikut Miftahun Teddy dari RRI Semarang melaporkan.
15: Kejadian kebakaran ini dapat diantisipasi lebih awal.
16: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho mengungkapkan tujuan dibentuknya tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
17: Dapatkan dari rumah, tangga atau kompor atau gas dan lain sebagainya, cara penanganannya yang kita tahu sekarang.
16: Terlebih di wilayah Kedung Wuni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Setiawan Yoko mengatakan, ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
15: Sasaran kami adalah masyarakat, terutama dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
16: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen menggulirkan program pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% bagi para pengusaha. Pengusaha Sragen berkesempatan mengakses pinjaman dengan plafon mulai dari Rp100 untuk pengembangan usaha maupun membuka bisnis baru. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
18: ini bisa meringankan mereka daripada terjerat bank kecil. Ini, nah kita sedang berpikir untuk apa, kalau sekarang kan jumlahnya masih terbatas untuk warga tidak mampu ini.
19: Pemerintah Kabupaten Sragen merencanakan program pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% bagi para pengusaha. Langkah itu digulirkan guna menggairahkan perekonomian daerah serta mendorong lahirnya wirausahawan baru di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa setiap pengusaha nantinya berkesempatan mengakses pinjaman dengan plafon mulai dari 100 juta hingga 500 juta rupiah untuk pengembangan usaha maupun membuka bisnis baru. Untuk merealisasikan wacana tersebut, Pemkab Sragen terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia. Langkah itu merupakan keberlanjutan dari program subsidi bunga 0% yang sebelumnya telah sukses diberikan kepada pelaku UMKM dari kategori keluarga miskin desil 1 hingga 2.
18: Masih banyak permintaan, nanti kita evaluasi ke depannya akhir tahun apa terkait dengan efektivitas program ini.
20: Oh, sasarannya ditambah.
18: Makanya tentu itu ada, nanti tergantung pada hasil evaluasi kita. Evaluasi terhadap program yang sekarang sedang berjalan itu kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan dari warga yang tidak.
19: Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama PT BPR PKK Karangmalang Sragen Suparno mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program subsidi bunga sangat tinggi. Pihaknya mencatat per 31 Agustus 2026 telah menyalurkan dana bergulir sebanyak 3,3 miliar kepada 234 nasabah.
21: Di Karangmalang terakhir ada 234, ada 3,3 miliar. Ini maksudnya kan buka tutup kan, ini outstanding terakhir. Jadi pernah naik, dan nanti biasanya di musim tanam, musim ini untuk padi kan sebagian untuk kurda. Sama juga untuk UMKM. Jadi kita paruh-paruh sesuai kebijakan dari Pemkab Sragen. Sangat antusias sekali. Jadi hampir semua cabang ini memiliki debitur terkait kurda. Jadi merata di Kabupaten Sragen.
18: Sudah 3 miliar.
21: Sudah 3,3. Ini outstanding. Jadi kalau pelafon keseluruhan bisa lebih dari 5 miliar.
19: Menanggapi wacana tersebut, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Solo Raden Mas Arandi Pratama menilai stimulus bunga 0% sangat tepat momentumnya di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Wacana itu menjadi hal yang sangat baik sebagai katalisator pendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian. Di saat pelaku usaha khawatir dengan beban bunga tinggi, fasilitas bunga 0% hadir sebagai stimulus menarik buat para pengusaha. Randi juga membeberkan bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan BPR di Kabupaten Sragen tercatat cukup baik, yakni di angka 9,41% per Juli 2026. Angka itu berada di bawah rata-rata NPL BPR se-Solo Raya yang mencapai 14,5%. Dari Surakarta, Mulati Isan melaporkan.
0: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB mendorong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Berikut Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
22: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
23: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
22: Sama makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datang langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial. Begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih kalau narkoba apalagi.
23: Selain itu tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
1: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan, itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
23: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Kelompok Houthi Yaman pada Jumat menguasai seluruh pesisir barat Yaman dan memperluas serangannya melampaui Selat Bab al-Bandab yang strategis ke Provinsi Lach di wilayah selatan dengan menembakkan rudal balistik ke arah pasukan pemerintah yang mundur. Demikian diungkapkan oleh para pejabat pemerintah dan militer. Pada Jumat pagi, pasukan Houthi menyerbu Pulau Mayun yang terletak di jantung Selat Bab al-Mandab dan membagi jalur perairan sempit tersebut menjadi dua jalur pelayaran. Setelah pasukan pemerintah menarik diri pada malam sebelumnya, kata seorang pejabat pemerintah kepada Xinhua. Kelompok Houthi kini memegang kendali penuh atas kawasan Bab al-Mandab. Kemajuan tersebut terjadi usai kelompok Houthi pada Kamis merebut Mocha, sebuah kota pelabuhan strategis di Laut Merah, Yaman Barat Daya. Beralih ke informasi olahraga. Hadapi Persib nanti sore, pelatih Persija Shin Tae-yong mengingatkan pemain Macan Kemayoran agar tidak mendapatkan kartu kuning atau kartu merah. Rizky Basuki dari RRI Jakarta melaporkan.
2: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengingatkan para pemain Macan Kemayoran untuk bermain disiplin dan menghindari kartu kuning maupun kartu merah saat menghadapi Persib Bandung. Persija akan melakoni laga kontra Persib di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu sore 12 September 2026 dalam pekan kedua Super League 2026-2027. Pertandingan syarat gengsi tersebut diprediksi berlangsung ketat, sehingga STY meminta anak asuhnya tetap fokus dan mampu mengendalikan emosi sepanjang pertandingan. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin.
3: 네, 그 사실 보면 팀마다 모든 사실이 있고 팀마다 경기하다 보면 그런 꿈이 있는데
20: 야, 그 팀 pasti ada pemain-pemain yang punya kekurangan terhadap kartu-kartu seperti yang disebut tadi. Ya, saya baru dengar juga memang banyak sering kali ada pemain yang dapat kartu merah ya ketika lawan Persib Bandung.
2: Di tempat yang sama, pemain Persija Jakarta, Raihan Hanan, memastikan para pemain asing anyar Macan Kemayoran sudah memahami pentingnya laga menghadapi Persib Bandung. Menurut Raihan, seluruh pemain Persija menyadari bahwa pertandingan kontra Persib bukan sekedar laga biasa.
3: Saya ngobrol sama pemain asing, bahkan mereka udah tanya duluan gitu. Kayak setiap tim, kayak gimana sih kalau lawan Persib ini, dan mereka udah tahu bahkan sebelum saya jelaskan. Jadi menurut saya mereka juga tahu seberapa penting pertandingan besok, dan pemain-pemain asing sekarang, saya rasa mereka pengen main baik untuk hari besok. Dan semoga kita bisa ngasih 3 poin buat Persib besok.
2: Lebih lanjut, Raihan menegaskan Persija akan berjuang maksimal sejak awal pertandingan. Dukungan dan semangat dari para The Jackmania menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk menghadapi rivalnya tersebut. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan neram ruput esok mesti engko antene suwe. Guane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Mitra Buana lanjut lagi di Simfoni Kenangan. Tadi untuk lagu yang sudah kita hadirkan, ya pamit dari Bururi buat Mulia Asman. Kemudian juga dengarkanlah Kata Hatiku, yang mana untuk lagunya juga sudah kita sajikan ya, untuk tadi lagu yang tersaji. Dan berikutnya ya, oke tadi buat oh ya, untuk berikutnya nanti ada tembang yang, oh saya baca lagi nih yang udah masuk, udah banyak sekali ya. Oke, satu persatu saya baca dulu kali ini. Di antaranya ada siapa ini? Selamat siang Mas Dwi, selamat siang juga. Ini dari Bunda Lis, ya selamat siang buat Bunda Lis. Mau bergabung di sini, request lagunya dari Edi Slitonga yang berjudul Doa. Terkirim salam buat Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Suradi juga semuanya. Makasih buat Mas Dimo tugas, yuk kereng ya, makasih juga ya. Terus yang berikutnya lagi yang udah gabung di sini, silakan SMS via 08213395097, lain telepon 0271 8907999 ya. Silakan yang mau bergabung.

selamat siang Mas Duma Tugas nih dari Mas Ipung, request lagunya nanti yang apa ini, Dirimu dari Geng Pegangsaan. Salamnya buat semuanya saja, buat Mas Duma Tugas, dan makasih yuk greng ya, makasih juga ya untuk lagunya dari Geng Pegangsaan yang berjudul Dirimu. Oke, ditunggu juga nanti untuk lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi dari Mbak Ani, request lagunya Simfoni yang Indah. Terkirim salam buat Bunda Meme, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Nenuk, Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Lis, Abu Darmono, Bunda Nini, Bunda Seren, Mbak Eni, Mbak WR, Mama Yasma, Mbak Martini, Mas Is juga buat Mbak Yuninya, Pak Rohman, Pak RT, Cak Roto, Mbah Timbul, juga buat Mas Andri, Mas Diat, Mas Roni, Mas Brahma, Mas Julian Jasmara. Kemudian juga Pak Deselamat, Mbah Pono, Bunda Rus, dan semuanya yang masih setia dengan RPA. Buat yang siar bertugas tetap semangat, bahagia selalu. Ditunggu lagunya, makasih.

bertugas ya. Oke. Kemudian di kesempatan berikutnya silahkan yang mau bergabung SMS banner 82133950947. Lain telepon 0271-8907-99 ya. Oke. Dan kembali kita siapkan untuk lagu yang berikut kita siapkan. Dan silahkan nanti bisa dinikmati, yang mana diantaranya nanti ada dari tembang yang bakal kita hadirkan ya, untuk Bunda Lis ya, untuk lagunya berjudul Doa. Kemudian juga nanti Geng Begangsaan Dirimu. Nah ini dua tembang yang kita segera siapkan. Dan silahkan yang nanti mau bergabung tentunya masih di Simpan Kenangan yang kita gelar hingga nanti pukul 15 ya. Oke, kita simak kali ini Doa.

0: Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri.

0: RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
0: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Metro Buana, kita telah nikmati untuk lagu doa, kemudian juga dirimu yang telah tersaji. Dan berikutnya nanti ada sembilu buat Mas Aat ya. Dan seusai tembang sembilu, kita jeda sejenak karena nanti kita akan sajikan Pawartos Boso Jawi. Dan jangan lupa nanti selepas Pawartos Boso Jawi, kita lanjut lagi Simfoni Kenangan. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pemanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Desa Huwarjo, Kecamatan Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang ngeksanani gebyar undian berhadiah Toyota Avanza dados bebungah utami. Rapat paripurna DPRD masa sidang kaping setunggal tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 wonten ing dinten Senin dalu. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Huwarjo Kecamatan Karangmalang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen gelar pengaosan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 Senin dalu 7 September 2016. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Huwarjo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Adicara menika dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, Camat saha para tamu undangan. Pengajian menika ngaturi mubalek Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG saking Telatah Gemolong. Wonten ing kalodhangan menika, Kepala Desa Huwarjo Daru Sucondro ngaturaken raos syukur amargi pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 2016 saged kalampahan wonten ing Desa Huwarjo. Sanesipun menika panjenenganipun ugi ngaturaken agengipun panuwun dumateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang sampun maringi panyengkuyung tumrap pembangunan infrastruktur wonten ing Desa Huwarjo. Sawetawis pembangunan ingkang sampun lan saha badhe dipun wujudaken antawisipun pembangunan talut margi, pengecoran margi saha pengaspalan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen ing taun 2016 nyawisaken anggaran pembangunan kangge Desa Huwarjo kirang langkung 2,8 miliar rupiah. Anggaran menika kaperang dados 2,1 miliar rupiah ingkang asalipun saking pamarentah Kabupaten Sragen saha kirang langkung 2,7 juta rupiah saking pamarentah provinsi. Bupati nelaken salah setunggalipun proyek pembangunan utama wonten ing Desa Huwarjo inggih punika peningkatan ruas margi Poh Ireng Grubukan kanthi anggaran 1,4 miliar rupiah. Sanesipun menika ugi wonten pembangunan ruas margi Poh Ireng Kedung Gandu kanthi anggaran 600 juta rupiah. Miturut pangandikanipun Bupati, panyengkuyung anggaran saking pamarentah kabupaten dipun betahaken amargi kemampuan keuangan desa mliginipun dana desa sakmenika sansaya winates. Dana desa ingkang rumiyin saged ngantos 800 juta rupiah dumugi 1 miliar rupiah ananging sakmenika namung wonten ing kisaran 300 juta rupiah. Saperangan ageng dana menika dipun ginakaken kangge ndukung operasional saha penyelenggaraan pamarentah desa. Lumantar kegiatan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, pamarentah Kabupaten Sragen ngajak masyarakat kangge mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiras pantes ngiyataken nilai-nilai keagamaan saha tulodo ingkang sampun dipun tedahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing pagesangan saben dinten.
0: Gebyar bebungah kangge para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda wangsul malih dipun leksanani taun menika. Setunggal unit Toyota Avanza dados bebungah utami wonten ing gebyar undian gratis berhadiah 2016. ingkang kalampahan wonten ing gedung sasana Manggala Sukawati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gebyar hadiah kagem para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda dipun gelar malih wonten ing gedung sasana Manggala Sukawati Sragen dinten Selasa tanggal 8 September 2016. Wonten taun menika setunggal unit mobil Toyota Avanza dados hadiah utami ing acara gebyar undian gratis berhadiah 2016. Sanesipun mobil wonten puluhan hadiah ingkang sampun dipun siapaken kangge para nasabah. Antawisipun gangsal 11 sepeda motor Honda Beat, sedoso mesin cuci setunggal tabung, gangsal 11 lemari es, sedoso televisi ukuran 3.0 kali inci, gangsal 11 sepeda gunung, soho gangsal 11 oven kosmos. Proses undian dipunleksanani kanthi ngginakaken mesin puter, saha dipunseksani langsung dening sawetawis pihak ingkang gegayutan. Wiwit saking perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, saha notaris Winarsih Andi Setiawan, SH MKN, PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SMM nelakaken. Bilih gebyar undian tabungan saha deposito menika mboten namung minangka acara pembagian hadiah. Kegiatan menika dados wujud pangajeng-ajeng saha pangalembono sekaligus minangka ungkapan matur nuwun dumateng sedaya nasabah. Awit saking kapitadosan ingkang dipunparingaken dumateng BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kapitadosan para nasabah dados modal ingkang wigatos tumrap kelangsungan bank. Gebyar undian gratis berhadiah 2016 menika ngasto irah-irahan kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Lumantar kegiatan menika PT BPR BKK Karangmalang Perseroda negasakan komitmenipun kangge tansah tuwuh sesarengan kalian masyarakat kalian nyatakan peran perbankan wonten ing gerakaken perekonomian daerah. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda bank kagunganipun masyarakat rawuh ngladosi sonder mbangun perekonomian Sragen lan Jawa Tengah. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA ngerasaken bilih gebyar undian menika dados salah setunggaling wujud kawigatosan bank dumateng para nasabah sesambetan maringi kabingahan dumateng masyarakat. Bupati ngendika bilih kawontenan BPR BKK Karangmalang Perseroda sak menika sangat sehat saha gadah kinerja ingkang sae.
0: Kabupaten Sragen dados salah satunggaling daerah ingkang klebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pamarentah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Wonten ing program menika Sragen pikantuk alokasi pambongkaran ratun utawi permajaan tebu usaha perluasan areal tanem kanthi wiyar 1.670 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah ingkang mlebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken wonten ing program punika Kabupaten Sragen pikantuk alokasi pembukaran ratun utawi permajaan tebu saha perluasan areal tanam kanthi wiyaripun 1.670 hektar. Realisasi dumugi sak menika nembe nggayuh 706 hektar saengga tasih wonten kekirangan kirang langkung 123 hektar. Pembongkaran ratun punika minangka upaya gantos tetuwuhan tebu ingkang sampun lami kanthi bibit enggal kanthi ancas kanthi ningkataken produktivitas. Dene perluasan areal tanam dipunfokusaken wonten ing pambukan lahan enggal minangka perangan saking target swasembada gula nasional. Kajawi punika kanthi potensi ingkang wonten wiyar lahan tebu ing Kabupaten Sragen saged gayuh kirang langkung 100 hektar ingkang satemene sampun cekap kangge nyekapi target punika. Ananging kendala ingkang utami inggih punika dereng sinkronipun wekdal antawisipun penyaluran bantuan kalian kesiapan lahan para petani. Pramila nalika bantuan bibit sampun dipun turunaken para petani dereng siap amargi lahanipun tasih dipun tanemi tebu. Akibatipun bantuan ingkang sampun dipun saluraken dereng saged kaserap kanthi optimal.
0: Kalurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, tansah ngembangaken inovasi ing babagan pengelolaan lingkungan lumantar musaling utawi mobil sampah keliling. Inovasi menika dados salah satunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tansah nindakaken inovasi wonten ing babagan pengelolaan lingkungan lumantar musaling inggih menika mobil sampah keliling. Inovasi ingkang dipun gagas dening Lurah Plumbungan Laila Yunia Kartikawati SST PMM wiwit taun 2020 menika dados salah setunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Menika ingkang narik kawigatosan musaling mboten namung dipun ginakaken kangge ngangkut sampah. Armada menika ugi dipun damel supados saged dipun ginakaken kangge nyengkuyung maneka warni sektor. Lurah Plumbungan ngaturaken wonten ing kegiatan kemasyarakatan musaling saged dipun ampilaken kangge mbiyantu ngangkut pirantos hajatan saha kangge nyengkuyung kebutuhan RT lan RW. Dene wonten ing babagan pendidikan armada punika saged dipun ginakaken kangge ngangkut pirantos kegiatan sekolah kados to tenda saha pirantos kemah. Kangge kegiatan ingkang boten gegayutan kalian sampah, kendaraan menika langkung rumiyin dipun resiki saengga tetep wonten ing kawontenan ingkang resik lan pantes dipun ginakaken. Dipun jlentrehaken musaling ugi nyengkuyung kegiatan bank sampah saha patroli kebersihan wonten ing sawetawis margi protokol ing Plumbungan. Patroli menika dipun lampahi kanthi berkala minangka upaya kangge nyegah saha ngangkut sampah ingkang tasih kepanggih dipun buang sembarangan. Lumantar musaling, Kelurahan Plumbungan mboten namung nyawisaken solusi kangge pengangkutan sampah, nanging ugi ngrembakaken armada ingkang saged maringi paedah kangge maneka warni kebutuhan masyarakat saha nyengkuyung kawujudipun lingkungan ingkang resik lan lestari.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen ngarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah kabupaten tahun 2016. Persetujuan menika dipun pendhet wonten ing rapat paripurna DPRD kanthi agenda acara laporan babem perda dateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 wonten ing dinten Senin ing gedung DPRD Sragen. Jangkeping pawartos kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sampun nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016. Persetujuan menika dipun lampahi wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kanthi agenda laporan Bapem Perda dumateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 Senin 7 September 2016. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua Kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Wonten ing rapat menika, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah utawi Bapem Perda dipun aturaken dening Bakti Ida Utami SM. Salajengipun keputusan DPRD babagan perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah dipun waosaken dening Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen Dr. Andes Tedi Rusanto MSI. Saksampunipun keputusan dipun waosaken, para anggota DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan program pembentukan peraturan daerah menika. Perubahan program pembentukan peraturan daerah menika dipun lampahi amargi wonten kahanan tertentu saha urgensi pembentukan sawetawis rancangan peraturan daerah ingkang perlu dipun lebetaken wonten ing program pembentukan perda tahun 2016. Dipun aturaken bilih keputusan menika dipun wujudaken wonten ing keputusan DPRD Kabupaten Sragen babagan perubahan kaping kalih atas keputusan DPRD. Rancangan ingkang kapisan inggih menika Perda Babakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Babakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dumateng Badan Usaha Milik Daerah Awujud aset saha bangunan utawi barang kagungan daerah kanthi wujud imbreng. Rancangan ingkang kaping kalih inggih menika Perda Babakan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Babakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dene rancangan ingkang kaping 3 inggih menika Perda Babakan Perubahan Kaping 2 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Babakan Pembentukan saha Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Kanthi dipuntetepaken keputusan menika, tigang rancangan perda kasebat dados perangan saking program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016.
0: Sekawan rancangan peraturan daerah Raperda Sragen dipun rembak dening DPRD wonten ing dinten Rebo. Pangrembakan menika kalampahan minangka perangan saking reroncen rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 1 tahun 2016. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Sekawan rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen sawek dipurembak dening DPRD Kabupaten Sragen ing dinten Rebo 9 September 2016. Pirembakan punika kalampahan minangka perangan saking rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 1 tahun 2016 kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen dumateng sekawan Raperda Kabupaten Sragen. Sekawan Raperda ingkang dipurembak inggih menika Raperda Babakan Penyertaan Modal wonten ing BUMD Raperda Babakan Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2017 Babakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Babakan Riset lan Inovasi Daerah, saha Raperda Babakan Perubahan Kaping 2 tumrap Perda Nomor 1 Tahun 2016 Babakan Pembentukan lan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Wonten ing penjelasanipun Bupati Sragen ingkang dipun waosaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dipun aturaken bilih latar wingking saha dasar pertimbangan penyusunan materi kasebat inggih punika minangka upaya kangge nindakaken ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 ingkang sampun ngalami saperangan ewah-ewahan kelebet Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Babakan Penyesuaian Pidana. Saklajengipun sekawan Raperda Kabupaten Sragen kasebat dipunrembak wonten ing tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen. Ing rapat paripurna ingkang kalampahan dinten Kamis 12 September 2016.
0: Jembatan Bendrong Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen sakmenika saweg dipun rekonstruksi kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ingkang saben dintenipun migunakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun leksanani amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadah amban kirang langkung 3 meteran. Dipun anggap sampun kirang nyekapi kangge nyengkuyung aktivitas warga masyarakat. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Jembatan Bedro Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen samenika saweg dipun rekonstruksi kanthi ancas kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ing saben dinten ginakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipunlaksanakaken amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadhe wiyar kirang langkung 3 meter. Dipunraos sampun kirang nyekapi kangge ndukung aktivitas masyarakat. Sanesipun dadosaken arus lalu lintas langkung ciut, wontenipun pilar ing tengahing lepen ugi gadhe potensi dados papan nyangkutipun sampah. Nalika debit toya minggah, saengga saged ngganggu kelancaran ilining toyo ing lepen. Kangge mestiaken pembangunan kalampan jumbuh kalian rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dereng dangu menika sampun nindakaken peninjuan langsung tumrap perkembangan rekonstruksi jembatan Bedoro Geni. Wonten ing peninjuan menika Bupati ngandharaken bilih jembatan enggal dipun bangun kanthi dawa tigang doso meter, so wiyar 6,5 gangsal meter, kanti wiyar efektif margi ngantos gangsal koma gangsal meter. Pembangunan jembatan menika ngginakaken anggaran kirang langkung 3,8 miliar rupiah. Benten kalian jembatan ingkang saderengipun, konstruksi jembatan enggal dipun damel tanpa pilar ing tengah lepen, saengga dipun acap langkung kiat lan boten ngalang-alangi ilinge toyo. Bupati Sragen nargetaken pembangunan jembatan Bedoro Geni saged rampung ing pungkasan November 2016. Dipunandharaken jembatan menika minangka jalur utami masyarakat ingkang kedah dipun wiyaraken saha dipun kiyataken supados langkung tangguh saha saged maringi raos nyaman tumrap para ingkang ginakaken margi. Bupati ugi ngaturaken panuwun, panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat amargi salebetipun proses pembangunan kalampahan, mobilitas warga sawontenipun ngalami gangguan ngantos pembangunan jembatan rampung. Sawetawis menika salah setunggale warga Triyono ngandharaken bilih jembatan Bedoro Geni gadhahi peran ingkang wigatos tumrap aktivitas masyarakat. Miturut pangandikanipun jembatan menika saben dinten dipun liwati dening warga kalebet para siswa sekolah saha para padamel. Kawontenan jembatan lambing kang ciut dadosaken rekonstruksi menika dipun raos dados kebetahan kangge ndukung kelancaran lampahipun masyarakat. Warga ngarep-ngarep sasampunipun pembangunan rampung akses saking Kedawung tumuju Masaran utawi sakwalipun saged so lancar, aman, so nyaman tumrap sedaya ingkang ginakaken margi.
0: Wonten ing tengahing perkembangan platform digital ingkang tansaya pesat saha tansaya kathahipun podcast mandiri, radio tansah dipun sebat gadah kegiatan kangge njagi kapidhatosan para miyarsa, usaha sekaligus narik kawigatosan para pemasang iklan. Salah satunggaling modal utami radio inggih menika kesohean informasi ingkang dipun aturaken dening masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Ing tengahipun pangrebakanipun platform digital ingkang samsaya pesat saha samsaya kathah podcast mandiri, radio taksih dipun pitados gadah kegiatan kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa saha narik kawigatosanipun para pemasang iklan. Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Syahirul Alim SSMIKOM ngendika, bilih salah setunggaling modal utami radio inggih punika kesohihan, kesayenan, informasi ingkang dipun sampaikan datang masyarakat. Radio kedah saged mestekaken bilih informasi ingkang dipun siaraken punika leres, mboten ngemut pawartos palsu, manipulasi utawi disinformasi. Sanesipun akurasi informasi, radio ugi dipun raos gadah kaluwian saking babagan tata kelola saha etika penyiaran. Pengendalian radio saged dadosaken pedoman perilaku penyiaran saha standar program siaran minangka pedoman saha dipun jangkepi kalian peranatan internal lembaga penyiaran. Menika dipun tindakaken supados konten ingkang dipun sampaikan tetap jumbuh kalian norma unggah-ungguh kasopanan saha kasusilan. Miturut panjenenganipun bab menika dados salah setunggaling pambedan radio kalian saperangan konten ing platform digital saha podcast mandiri ingkang boten sedaya gadah standar penyiaran ingkang sami. Konten digital ingkang maneka warna maringi pilihan ingkang langkung wiyar dateng masyarakat. Awit saking menika, radio kedah ndadosaken nilai edukasi, kesopanan saha tanggel jawab sosial minangka kegiatan kangge mbangun malih kapitadosanipun masyarakat. Salajengipun dipunaturaken radio mboten namung nyuguhaken informasi saha hiburan, nanging ugi dipun ajab saged nglairaken konten ingkang saged mbangun karakter saha budi pekerti masyarakat. Saengga radio taksih gadah kalodhangan ingkang ageng kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa. Saha njagi kapitadosan para pemasang iklan, bilih radio taksih dados media ingkang gadah nilai saha kredibilitas.

0: Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.
1: Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.
3: Baik Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan, masih bersama saya Dwi yang masih menemani suasana siang Anda kali ini ya. Dan berikutnya kembali kita buka kali ini yang udah gabung ada siapa ini. Selamat siang buat Mas Dwi-nya. Ini dari Bunda Gun, request lagunya Untuk Apa Lagi buat Mas Dwi. Makasih dan selamat bertugas. Yuk keren ya, makasih ya untuk Bunda Gun yang udah gabung di sini ya, untuk lagunya nanti Untuk Apa Lagi. Dan silakan nanti yang mau bergabung lagi, nah masih ada waktu dan kita masih bisa gulirkan lagu untuk Anda. Kita lanjut Untuk Apa Lagi yang segera tersaji.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita kembali lanjut dan satu tembang yang berikutnya sudah kita bakal kita hadirkan untuk Anda yang masih setia menikmati lembaga penyiaran publik Radio Publik Buana Asli Sragen di siang hari ini. Dan seusai tembang ini nanti kita jeda karena nanti akan kita kumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya ya. Dan sekaligus nanti kita tutup di gelaran Cimari Kenangan persembahan Radio Buana Asli Sragen di gelaran edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti kita ketemu di Buana Barindo. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nelayan of Java Men.
1: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Sore FM sore hari ini bersama satu yang siap menemani suasana Anda ya. Dan telah diawali satu tembang dari Afgan untuk lagunya yang tersaji tadi ya. Oke. Dan silakan yang mau bergabung, silakan kali ini yang mau request tembang kirim salam. Selamat sore Buana Sri Seragen. Iya, selamat sore.
1: Sore Mas Dwi.
0: Oh ya, selamat sore dari Bunda Natalia.
1: Iya.
0: Oke, silakan request lagu apa ini?
1: Lagunya Kolah Takdir Terindahku.
0: Ya?
1: Kolah Takdir Terindah.
0: Oke, ya. Silakan kirim-kirim salam.
1: Lagu ini spesial buat orang yang saya kasih. Yang saat ini jalan
0: kencang
1: banget teman. Nah, kencang lagunya
0: itu loh kencang banget.
1: Sekarang? Masih.
0: Iya.
1: Silakan. Iya. Salamnya buat Mas
0: Dwi tetap senang.
1: Walaupun sudah jam segini, kok siapa pun tak sepi ya.
0: Gimana?
1: Iya,
0: kamu
1: kok agak
0: sepi. Iya, lagi pada sibuk aktivitas memang.
1: Mungkin. Kalau tadi saya habis jogging.
0: Oh gitu.
1: Tapi mulai apa itu lagu kenangan dah
0: sih. Gitu. Ya.
1: Tapi kalau pagi yang anu Mbak Indah ya.
0: Iya betul.
1: Mungkin. Salamnya buat Bunda Yasin selamat sore. Buat Bunda Yasin selamat sore juga. Buat Bunda Ruh selamat sore juga. Halo.
0: Iya.
1: Kok diam aja
0: teman? Ini sambil nyariin lagunya. Nah, karena yang di komputer sini gak ada, kita harus nyari yang satunya. Sambilnya
1: gitu. Ini sambil ano bikin lauk buat besok.
0: Oh gitu.
1: Sudah pagi. Jam 6:30 harus sudah di buat Kak Ruh, Mas Ruh juga Mas Dia, Mbak ada temen Bu, Bunda Kini, Bunda Kapati Surasi, Amirian cepat sehat boleh kembali. Buat Mas Aat, Mbak Yuni dan Mas Isnya. Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali ya Mas. Nanti jangan lupa lo ya.
0: Oke, siap kita hadirkan nanti lagunya.
1: Nanti nek lupa aku udah gak stay lagi.
0: Oke itu. Oh iya. Ya.
1: Kan apa itu walaupun apa itu? Apa warga bisa walaupun apa tetap stay.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Kalau lagunya gak diputer tahu.
0: Oh gitu.
1: Enggak pernah ganti channel kok Mas.
0: Oh iya.
1: Oh pokoknya salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat yang tak spesiali mudah-mudahan berkenan. Lagunya tak tunggu.
0: Oke okay, ditunggu nanti.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Mohon maaf tidak ada salah kata yang kurang berkenan. Yuk greng.
0: Yuk greng ya. Baik untuk yang berikutnya kita buka. Selamat sore buat yang tugas nih, request lagunya dari Linkin Park ya. Terkirim salamnya buat fans Argentina. Apa nih? Apa ada lagunya Matis Yahoo? Apa ini? Matur tinggi. Oke, makasih buat Mas Heri ya. Coba nanti ya untuk lagunya yang Linkin Park dulu kita siapkan, nanti kalau stay nah kita siapin ya. Nah, terus yang berikutnya kita siapkan untuk lagunya dan nanti segera kita hadirkan. Dan silakan untuk yang nanti mau bergabung bisa langsung SMS ke sini ya. Kita hadirkan dulu kali ini Kolah Takdirku yang segera kita hadirkan.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baiklah Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih bersama saya di sini yang masih setia menemani suasana Anda. Dan Engkaulah Takdirku yang tadi udah kita hadirkan, dan berikutnya kembali kita buka lagi sembari kita siapkan lagu yang berikut nanti buat Mas Heri yang request lagunya yang mana kita udah siapin ya. Terus yang berikutnya juga ada lagi dari siapa ini? Nah. Oh ya, ini yang berikutnya kita buka langsung, ada siapa ini? Selamat sore Buana Barindo ya. Ini dari siapa? Oh, dari Mbak Andi hadir absen, mau diputerin lagunya apa ini? Balik pulang apa ini? Salamnya untuk semuanya aja, makasih yuk greng ya. Nah, ini lagu albumnya siapa ini? Balik pulang ya. Terus yang berikutnya lagi kita ada lagi siapa ini? Oh, selamat sore Mas Dwi, selamat tugas. Ini dari Bunda Kun, request lagunya Jaga Selalu Hatimu, dan salamnya buat pendengar Buana Barindo buat Mas Dwi. Makasih yuk greng ya. Makasih juga ini buat Bunda Kun yang juga udah gabung di sini, dan selamat sore ya. Dan baiklah, kita kembali siapkan untuk lagu, dan kita hadirkan dulu kali ini dari tembang yang di request tadi dari Mas Heri ya, lagunya yang segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
2: Ora ngerti aku pak, layan ilang ya tumbas kono.
1: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang ya.
2: Oh alah pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
1: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik Mitra Buana, kita kembali lanjut dan masih di sajian Buana Barindo dan berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, semangat terus nih meski cuaca panas. Iya, minta lagunya Agnes Mo, Sebuah Rasa. Buat Mas Dwi, makasih yuk, kering ya. Makasih buat Bu Miko yang ada di KDB Rosambirejo yang sudah bergabung juga di sini ya. Dan berikutnya ada tembang yang kita siapkan nanti, diantaranya ada Bali Pulang, kemudian juga nanti ada Jaga Selalu Hatimu ya, yang nanti kita siapkan ya. Dan silakan nanti yang mau bergabung lagi, yang mau request tembang, kirim salam, bisa langsung SMS atau WA 082133950947. Juga lain telepon 02718907999. Oke, untuk yang berikutnya lagi silakan, selamat sore Bu Anak Siti Seragen. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore. Ini dari Bunda Ros. Aduh, modul. Ya.
1: Tripun kabar.
0: Oh, baik. Demikian juga ya buat Bunda Ros yang ada di Boyolali. Oke.
1: Lagi kurang fit, Mas.
0: Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan cepat sehat aja ya. Semangat lagi. Oke.
1: Lemeng-lemeng.
0: Oh, sama dong dengan yang di sini. Memang baru cuacanya nih.
1: Nyuwun lagu.
0: Lagunya apa ya nanti?
1: Saat terakhir, Mas.
0: Dari
1: ST12 ya.
0: Oh, iya, dari ST12. Oke, siap.
1: Salamnya untuk semua aja dulu, Mas, tanpa kecuali.
0: Iya,
1: Persiapan ke makam sambil dengerin lagu.
0: Oh, gitu.
1: Salam untuk semua Rabuan dimanapun berada. Salam sehat bahagia selalu. Masih sampai jam pintar.
0: Sampai jam 20 saja. Oke.
1: Okay. Oh, sampai jam malam. Tumben hari Sabtu.
0: Iya. Gantian kan yang liburan nanti gantian. Kasihan yang Sabtu Minggu terus ini gantian digilir. Iya.
1: Nanti jumpa insya Allah di Kalagos.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya. Iya. Kalau ada salah-salah kata maaf
0: ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk. Yuk, kereng makasih ya. Buat Bunda Ros, untuk lagunya nanti dari ST12 yang direquest nanti saat terakhir. Oke, ditunggu ya untuk lagunya nanti. Dan kembali kita lanjut lagi nih, udah siap untuk lagunya, kita segera hadirkan. Dan yang pasti buat semuanya terus bersama ya di gelaran kali ini, tentunya di Buana Barindo yang kita hadirkan untuk Anda.
2: Beb, sampai katumpah kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut masih di gelaran yang kita hadirkan di kesempatan kali ini, masih di Buana Barindo ya. Sembari kita siapkan untuk lagu yang nanti kita hadirkan, tadi yang request ada Udaros untuk lagunya dari ST12, yang mana ada Saat Terakhir yang nanti kita hadirkan ya. Ya, Mitra Buana, banyak orang memulai olahraga dengan semangat tinggi, tetapi tidak sedikit yang akhirnya berhenti karena menganggapnya sebagai kewajiban yang melelahkan. Dan ketika olahraga hanya dipandang sebagai tugas yang harus diselesaikan, aktivitas ini seringkali terasa membebani dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Padahal olahraga ini bisa menjadi salah satu bentuk self care yang bisa membantu tubuh dan juga pikiran merasa lebih baik setiap hari. Dan kita bisa mencoba melihat gerakan tubuh sebagai cara untuk merawat diri ya. Saat olahraga dilakukan dengan kesadaran dan juga rasa syukur, aktivitas ini tidak lagi terasa seperti beban, melainkan self care ya, yang diberikan untuk tubuh yang telah bekerja setiap hari. Menjadikan olahraga sebagai ritual self-care juga berarti membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Kuncinya bukan pada durasi dan intensitas yang sempurna, melainkan pada konsistensi dan juga kemampuan mendengarkan kebutuhan tubuh. Dengan pendekatan yang lebih lembut, olahraga dapat menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan bertahan lama.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut lagi. Masih di Buana Barindo, masih bersama Sadwi di sini yang masih setia menemani suasana sore Anda. Berikutnya ada lagi dari siapa nih? Selamat sore buat Mas Dwi. Tolong dong diputarkan lagu sekali ini saja dari Glenn Fredly ya. Terima kasih, matur nuwun untuk Mas Dwi Metugas dari Bunda Yasman. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Ya, makasih juga nih buat Bunda Yasman yang masih setia ya. Untuk menikmati ya, menyimak di gelaran kali ini. Tentunya masih di Buana Barindo untuk lagu yang direquest dari tembang koleksi dari Glenn Fredly yang berjudul Sekali Ini Saja. Oke, kita langsung siapkan untuk lagunya yang nanti kita bakal hadirkan.

Mitra Buana, setelah mengurus urusan rumah tangga atau mengawali hari yang padat dengan pekerjaan, nah, godaan untuk merebahkan diri di sofa pada jam 4 atau sore memang sangat besar ya rasanya. Memejamkan mata sejenak bisa menjadi saat terbaik sebelum melanjutkan rutinitas ya. Namun perlu diketahui bahwa kebiasaan tidur sore ini kadang berujung pada rasa lemas, sakit kepala, bahkan suasana hati yang buruk saat terbangun. Nah, yang mana ternyata juga saat tidur sore ini bagi kesehatan dapat menurunkan daya fokus dan konsentrasi. Tidur sore yang tidak tepat waktu juga bisa menyebabkan penurunan daya fokus yang signifikan. Ketika ritme tubuh terganggu, kemampuan kognitif dalam proses informasi atau mengambil keputusan bisa melambat. Dan bagi Anda yang memiliki segudang aktivitas, fokus adalah kunci utama. Bayangkan jika Anda harus mengemudi misalnya untuk menjemput anak, ataupun juga mungkin khususnya ibu-ibu yang baru sibuk ya, dapur masak di dapur ya. Karena kondisi dan juga akibat tidur yang terlalu lama, rasanya kantuk atau menggantung atau brain fog ini berisiko memicu kecerobohan yang tidak diinginkan dalam aktivitas sehari-hari ya. Dan tidur sore ini paling umum langsung terasa adalah terganggunya jadwal tidur malam. Tidur yang terlalu lama atau dilakukan terlalu sore ini dapat mengurangi tekanan tidur yang seharusnya menumpuk sepanjang hari. Nah, agar kita bisa terlelap dengan mudah di malam hari, nah harus bisa menjaga jangan berlebihan saat tidur sore. Oke, berikut lagu yang bakal kita hadirkan buat tadi Budaya Asman yang request lagunya, Sekali Ini Saja.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih bersama Sadu di sini yang masih setia menemani Anda. Berikutnya lagi, selamat sore Buana Sri Senagen.
1: Halo,
0: halo, selamat sore budak ini.
1: Selamat sore Mas.
0: Oke.
1: Ya, lagunya air mata di ujung rindu ya.
0: Oke, siap. Oh gitu.
1: Anak lanang ya di kuartel.
0: Oh itu baru mudik berarti tadi ya.
1: Iya. Katanya berjalan sih belum bagus lumayan.
0: Oh iya.
1: Itu ya Mas. Untuk anu yang Mas tadi yang ngirim sudah banyak belum saya balas.
0: Iya.
1: Natali, Yasman, Jelajun,
0: iya,
1: Jali, Jagayatri, Astroni, Asyad, Bilan Jagmara,
0: iya,
1: Kendri Setiawan, bapak-bapak semuanya ya Mas.
0: Oh iya.
1: Mbak Jelajun yang berongkong. Mbak yang berjenjangan itu Mbak siapa itu?
0: Yang mana? Mbak Larasati.
1: Ya.
0: Ya. Amin, demikian juga untuk panjenengan selalu sehatnya.
1: Ya.
0: Terima kasih juga. Yo, greng. Makasih buat Bunda Gini yang udah gabung di sini ya. Selamat sore Mas Dwi, sehat selalu ya. Ini dari Bunda Ngatmi, nanti lagunya Cinta Karena Cinta. Terkirim salam buat semua penggemar RBA Sragen. Buat Mas Dwi, selamat bertugas, makasih ya. Makasih juga buat Bunda Ngatmi yang udah gabung. Untuk lagunya nih nanti dari Judika ya, Cinta Karena Cinta. Oke, ditunggu juga untuk lagunya yang... Kemudian lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, ini dari... Mame Aswar, request lagunya nanti belum siap kehilangan. Salamnya buat semuanya aja deh. Makasih Mas Dwi, matur nuwun. Semoga gak capek. Yuk, greng ya. Makasih juga buat Mame Aswa yang udah gabung juga di sini. Dan baik, kita kembali siapkan untuk lagu kali ini yang udah siap tersaji. Yang tadi di request dari budak ini ya. Untuk lagunya nanti apa tadi? Air Mata di Ujung Rindu, betul ya. Kemudian juga nanti dari teman yang di request Bunda Ngatmi tadi ada Cinta Karena Cinta, segera tersaji dan kita nikmati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, pendengar dan terbuana, kita kembali lanjut lagi dan kita siapkan tembang yang nanti kita bakal hadirkan ya. Dan di mana di antaranya nanti ada belum siap kehilangan untuk lagu yang udah kita siapkan juga nanti ya. Dan segera tersaji sekaligus kita akhiri di gelaran kali ini di Buana Barindo edisi hari Sabtu 12 September 2026. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti setelah Power Talks Basso Jawi saya kembali hadir dan nanti kita ketemu di Kalkos Plus. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Sisragen. Dan kita nikmati tembang berikut Kipen Pasaribu dan juga Jangan Paksa Rindu yang tersaji. Tetap di 94,7 Buana Asri.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pemanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Desa Guwarjo, Kecamatan Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang laksanani gebyar undian berhadiah Toyota Avanza dados bebungah utami. Rapat paripurna DPRD masa sidang kaping setunggal tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 wonten ing dinten Senin dalu. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grobogan, Desa Guwarjo, Kecamatan Karangmalang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen gelar pengaosan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 Senin dalu 7 September 2016. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grobogan Desa Guwarjo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, Camat saha para tamu undangan. Pengajian menika ngaturipun balek Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG saking Telatah Gemolong. Wonten ing kalodhangan menika, Kepala Desa Guwarjo Daru Sucondro ngaturaken raos syukur amargi pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 2016 saged kalampahan wonten ing Desa Guwarjo. Sanesipun menika panjenenganipun ugi ngaturaken agengipun panuwun dumateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang sampun maringi panyengkuyung tumrap pembangunan infrastruktur wonten ing Desa Guwarjo. Sawetawis pembangunan ingkang sampun lan saha badhe dipun wujudaken antawisipun pembangunan talut margi, pengecoran margi saha pengaspalan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen ing taun 2016 nyawisaken anggaran pembangunan kangge Desa Guwarjo kirang langkung 2,28 miliar rupiah. Anggaran menika kaperang dados 2,1 miliar rupiah ingkang asalipun saking pamarentah Kabupaten Sragen saha kirang langkung 2,7 yuta rupiah saking pamarentah provinsi. Bupati nelaken salah setunggalipun proyek pembangunan utama wonten ing Desa Guwarjo inggih punika peningkatan ruas margi Poh Ireng Grobogan kanthi anggaran 1,4 miliar rupiah. Sanesipun menika ugi wonten pembangunan ruas margi Poh Ireng Kedung Gandu kanthi anggaran 600 juta rupiah. Miturut pangandikanipun Bupati, panyengkuyung anggaran saking pamarentah kabupaten dipun betahaken amargi kemampuan keuangan desa mliginipun dana desa sakmenika sansaya winates. Dana desa ingkang rumiyin saged ngantos 800 juta rupiah dumugi 1 miliar rupiah ananging sakmenika namung wonten ing kisaran 300 juta rupiah. Saperangan ageng dana menika dipun ginakaken kangge dukung operasional saha penyelenggaraan pamarentah desa. Lumantar kegiatan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, pamarentah Kabupaten Sragen ngajak masyarakat kangge mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiras pantes nyatakaken nilai-nilai keagamaan saha tulodo ingkang sampun dipun tedahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing pagesangan saben dinten.
0: Gebyar bebungah kangge para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda wangsul malih dipun leksanani taun menika. Setunggal unit Toyota Avanza dados bebungah utami wonten ing gebyar undian gratis berhadiah 2016 ingkang kalampahan wonten ing gedung sasana Manggala Sukawati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gebyar hadiah kagem para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda dipun gelar malih wonten ing gedung sasana Manggala Sukawati Sragen dinten Selasa tanggal 8 September 2016. Wonten taun menika setunggal unit mobil Toyota Avanza dados hadiah utami ing acara gebyar undian gratis berhadiah kalih 2016. Sanesipun mobil wonten puluhan hadiah ingkang sampun dipun siapaken kangge para nasabah. Antawisipun gangsal 11 sepeda motor Honda Beat, sedasa mesin cuci setunggal tabung, gangsal 11 lemari es, sedasa televisi ukuran 3.5 inci, gangsal 11 sepeda gunung, saha gangsal 11 oven Cosmos. Proses undian dipun leksanani kanthi ngginakaken mesin puter, saha dipun sekseni langsung dening sawetawis pihak ingkang gegayutan. Wiwit saking perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, saha notaris Winarsih Andi Setiawan, SH MKN, PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SMM nelakaken bilih gebyar undian tabungan saha deposito menika mboten namung minangka acara pembagian hadiah. Kegiatan menika dados wujud pangajeng-ajeng saha pangalembono sekaligus minangka ungkapan matur nuwun dumateng sedaya nasabah. Awit saking kapitadosan ingkang dipunparingaken dumateng BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kapitadosan para nasabah dados modal ingkang wigatos tumrap kelangsungan bank. Gebyar undian gratis berhadiah kalih 2016 menika ngasto irah-irahan kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Lumantar kegiatan menika, PT BPR BKK Karangmalang Perseroda negasaken komitmenipun kangge tansah tuwuh sesarengan kalian masyarakat, kalian nyatakan peran perbankan wonten ing gerakaken perekonomian daerah. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda bank kagunganipun masyarakat rawuh ngladosi sondere mbangun perekonomian Sragen lan Jawa Tengah. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA ngerasaken bilih gebyar undian menika dados salah setunggaling wujud kawigatosan bank dumateng para nasabah sesambetan maringi kabingahan dumateng masyarakat. Bupati ngendika bilih kawontenan BPR BKK Karangmalang Perseroda sak menika sangat sehat saha gadah kinerja ingkang sae.
0: Kabupaten Sragen dados salah satunggaling daerah ingkang klebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Wonten ing program menika Sragen pikantuk alokasi pambongkaran ratun utawi permajaan tebu, usaha perluasan areal tanem kanthi wiyar 1.670 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah ingkang mlebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken wonten ing program punika Kabupaten Sragen pikantuk alokasi pembukaran ratun utawi permajaan tebu saha perluasan areal tanam kanthi wiyaripun 1.670 hektar. Realisasi dumugi sak menika nembe nggayuh 706 hektar saengga tasih wonten kekirangan kirang langkung 123 hektar. Pembongkaran ratun punika minangka upaya gantos tetuwuhan tebu ingkang sampun lami kanthi bibit enggal kanthi ancas kanthi ningkataken produktivitas. Dene perluasan areal tanam dipun fokusaken wonten ing pambukan lahan enggal minangka perangan saking target swasembada gula nasional. Kajawi punika kanthi potensi ingkang wonten wiyar lahan tebu ing Kabupaten Sragen saged gayuh kirang langkung 9.100 hektar ingkang satemene sampun cekap kangge nyekapi target punika. Ananging kendala ingkang utami inggih punika dereng sinkronipun wekdal antawisipun penyaluran bantuan kalian kesiapan lahan para petani. Pramila nalika bantuan bibit sampun dipun turunaken para petani dereng siap amargi lahanipun tasih dipun tanemi tebu. Akibatipun bantuan ingkang sampun dipun saluraken dereng saged kaserap kanthi optimal.
0: Kalurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, tansah ngembangaken inovasi ing babagan pengelolaan lingkungan lumantar musaling utawi mobil sampah keliling. Inovasi menika dados salah satunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tansah nindakaken inovasi wonten ing babagan pengelolaan lingkungan lumantar musaling inggih menika mobil sampah keliling. Inovasi ingkang dipun gagas dening Lurah Plumbungan Laila Yunia Kartikawati SSTPMM wiwit taun 2021 menika dados salah setunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Menika ingkang narik kawigatosan musaling mboten namung dipun ginakaken kangge ngangkut sampah. Armada menika ugi dipun damel supados saged dipun ginakaken kangge nyengkuyung maneka warni sektor. Lurah Plumbungan ngaturaken wonten ing kegiatan kemasyarakatan musaling saged dipun ampilaken kangge mbiyantu ngangkut pirantos hajatan saha kangge nyengkuyung kebutuhan RT lan RW. Dene wonten ing babagan pendidikan armada punika saged dipun ginakaken kangge ngangkut pirantos kegiatan sekolah kados to tenda saha pirantos kemah. Kangge kegiatan ingkang boten gegayutan kalian sampah, kendaraan menika langkung rumiyin dipun resiki saengga tetep wonten ing kawontenan ingkang resik lan pantes dipun ginakaken. Dipun jlentrehaken musaling ugi nyengkuyung kegiatan bank sampah, saha patroli kebersihan wonten ing sawetawis margi protokol ing Plumbungan. Patroli menika dipun lampahi kanthi berkala, minangka upaya kangge nyegah saha ngangkut sampah ingkang tasih kepanggih dipun buang sembarangan. Lumantar musaling, Kelurahan Plumbungan mboten namung nyawisaken solusi kangge pengangkutan sampah, nanging ugi ngrembakaken armada ingkang saged maringi paedah kangge maneka warni kebutuhan masyarakat saha nyengkuyung kawujudipun lingkungan ingkang resik lan lestari.
0: Pamartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah kabupaten tahun 2016. Persetujuan menika dipun pendhet wonten ing rapat paripurna DPRD kanthi agenda acara laporan babem perda dhateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 wonten ing dinten Senin ing gedung DPRD Sragen. Jangkeping pawartos kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sampun nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016. Persetujuan menika dipun lampahi wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kanthi agenda laporan Bapem Perda dumateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 Senin 7 September 2016. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Wonten ing rapat menika, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah utawi Bapem Perda dipun aturaken dening Bakti Ida Utami SM. Salajengipun keputusan DPRD babagan perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah dipun waosaken dening Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen Dr. Andes Tedi Rusanto MSI. Saksampunipun keputusan dipun waosaken, para anggota DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan program pembentukan peraturan daerah menika. Perubahan program pembentukan peraturan daerah menika dipun lampahi amargi wonten kahanan tertentu saha urgensi pembentukan sawetawis rancangan peraturan daerah ingkang perlu dipun lebetaken wonten ing program pembentukan perda tahun 2016. Dipun aturaken bilih keputusan menika dipun wujudaken wonten ing keputusan DPRD Kabupaten Sragen babagan perubahan kaping kalih atas keputusan DPRD. Rancangan ingkang kapisan inggih menika perda babakan perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 babakan penyertaan modal pemerintah daerah dumateng badan usaha milik daerah awujud aset saha bangunan utawi barang kagungan daerah kanthi wujud imbreng. Rancangan ingkang kaping kalih inggih menika perda babakan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah. Dene rancangan ingkang kaping 3 inggih menika perda babakan perubahan kaping 2 atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 babakan pembentukan saha susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Kanthi dipun tetepaken keputusan menika, tigang rancangan perda kasebat dados perangan saking program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016.
0: Sekawan rancangan peraturan daerah Raperda Sragen dipun rembak dening DPRD wonten ing dinten Rebo. Pangrembakan menika kalampahan minangka perangan saking reroncen rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 1 tahun 2016. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Sekawan rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen sawek dipurembak dening DPRD Kabupaten Sragen ing dinten Rebu 9 September 2016. Pirembakan punika kalampahan minangka perangan saking rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 1 tahun 2016 kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen dumateng sekawan Raperda Kabupaten Sragen. Sekawan Raperda ingkang dipurembak inggih menika Raperda babakan penyertaan modal wonten ing BUMD, Raperda babakan perubahan perda nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah, Raperda babakan riset lan inovasi daerah, saha Raperda babakan perubahan kaping 2 tumrap perda nomor 1 tahun 2016 babakan pembentukan lan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Wonten ing penjelasanipun Bupati Sragen ingkang dipun waosaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dipun aturaken bilih latar wingking saha dasar pertimbangan penyusunan materi kasebat inggih punika minangka upaya kangge nindakaken ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 ingkang sampun ngalami saperangan ewah-ewahan kelebet Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 babakan penyesuaian pidana. Salajengipun sekawan Raperda Kabupaten Sragen kasebat dipunrembak wonten ing tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen. Ing rapat paripurna ingkang kalampahan dinten Kamis 12 September 2016.
0: Jembatan Bendrong Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen sakmenika saweg dipun rekonstruksi kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ingkang saben dintenipun migunakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun leksanani amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadah amban kirang langkung 3 meteran. Dipun anggap sampun kirang nyekapi kangge nyengkuyung aktivitas warga masyarakat. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Jembatan Bedro Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen samenika saweg dipun rekonstruksi kanthi ancas kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ing saben dinten ginakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipunlaksanakaken amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadhe wiyar kirang langkung 3 meter. Dipunraos sampun kirang nyekapi kangge ndukung aktivitas masyarakat. Sanesipun dadosaken arus lalu lintas langkung ciut, wontenipun pilar ing tengahing lepen ugi gadhe potensi dados papan nyangkutipun sampah. Nalika debit toya minggah, saengga saged ngganggu kelancaran ilining toyo ing lepen. Kangge mestiaken pembangunan kalampan jumbuh kalian rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dereng dangu menika sampun nindakaken peninjuan langsung tumrap perkembangan rekonstruksi jembatan Bedoro Geni. Wonten ing peninjuan menika Bupati ngandharaken bilih jembatan enggal dipun bangun kanthi dawa tigang doso meter, so wiyar 6,5 gangsal meter, kanti wiyar efektif margi ngantos gangsal koma gangsal meter. Pembangunan jembatan menika ngginakaken anggaran kirang langkung 3,8 miliar rupiah. Benten kalian jembatan ingkang saderengipun, konstruksi jembatan enggal dipun damel tanpa pilar ing tengah lepen, saengga dipun acap langkung kiat lan boten ngalang-alangi ilingi toyo. Bupati Sragen nargetaken pembangunan jembatan Bedoro Geni saged rampung ing pungkasan November 2016. Dipunandharaken jembatan menika minangka jalur utami masyarakat ingkang kedah dipun wiyaraken saha dipun kiyataken supados langkung tangguh saha saged maringi raos nyaman tumrap para ingkang ginakaken margi. Bupati ugi ngaturaken panuwun, Bupati ugi ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat amargi salebetipun proses pembangunan kalampahan, mobilitas warga sawontenipun ngalami gangguan ngantos pembangunan jembatan rampung. Sawetawis menika salah setunggale warga Triyono ngandharaken bilih jembatan Bedoro Geni gadhahi peran ingkang wigatos tumrap aktivitas masyarakat. Miturut pangandikanipun jembatan menika saben dinten dipun liwati dening warga kalebet para siswa sekolah saha para padamel. Kawontenan jembatan lambing kang ciut dadosaken rekonstruksi menika dipun raos dados kebetahan kangge ndukung kelancaran lampahipun masyarakat. Warga ngarep-ngarep sasampunipun pembangunan rampung akses saking Kedawung tumuju Masaran utawi sakwalipun saged so lancar, aman, so nyaman tumrap sedaya ingkang ginakaken margi.
0: Wonten ing tengahing perkembangan platform digital ingkang tansaya pesat saha tansaya kathahipun podcast mandiri, radio tansah dipun sebat gadah kegiatan kangge njagi kapidhatosan para miyarsa, usaha sekaligus narik kawigatosan para pemasang iklan. Salah satunggaling modal utami radio inggih menika kesohean informasi ingkang dipun aturaken dening masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Ing tengahipun pangrebakanipun platform digital ingkang samsaya pesat saha samsaya kathah podcast mandiri, radio taksih dipun pitados gadah kegiatan kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa saha narik kawigatosanipun para pemasang iklan. Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Syahirul Alim SSMIKOM ngendika, bilih salah setunggaling modal utami radio inggih punika kesohihan, kesayenan, informasi ingkang dipun sampaikan datang masyarakat. Radio kedah saged mestekaken bilih informasi ingkang dipun siaraken punika leres, mboten ngemut pawartos palsu, manipulasi utawi disinformasi. Sanesipun akurasi informasi, radio ugi dipun raos gadah kaluwian saking babagan tata kelola saha etika penyiaran. Pengendalian radio saged dadosaken pedoman perilaku penyiaran saha standar program siaran minangka pedoman saha dipun jangkepi kalian peranatan internal lembaga penyiaran. Menika dipun tindakaken supados konten ingkang dipun sampaikaken tetep jumbuh kalian norma unggah-ungguh kasopanan saha kasusilan. Miturut panjenenganipun bab menika dados salah setunggaling pambedan radio kalian saperangan konten ing platform digital saha podcast mandiri ingkang boten sedaya gadah standar penyiaran ingkang sami. Konten digital ingkang maneka warna maringi pilihan ingkang langkung wiyar dateng masyarakat. Awit saking menika, radio kedah ndadosaken nilai edukasi, kesopanan saha tanggel jawab sosial minangka kegiatan kangge mbangun malih kapitadosanipun masyarakat. Salajengipun dipunaturaken radio mboten namung nyuguhaken informasi saha hiburan, nanging ugi dipun ajab saged nglairaken konten ingkang saged mbangun karakter saha budi pekerti masyarakat. Saengga radio taksih gadah kalodhangan ingkang ageng kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa. Saha njagi kapitadosan para pemasang iklan, bilih radio taksih dados media ingkang gadah nilai saha kredibilitas.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Selamat petang Mitra Buana, salam jumpa di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagu Kos Plus. Bersama Sadu yang hadir di kesempatan kali ini, yang tentunya siap menemani dengan rangkaian tebang-tebang di Kala Kos Plus yang kita hadirkan, yang kita sajikan untuk Anda hingga nanti kelar pukul 19. Dan telah kita nikmati untuk lagu yang pertama, Aku dan Dirimu ya. Baiklah, silakan untuk yang mau bergabung di sini SMS atau WA juga ya, 082-133-95-0947 atau juga lain telepon 0271-8907-99. Dan setelah tadi untuk lagu yang kita hadirkan, Aku dan Dirimu, dan yang mana untuk lagunya telah kita nikmati sebagai tembang pembuka di gelaran Kala Kos Plus kali ini. Baiklah, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu, dan yang mana ada tembang yang bakal kita hadirkan, Cikini Kundang Dia.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
5: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
4: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
5: SIKK ki apa?
4: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
5: Regone piye?
4: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
5: Wah, mantep ki.
4: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
5: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
2: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Mitra Buana, kita lanjut lagi ya di kesempatan kali ini. Dan sahabat tutup kali ini yang udah gabung, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dwi, The Land of Java Man, selamat petang. Request lagunya Hatimu Hatiku, nanti pulangnya hati-hati di jalan Mas Dwi. Iya, makasih ya. Makasih Mas Dwi, yuk greng ya. Makasih juga dari Mas Kis yang ada di Pemalang yang udah gabung di sini, dan selamat petang ya. Terus yang berikutnya dari Bu Sugi yang ada di sini, selamat petang Mas Dwi, request lagunya Ojo Geloh. Terima kasih metugas ya. Makasih juga ya buat Bu Sugi yang udah gabung juga di sini. Dan berikutnya lagi, dan kita segera hadirkan untuk lagunya langsung aja nih ya. Saya tunaikan ini buat Mas Kis dan Bu Sugi. Untuk lagunya yang di request nanti ada Hatimu Hatiku dan juga Ojo Geloh yang segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Kangen lagu-lagu bisnis.
1: 94.7 Buenas FM.

Mitra Buana kembali lanjut lagi di Kalakos Plus. Tadi untuk lagu yang di request sudah kita hadirkan ya. Dan yang mana tadi untuk lagunya Hatimu Hatiku. Kemudian juga Ojo Gelo ya untuk lagunya yang sudah kita hadirkan. Nah berikutnya lagi silakan yang mau gabung lagi bisa langsung SMS atau WA 082133950947. Juga lain telepon 0271-890-799 di gelaran Kalakos Plus. Dan kali ini kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji ya. Buat semuanya, pokoknya yang sedang menikmati di gelaran kali ini, Kalakos Plus, Cakrawala Hati.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes. 94.7 Buena Sri FM.

0: Baik, Peter Buna, kita lanjut lagi. Tentunya masih di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagu Kos Plus, masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani di kesempatan kali ini. Silakan yang ingin bergabung langsung nih, saya terima dulu untuk penelpon yang udah masuk kali ini. Halo Kala Kos Plus. Halo. Kala Kos Plus, halo, selamat petang. Ya? Dari siapa ini? Halo? Kok putus-putus, halo? Halo, ha? Halo? Oke. Bisa dicoba lagi, silakan ya. Oke, saya terima lagi. Selamat petang, Kala Kos Plus.
1: The Land of Java.
0: Ah, iya.
1: Sore Mas Dwi.
0: Halo Mas Roni, gimana kabar? Sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Sehat Mas Dwi.
0: Iya, sehat Dwi, juga.
1: Gimana kabarnya?
0: Oh baik.
1: Mungkin tadi itu makanya nggak
0: connect. Ya.
1: Lagunya Kota Lama Mas Dwi.
0: Kota Lama.
1: Mas Dwi.
0: Ya.
1: Buat Mbak Ros yang sedang berlaku Boyolali 4 malam sehat selalu, dimusahkan selalu berikutnya juga makin sama lah. Udah on air belum tadi Mbak Ros Mas?
0: Belum, mungkin sebentar lagi setelah disenggol ya. Mas Roni
1: juga buat Mbak Larvati yang punya gendingan sukses selalu Mbak Kartini, Mbak Farinha, Mbak Gitsya, Mbak Widaningsih, Mbak Putri, Si Adelia tanpa terkecuali, moga selalu sehat dan bisa kerjaan cita-citanya. Juga tambah anak ketiganya, Mbak Tri Wahyuningsih, Bunda Yasman, Nino, Natali, Gini, Surati, Bunda Lasmiati, Masyarita, semua bunda-bunda tanpa terkecuali. Juga buat Mbak Pono, Pak RT Minggu, Pak Yan Plastik, Mas Roni, Mas Api, Mas Dito, Mas Is, semuanya aja Mas Dito,
0: okay.
1: Juga buat seluruh krusial dan semua pendengar-pendengar nanti,
0: semuanya
1: dimutakan sekarangnya makin sama
0: selalu. Amin.
1: Gitu aja Mas Dwi.
0: Iya.
1: Juga buat Mbak Martini, Mbak Malam juga.
0: Assalamualaikum yuk. Waalaikumsalam yuk. Kereng ya. Makasih buat Mas Roni yang udah gabung di sini ya untuk lagunya nanti Kota Lama. Nah, berikutnya di belakang Mas Roni silakan, monggo yang mau bergabung nih, udah ada yang mau masuk nih. Selamat petang Kala Kos Plus.
2: Halo.
0: Halo.
2: Petang Mas Dwi.
0: Iya, Kala Kos Plus.
2: Masih semangat.
0: Semangat.
2: Harus semangat Mas Dwi, tadi bukan Mas Roni loh.
0: Ya?
2: Tadi Mas Andri Setiawan.
0: Loh, Mas Andri toh, aduh. Aduh, keliru berarti ya. Oh, Mas Andri Setiawan. Oh iya, aku gak hafal nih suaranya. Karena sebagian mirip-mirip.
2: Tadi yang gak ada suaranya itu kulon.
0: Oh gitu, bisa, ya? Makanya kok putus-putus terus hilang. Aduh.
2: Kenapa ya Mas Dwi?
0: Kenapa-kenapa mesti ini?
2: Mas Dwi masih kebaikan lagu mboten
0: ini. Apa? Oh masih banyak. Apa ini kira-kira yang mau di request?
2: Rindu yang versi Melayu ya.
0: Rindu? Kalau hatiku sedang rindu itu.
2: Bukan.
0: Yang mana?
2: Rindu hatiku.
0: Oh itu. Ya ya ya.
2: Jumpa hatiku.
0: Tepuk tangan. Nah, buat Bunda Ros. Wah, ini nyanyi sendiri bagus loh ini.
2: Biasa karaoke, Mas.
0: Oh gitu. Waduh, pintar nyanyi makanya kok.
2: Ini Mas Dwi, salam-salamnya gandul Mas Andri Setiawan tadi.
0: Oh iya.
2: Cuma mau nambahin Mbak Nana, Bunda Gun sama Sak Roto. Salamnya untuk semua mitra Buen. Oh iya. Ada Mama Sri, Bunda Sri di belakang kampus UNS Solo. Selamat malam untuk semua mitra Buana. Bagi Nona Adilia, selamat belajar. Buk Mas Dwi, selamat tugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati, salam bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Salah-salah kata minta maaf ya.
0: Oke.
2: Tadi Mas Andri, Mas Dwi.
0: Oh iya, Mas Andri.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Yuk, gereng. Makasih ya buat Bunda Ros yang udah gabung di sini. Mas Dwi, ini dari Bunda Ngatmi. Nanti lagunya tamasya ya, Mas. Karena besok Bunda mau tamasya. Aduh, kemana ini? Gunung Kidul. Waduh, ini musimnya kalau liburan kayak ini Sabtu Minggu. Minta doanya, Mas. Mudah-mudahan Bunda selamat sampai tujuan. Ya. Buat Bunda Ngatmi, menikmati piknik bareng-bareng. Yang jelas mudah-mudahan pokoknya selamat sampai tujuan, menikmati suasana di sana, fresh, nyantai, pulangnya sampai di rumah juga selamat, tiada halangan apapun, lancar selalu ya. Nah, memang sekali waktu harus gitu, piknik biar fresh. Nah, penting sekali loh ini. Nah, terus yang berikutnya lagi, silakan. Selamat petang. Kala Gos Plus. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak RT Mimbo. Lo gimana kabar? Aduh, lama enggak mireng swantennya.
3: Ya, tiap hari on air.
0: Oh gitu.
3: Makanya waktunya kan enggak matuhi. Karena tadi pagi kan ada Mbak Indah.
0: Oh iya, betul. Iya.
3: Cuma aja enggak ketemu sama matuhi. Alhamdulillah, tak pernah saya semuanya.
0: Oh iya.
3: Malam dulu, Pak Tugas. Semoga tidak akan capek. Mudah-mudahan semua keluarga selalu.
0: Amin. Demikian juga untuk Pak RT Mimbo.
3: Lagunya, Mari Berjoget.
0: Mari Berjoget. Nah, ini nak, tadi Bunda Ros juga dangdutan, ini juga berjoget. Ya.
3: Nanti kalau aku nyalami satu-satu, kelamaan enggak terlalu keputar itu nanti Mbak Dwi. Buatnya kita happy selalu, semua sobat. Pak Morgren, dimana saja berada tanpa terkecuali pemerintah, selalu sehat semuanya. Itu aja Mbak Dwi, saya hanya bisa berdoa, nanti pulangnya hati-hati. Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai sama Mbak Rus, itu aja.
0: Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, gereng. Makasih ya buat Pak RT Mebu yang juga udah gabung di sini. Selamat RBS Ragen, saluran informasi terkini di Land of Javamen Kalkos Plus. Rekos lagunya Kembali. Kembali ya. Teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan, dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Terima kasih. Salam bahagia juga buat Pak Mul. Ya. Dan makasih sudah bergabung sini ya. Tadi itu Mas Andri. Oh ya, betul ya. Tadi juga di kasih tahu sama siapa tadi, Bunda Ros ya. Kita kirain Mas Roni, aduh lupa ini ya. Ya, makasih buat Pak Atemibu, nanti lagunya ditunggu. Dan sekarang kita nikmati dulu kali ini untuk lagu yang siap tersaji, di antaranya nanti Kota Lama buat Bunda Ros, kemudian Rindu yang direkuas ini sama tadi Bunda Ros. Kita nikmati dan kita simak terus bersama di Kalkos Plus yang kita gelar dengan nanti pukul 19 atau jam 7 malam.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, untuk lagu yang telah kita hadirkan ya, tadi ada Kota Lama, kemudian juga Rindu yang udah kita sajikan untuk lagunya ya. Terus yang berikutnya lagi, makasih Mas Dwi untuk lagunya udah keputar ya. Makasih Mas Andri, maaf Mas Andri ya, saya kira tadi Mas Roni, tak kirain Mas Roni tadi ya, Mas Andri. Oke, untuk yang berikutnya nih kita udah siapin juga lagunya yang di request, di antaranya nanti ada Tamasya, kemudian juga Mari Berjoget nih. Iya, tadi Pak RT member lagunya Mari Berjoget. Ini ada Mari Berjoget 1, Mari Berjoget 2. Nah, ini kira-kira mungkin yang dimaksud yang berjoget yang 1 kayaknya nih ya. Mudah-mudahan nanti sama seperti yang di request, yang diinginkan sama Pak RT Membo. Baiklah Peter Buana, kita kembali siapkan untuk lagunya dan nanti kita segera sajikan untuk lagu yang berikutnya. Tamasya buat Bunda Atmi tadi ya, kemudian juga Rindu buat Pak RT Membo. Lagunya langsung kita hadirkan dan kita nikmati bersama.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Dan Mitra Buana, kita telah nikmati untuk lagu tadi Tamasya, kemudian Mari Berjoget. Nah, selesai tembang tadi ya, atau berikutnya nanti kita jeda sejenak di Kalkos Plus, karena saat lagi akan dikumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya. Dan jangan lupa nanti selepas Adzan Isya kita nanti lanjut lagi di gelaran Kalkos Plus yang kita gelar hingga nanti kelar pukul 19 yang

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini gelaran Kalkos Plus dari 94,7 Buana FM di edisi hari Sabtu 12 September 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Selamat malam dan yo, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
4: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
2: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
3: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
6: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
5: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
7: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
5: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antar Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
8: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
9: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
8: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
10: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
8: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
11: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
12: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
11: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
13: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
11: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
14: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
15: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
14: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
16: Oke, saat ini sudah meluas ya?
14: Sudah meluas.
16: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
14: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
15: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
17: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
18: Terus?
17: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
18: turun hujan, mungkin ini sudah.
19: Berarti tidak mampu ya petugasnya ya.
17: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
15: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
20: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
21: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
20: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
21: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
0: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
4: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
4: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
4: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
26: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Java Menang.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pemanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Desa Huwarjo, Kecamatan Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang leksanani gebyar undian berhadiah Toyota Avanza dados bebungah utami. Rapat paripurna DPRD masa sidang kaping setunggal tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 wonten ing dinten Senin dalu. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Huwarjo, Kecamatan Karangmalang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen gelar pengaosan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 Senin dalu 7 September 2016. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Huwarjo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, Camat saha para tamu undangan. Pengajian menika ngaturipun Balek Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG saking Telatah Gemolong. Wonten ing kalodhangan menika, Kepala Desa Huwarjo Daru Sucondro ngaturaken raos syukur amargi pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 2016 saged kalampahan wonten ing Desa Huwarjo. Sanesipun menika panjenenganipun ugi ngaturaken agengipun panuwun dumateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang sampun maringi panyengkuyung tumrap pembangunan infrastruktur wonten ing Desa Huwarjo. Sawetawis pembangunan ingkang sampun lan saha badhe dipun wujudaken antawisipun pembangunan talut margi, pengecoran margi saha pengaspalan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen ing taun 2016 nyawisaken anggaran pembangunan kangge Desa Huwarjo kirang langkung 2,8 miliar rupiah. Anggaran menika kaperang dados 2,1 miliar rupiah ingkang asalipun saking pamarentah Kabupaten Sragen saha kirang langkung 2,7 juta rupiah saking pamarentah provinsi. Bupati nelaken salah setunggalipun proyek pembangunan utama wonten ing Desa Huwarjo inggih punika peningkatan ruas margi Poh Ireng Grubukan kanthi anggaran 1,4 miliar rupiah. Sanesipun menika ugi wonten pembangunan ruas margi Poh Ireng Kedung Gandu kanthi anggaran 600 juta rupiah. Miturut pangandikanipun Bupati, panyengkuyung anggaran saking pamarentah kabupaten dipun betahaken amargi kemampuan keuangan desa mliginipun dana desa sakmenika sansaya winates. Dana desa ingkang rumiyin saged ngantos 800 juta rupiah dumugi 1 miliar rupiah ananging sakmenika namung wonten ing kisaran 300 juta rupiah. Saperangan ageng dana menika dipun ginakaken kangge ndukung operasional saha penyelenggaraan pamarentah desa. Lumantar kegiatan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, pamarentah Kabupaten Sragen ngajak masyarakat kangge mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiras pantes nyatakaken nilai-nilai keagamaan saha tulodo ingkang sampun dipun tedahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing pagesangan saben dinten.
0: Gebyar bebungah kangge para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda wangsul malih dipun leksanani taun menika. Setunggal unit Toyota Avanza dados bebungah utami wonten ing gebyar undian gratis berhadiah 2016 ingkang kalampahan wonten ing gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gebyar hadiah kagem para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda dipun gelar malih wonten ing gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen dinten Selasa tanggal 8 September 2016. Wonten taun menika setunggal unit mobil Toyota Avanza dados hadiah utami ing acara gebyar undian gratis berhadiah kalih 2016. Sanesipun mobil wonten puluhan hadiah ingkang sampun dipun siapaken kangge para nasabah. Antawisipun gangsal 11 sepeda motor Honda Beat, sedasa mesin cuci setunggal tabung, gangsal 11 lemari es, sedasa televisi ukuran 3.5 inci, gangsal 11 sepeda gunung, saha gangsal 11 oven Cosmos. Proses undian dipunleksanani kanthi ngginakaken mesin puter, saha dipun sekseni langsung dening sawetawis pihak ingkang gegayutan. Wiwit saking perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, saha notaris Winarsih Andi Setiawan, SH MKN, PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SMM nelakaken. Bilih gebyar undian tabungan saha deposito menika mboten namung minangka acara pembagian hadiah. Kegiatan menika dados wujud pangajeng-ajeng saha pangalembono sekaligus minangka ungkapan matur nuwun dumateng sedaya nasabah. Awit saking kapitadosan ingkang dipunparingaken dumateng BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kapitadosan para nasabah dados modal ingkang wigatos tumrap kelangsungan bank. Gebyar undian gratis berhadiah kalih 2016 menika ngasta irah-irahan kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Lumantar kegiatan menika PT BPR BKK Karangmalang Perseroda negasaken komitmenipun kangge tansah tuwuh sesarengan kalian masyarakat kalian nyatakan peran perbankan wonten ing gerakaken perekonomian daerah. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda bank kagunganipun masyarakat rawuh ngladosi saha nderek mbangun perekonomian Sragen lan Jawa Tengah. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA ngraosaken bilih gebyar undian menika dados salah setunggaling wujud kawigatosan bank dumateng para nasabah sesambetan maringi kabingahan dumateng masyarakat. Bupati ngendika bilih kawontenan BPR BKK Karangmalang Perseroda sakmenika sangat sehat saha gadah kinerja ingkang sae.
0: Kabupaten Sragen dados salah satunggaling daerah ingkang klebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Wonten ing program menika Sragen pikantuk alokasi pambongkaran ratun utawi permajaan tebu usaha perluasan areal tanem kanthi wiyar 1,670 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah ingkang mlebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken wonten ing program punika Kabupaten Sragen pikantuk alokasi pembukaran ratun utawi permajaan tebu saha perluasan areal tanam kanthi wiyaripun 1,670 hektar. Realisasi dumugi sak menika nembe nggayuh 706 hektar saengga tasih wonten kekirangan kirang langkung 123 hektar. Pembongkaran ratun punika minangka upaya nggantos tetuwuhan tebu ingkang sampun lami kanthi bibit enggal kanthi ancas kanthi ningkataken produktivitas. Dene perluasan areal tanam dipunfokusaken wonten ing pambukan lahan enggal minangka perangan saking target swasembada gula nasional. Kajawi punika kanthi potensi ingkang wonten wiyar lahan tebu ing Kabupaten Sragen saged gayuh kirang langkung 600 hektar ingkang sak temene sampun cekap kangge nyekapi target punika. Ananging kendala ingkang utami inggih punika dereng sinkronipun wekdal antawisipun penyaluran bantuan kalian kesiapan lahan para petani. Pramila nalika bantuan bibit sampun dipun turunaken para petani dereng siap amargi lahanipun tasih dipun tanemi tebu. akibatipun bantuan ingkang sampun dipun saluraken dereng saged kaserap kanthi optimal.
0: Kalurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, tansah ngembangaken inovasi ing babagan pengelolaan lingkungan lumantar musaling utawi mobil sampah keliling. Inovasi menika dados salah satunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tansah nindakaken inovasi wonten ing babagan pengelolaan lingkungan lumantar musaling inggih menika mobil sampah keliling. Inovasi ingkang dipun gagas dening Lurah Plumbungan Laila Yunia Kartikawati SST PMM wiwit taun 2022 menika dados salah setunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Menika ingkang narik kawigatosan musaling mboten namung dipun ginakaken kangge ngangkut sampah. Armada menika ugi dipun damel supados saged dipun ginakaken kangge nyengkuyung maneka warni sektor. Lurah Plumbungan ngaturaken wonten ing kegiatan kemasyarakatan musaling saged dipun ampilaken kangge mbiyantu ngangkut pirantos hajatan saha kangge nyengkuyung kebutuhan RT lan RW. Dene wonten ing babagan pendidikan armada punika saged dipun ginakaken kangge ngangkut pirantos kegiatan sekolah kados to tenda saha pirantos kemah. Kangge kegiatan ingkang boten gegayutan kalian sampah, kendaraan menika langkung rumiyin dipersiki, saengga tetep wonten ing kawontenan ingkang resik lan pantes dipun ginakaken. Dipun jlentrehaken musaling ugi nyengkuyung kegiatan bank sampah, saha patroli kebersihan wonten ing sawetawis margi protokol ing Plumbungan. Patroli menika dipun lampahi kanthi berkala, minangka upaya kangge nyegah saha ngangkut sampah ingkang tasih kepanggih dipun buang sembarangan. Lumantar musaling, Kelurahan Plumbungan mboten namung nyawisaken solusi kangge pengangkutan sampah, nanging ugi ngrembakaken armada ingkang saged maringi paedah kangge maneka warni kebutuhan masyarakat saha nyengkuyung kawujudipun lingkungan ingkang resik lan lestari.
0: Pamartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah kabupaten tahun 2016. Persetujuan menika dipun pendhet wonten ing rapat paripurna DPRD kanthi agenda acara laporan babem perda dateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 wonten ing dinten Senin ing gedung DPRD Sragen. Jangkeping pawartos kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sampun nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016. Persetujuan menika dipun lampahi wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kanthi agenda laporan babem perda dumateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 Senin 7 September 2016. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua Kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Wonten ing rapat menika, laporan badan pembentukan peraturan daerah utawi babem perda dipun aturaken dening Bakti Ida Utami SM. Salajengipun keputusan DPRD babagan perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah dipun waosaken dening Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen Dr. Andes Tedi Rusanto MSI. Saksampunipun keputusan dipun waosaken, para anggota DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan program pembentukan peraturan daerah menika. Perubahan program pembentukan peraturan daerah menika dipun lampahi amargi wonten kahanan tertentu saha urgensi pembentukan sawetawis rancangan peraturan daerah ingkang perlu dipun lebetaken wonten ing program pembentukan perda tahun 2016. Dipun aturaken bilih keputusan menika dipun wujudaken wonten ing keputusan DPRD Kabupaten Sragen babagan perubahan kaping kalih atas keputusan DPRD. Rancangan ingkang kapisan inggih menika perda babakan perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 babakan penyertaan modal pemerintah daerah dumateng badan usaha milik daerah awujud aset saha bangunan utawi barang kagungan daerah kanthi wujud imbreng. Rancangan ingkang kaping kalih inggih menika perda babakan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah. Dene rancangan ingkang kaping 3 inggih menika perda babakan perubahan kaping 2 atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 babakan pembentukan saha susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Kanthi dipun tetepaken keputusan menika, tigang rancangan perda kasebat dados perangan saking program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016.
0: Sekawan rancangan peraturan daerah Raperda Sragen dipun rembak dening DPRD wonten ing dinten Rebo. Pangrembakan menika kalampahan minangka perangan saking reroncen rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 1 tahun 2016. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Sekawan rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen sawek dipurembak dening DPRD Kabupaten Sragen ing dinten Rebo 9 September 2016. Pirembakan punika kalampahan minangka perangan saking rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 1 tahun 2016 kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen dumateng Sekawan Raperda Kabupaten Sragen. Sekawan Raperda ingkang dipurembak inggih menika Raperda babakan penyertaan modal wonten ing BUMD, Raperda babakan perubahan perda nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah, Raperda babakan riset lan inovasi daerah, saha Raperda babakan perubahan kaping 2 tumrap perda nomor 1 tahun 2016 babakan pembentukan lan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Wonten ing penjelasanipun Bupati Sragen ingkang dipun waosaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dipun aturaken bilih latar wingking saha dasar pertimbangan penyusunan materi kasebat inggih punika minangka upaya kangge nindakaken ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 ingkang sampun ngalami saperangan ewah-ewahan kelebet Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 babakan penyesuaian pidana. Salajengipun Sekawan Raperda Kabupaten Sragen kasebat dipunrembak wonten ing tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen ing rapat paripurna ingkang kalampahan dinten Kamis 12 September 2016.
0: Jembatan Bendrong Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen sakmenika saweg dipun rekonstruksi kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ingkang saben dintenipun migunakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun leksanani amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadah amban kirang langkung 3 meteran. Dipun anggap sampun kirang nyekapi kangge nyengkuyung aktivitas warga masyarakat. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Jembatan Bedro Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen samenika saweg dipun rekonstruksi kanthi ancas kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ing saben dinten ginakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipunlaksanakaken amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadhah wiyar kirang langkung 3 meter. Dipunraos sampun kirang nyekapi kangge ndukung aktivitas masyarakat. Sanesipun dadosaken arus lalu lintas langkung ciut, wontenipun pilar ing tengahing lepen ugi gadhah potensi dados papan nyangkutipun sampah. Nalika debit toyo minggah, saengga saged ngganggu kelancaran ilining toyo ing lepen. Kangge mesthekaken pembangunan kalampan jumbuh kalian rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dereng dangu menika sampun nindakaken peninjuan langsung tumrap perkembangan rekonstruksi jembatan Bedoro Geni. Wonten ing peninjuan menika Bupati ngandharaken bilih jembatan enggal dipun bangun kanthi dawa tigang doso meter, so wiyar 6,5 gangsal meter, kanti wiyar efektif margi ngantos gangsal koma gangsal meter. Pembangunan jembatan menika ngginakaken anggaran kirang langkung 3,8 miliar rupiah. Benten kalian jembatan ingkang saderengipun, konstruksi jembatan enggal dipun damel tanpa pilar ing tengahing lepen, saengga dipun acap langkung kiat lan boten ngalang-alangi ilinge toya. Bupati Sragen nargetaken pembangunan jembatan Bedoro Geni saged rampung ing pungkasan November 2016. Dipunandharaken jembatan menika minangka jalur utami masyarakat ingkang kedah dipun wiyaraken saha dipun kiyataken supados langkung tangguh saha saged maringi raos nyaman tumrap para ingkang ginakaken margi. Bupati ugi ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat amargi salebetipun proses pembangunan kalampahan mobilitas warga sawontenipun ngalami gangguan ngantos pembangunan jembatan rampung. Sawetawis menika salah setunggale warga Triyono ngandharaken bilih jembatan Bedoro Geni gadhahi peran ingkang wigatos tumrap aktivitas masyarakat. Miturut pangandikanipun jembatan menika saben dinten dipun liwati dening warga kalebet para siswa sekolah saha para padamel. Kawontenan jembatan lambing kang ciut dadosaken rekonstruksi menika dipun raos dados kebetahan kangge ndukung kelancaran lampahipun masyarakat. Warga ngarep-ngarep sasampunipun pembangunan rampung akses saking Kedawung tumuju Masaran utawi sakwalipun saged so lancar, aman, so nyaman tumrap sedaya ingkang ginakaken margi.
0: Wonten ing tengahing perkembangan platform digital ingkang tansaya pesat saha tansaya kathahipun podcast mandiri, radio tansah dipun sebat gadah kegiatan kangge njagi kapidadosan para miyarsa, usaha sekaligus narik kawigatosan para pemasang iklan. Salah satu galing modal utami radio inggih menika kesohean informasi ingkang dipun aturaken dening masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Ing tengahipun pangrebakanipun platform digital ingkang sansaya pesat saha sansaya kathah podcast mandiri, radio taksih dipun pitados gadah kegiatan kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa saha narik kawigatosanipun para pemasang iklan. Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Syahirul Alim SSMIKOM ngendika, bilih salah setunggaling modal utami radio inggih punika kesohihan, kesayenan, informasi ingkang dipun sampaikan datang masyarakat. Radio kedah saged mestekaken bilih informasi ingkang dipun siaraken punika leres, mboten ngemut pawartos palsu, manipulasi utawi disinformasi. Sanesipun akurasi informasi, radio ugi dipun raos gadah kaluwian saking babagan tata kelola saha etika penyiaran. Pengendalian radio saged dadosaken pedoman perilaku penyiaran saha standar program siaran minangka pedoman saha dipun jangkepi kalian peranatan internal lembaga penyiaran. Menika dipun tindakaken supados konten ingkang dipun sampaikaken tetep jumbuh kalian norma unggah-ungguh kasopanan saha kasusilan. Miturut panjenenganipun bab menika dados salah setunggaling pambedan radio kalian saperangan konten ing platform digital saha podcast mandiri ingkang boten sedaya gadah standar penyiaran ingkang sami. Konten digital ingkang maneka warna maringi pilihan ingkang langkung wiyar dateng masyarakat. Awit saking menika, radio kedah ndadosaken nilai edukasi, kesopanan saha tanggel jawab sosial minangka kegiatan kangge mbangun malih kapitadosanipun masyarakat. Salajengipun dipunaturaken radio mboten namung nyuguhaken informasi saha hiburan, nanging ugi dipun ajab saged nglairaken konten ingkang saged mbangun karakter saha budi pekerti masyarakat. Saengga radio taksih gadah kalodhangan ingkang ageng kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa. Saha njagi kapitadosan para pemasang iklan, bilih radio taksih dados media ingkang gadah nilai saha kredibilitas.

0: Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.
1: Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Sabtu tanggal 12 September 2026, berjumpa bersama saya Arwi Wisono dalam acara Kontak Malam dengan acara Kangen 90-an ya. Dan nanti hari menemani mitra Buana ya sampai di pukul 22 ataupun di jam 9 malam nanti ya. Dan tak lupa juga ya, acara pada malam hari ini dipancar luaskan dari Jalan Veteran 21 Sragen dan di frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM gitu ya. Dan tak lupa juga di acara pada malam hari ini ya juga bisa didengarkan secara langsung ya di Android Anda semuanya ya, tentunya dengan di live streaming dengan alamat di www.lppl.buanaasri.com. Dan tak lupa juga ya, ini ada aplikasi radio lo ya, bisa didengarkan lewat aplikasi juga ya dengan nama Radio Buana Asri gitu ya. Silahkan dicari di Google Play Store ya, dan ketik aja Radio Buana Asri gitu ya, nanti akan muncul. Silahkan di-download dan diunduh ya. Setelah bisa diunduh, mitra Buana bisa langsung aja buka, dan di situ nanti mitra Buana bisa mendengarkan radio ya, ataupun acara-acara yang ada di Buana Asri dari jam 5 pagi hingga jam 12 malam nanti, setiap hari non-stop gitu ya. Bisa jadi teman mitra Buana di manapun Anda berada. Dan sekali lagi ya, sebagai awal jumpa kita sudah hari hadirkan ini ya, ada apa ya, ada Mungkinkah dari Stinky dilanjut dengan Kau Bukan Dirimu ya dari Dewi Yul, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya.

0: Baik Mitra Buana, langsung saja sambil menunggu atensi ya. Telepon nanti aja ya. Ini sudah terlanjur Ari mau puterin lagu. Jadi buat yang telepon nanti aja ya setelah Ari putarkan lagu tadi. Lagu ini ya. Ada Vina Panduwinata ya dengan Rasa Sayang Itu Ada, dilanjut dengan Matahariku dari Nika Ardila. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya. Ada iklan ini. Baik, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana, masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara kontak malam kangen 90-an ya. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Rasa Sayang Itu Ada dari Vina Panduwinata, dilanjut dengan Matahariku dari Nika Ardila ya. Dan kedua lagu tadi ya, semoga saja bisa jadi penghibur ataupun jadi teman di malam minggu Mitra Buana semuanya. Ini kan malam minggu ya, Ari lupa ya. Oke Mitra Buana, kita kembali lagi ya di acara kontak malam. Ini ada Bu Suki yang ada di sini, Sragen. Selamat malam ini buat Bu Suki ya. Saya selalu buat Bu Suki yang ada di sini, Sragen. Gimana ini, punya kabar? Saya selalu ya Bunda. Selamat malam Mas. Malam juga request asmara dari Novia Kolopaking. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini, Sragen. Oke, siap, bisa ditunggu nih buat Suku Sugi ya. Selalu pantengin aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Nanti bisa ditunggu asmaranya ya dari Novia Kolopaking. Baik, Mitra Buana, kita ke telepon lagi ya. Oh, ganti ya maksud saya ya. Langsung saja. Selamat malam LBBL Buana Asri Sragen.
1: Duluan.
0: Ah?
1: Duluan Mas Ari.
0: Duluan.
1: Ya. Baru tengok-tengok nih lo.
0: Oh, baru tengok-tengok.
1: Tapi kan tiduran di desa. Lagunya apa ini?
0: Ini kangen 90-an, Bunda.
1: Apa
0: ayo?
1: Habis manis, habislah sayang.
0: Salam buat siapa ini?
1: Belum.
0: Oh, belum. Ya, oke. Okay.
1: Masih sama Mas belum.
0: Pak Roto
1: juga belum. Yang lainnya sudah tadi siang tadi, Mas.
0: Oh, udah tadi siang. Oke, okay, siap Bunda.
1: Selamat
0: tugas, deh.
1: Monggo Bunda kunyong.
0: Oke, okay, siap. Oke, siap Bunda.
1: Lupa Mas Diat.
0: Oh, Mas Diat juga ya, di Jatan Kerang Anyar ya. Harus di jalan genti dong. Iya. Oke, siap Bunda.
1: Selamat tugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Nanti jangan ngantuk.
0: Oke, siap.
1: Selamat tugas.
0: Siap, oke.
1: Harus lagi.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas Ari.
0: Kembali kasih Bunda.
1: Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih. Yuk, keren. Terima kasih Bunda kini ya, ada di Balu. Oke, selamat malam, selamat bermalam minggu ya buat Bunda kini yang tadi duduk di luar gitu ya, sekarang udah duduk lagi di dalam gitu. Oke, jaga kesehatannya Bunda. Selalu sehat selalu. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, Habis Manis Habislah Sayang dari Dian Bisesa ini ya. Oke, siap. Nanti bisa ditunggu buat Bunda kini, pantengin aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Oke, baik Mitra Buana ya. Silakan yang ingin bergabung ataupun mau apa ya? Request lagu. Kirim-kirim salam juga bisa ya melalui line telepon, SMS juga WhatsApp gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja ada asmara ya, dan lagunya tadi yang direquest oleh Bu Sugi yang ada di sini, Sragen dari Novia Kolopaking ini ya. Dilanjut nanti ada Habis Manis Habislah Sayang, dan lagunya tadi yang direquest oleh Bunda kini ya, ada di Balu begitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Baik Mitra Buana, masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam Kangen 9 Bulan ya. Dan tadi sudah Ari hadirkan ada Habis Manis, Habislah Sayang, dan lagu tadi yang diterbitkan oleh Bunda Kini. Dan dilanjut tadi ada Asmara juga ya dari Novia Kalau Paking, dan lagu tadi yang diterbitkan oleh Bung Sugi yang ada di sini Seragen. Semoga saja setelah Ari putarkan kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali, khususnya buat Bung Sugi dan Bunda Kini yang ada di tempat begitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Bunda Suradi. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Sudah sehat ya Bunda? Selamat malam Mas Ari, malam juga Mas Tugas, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda juga sehat ya. Tolong diputarkan Jangan Tangannya Bicara ya. Salamnya buat semuanya. Selamat malam. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA. Sehat selalu buat Bunda Suradi. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya Bunda. Ada Jangan Tangan Yang Bicara. Oke, siap. Dilanjut ini ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam juga ini buat Bunda Gun yang ada di Bonggo. Sehat selalu ya Bunda. Sehat selalu, bahagia terus, dan panjang umur. Amin. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu mau request lagu Walau Hati Menangis dari Panca Podang. Makasih Mas. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Ada apa ya? Walau Hati Menangis maksud saya begitu. Oke, dari Panca. Siap, bisa ditunggu nih. Baik Mitra Buana, sebelum ke lagu ya, ada telepon lama yang masuk hari yang terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Sri Seragen.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam juga. Selamat malam Bunda, Bunda Lis ya. Oke, bagus sekali dengan Bunda Lis ini ya, benar ya.
1: Iya betul.
0: Oke, enggak salah lagi.
1: Yang itu
0: lagu. Lagunya apa?
1: Tangan Tak Sampai udah
0: seputar
1: belum?
0: Tangan Tak Sampai.
1: Tapi udah seputar belum?
0: Tangan Tak Sampai Bunda. Saya tak liatin Bunda.
1: Dari Christine Panjaitan.
0: Oh, belum Tangan Tak Sampai ya?
1: Iya.
0: Oke, ya, siap.
1: Nanti lagunya itu.
0: Tangan Tak Sampai ya. Salamnya siap buat siapa ini Bunda?
1: Ya buat Mas Ari dulu.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam. Udah tidak capek. Tidak ngantuk sampai nanti jam 24
0: ya. Iya, jam 12 malam nanti Bunda.
1: Terus buat Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Natali, Bunda Surati, Bunda Miko, juga buat semuanya ya Mas ya.
0: Oke, sudah siap Bunda.
1: Terus ini lagunya tak tunggu.
0: Oke, siap.
1: Ya, semoga enggak ngantuk. Terima kasih Mas Ari.
0: Oke, kembali kasih Bunda.
1: Yuk
0: gerang. Terima kasih ya pada Bunda Lis ya, yang ada di Seragen. Nanti bisa ditunggu lagunya. Ada Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan. Oke siap. Nanti bisa ditunggu pokoknya buat Bunda Lis ya. Pantengin terus ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Oke, baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ini ada Jangan Tangan Yang Bicara dari Rati Purwasi ya. Lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Dilanjut dengan Walau Hati Menangis dari Pancel. Lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Gun yang ada di Bonggo. Dan nanti buat Bunda Lis ya, bisa ditunggu lagunya, tak cariin dulu ya, sambil mencari, sambil mendengarkan lagu yang direquest oleh Bunda Suradi dan Bunda Gun. Tapi sebelumnya ya, ada yang lewat dulu. Selamat mendengarkan.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Seragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, sudah diputarkan ya, ada Jangan Tangan Yang Bicara ya, dari Rati Purwasi, dan lagu tadi yang direkos oleh Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Dilanjut tadi ada Walau Hati Menangis dari Panco ya, dan lagu tadi yang direkos oleh Bunda Kun yang ada di Bongo. Dan semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, dan khususnya buat Bunda Suradi dan Bunda Kun di tempat.

WhatsApp lagi ya. Ini ada Mas Julian Jasmara yang ada di Sragen. Selamat malam ini buat Mas Julian Jasmara. Sehat selalu ya Mas ya. Ini lagi ngapain di malam minggunya? Duh, nggak lupa luar ya Mak. Mas Julian Jasmara. Sehat selalu ya Mas Julian Jasmara. Assalamualaikum Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dong, play bawalah dia dalam mimpiku dari Dedi Dores. Oke, siap. Salam khusus buat Bunda Kini. Selamat tidur dan bermimpi, semoga sehat selalu. Amin. Dan panjang umur, murah rezeki dari yang terlupakan Julian Jasmara di Sragen. Terima kasih Kak Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Mas Julian Jasmara. Enggak ada yang lupa, selalu ingat toh Bunda Kini aja ingat toh. Buat Mas Julian Jasmara. Baik, langsung saja daripada nanti kehabisan waktu. Dan tadi Bunda Liz pasti juga sudah menunggu ya lagu yang di requestnya tadi. Ada Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan ya. Dilanjut dengan Bawalah Dia Dalam Mimpiku dari Dedi Dores. Lagu ini tadi yang di request oleh Mas Julian Jasmara yang ada di Sragen. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Tangan Tak Sampai dan lagu ini buat Bunda Liz yang ada di Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, sudah hari hadirkan ya. Tadi ada dua buah lagu sekaligus yang direquest oleh Bunda Liz dan Mas Yudhan Jasmara ya. Ada Tangan Tak Sampai dilanjut dengan Bawalah Dia Dalam Mimpiku ya. Dan selamat saja kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dan sebagai lagu penutup ya, ada

Selamat Tinggal ya, dari Indra Lesmana featuring Gilang Ramadan. Dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisana pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: Dun Poro Miarso pemanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Desa Buwarjo Kecamatan Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang laksanani gebyar undian berhadiah Toyota Avanza dados bebungah utami. Rapat paripurna DPRD masa sidang kaping setunggal tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 wonten ing dinten Senin dalu. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Ngurejo Kecamatan Karangmalang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen gelar pengaosan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 Senin dalu 7 September 2016. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Ngurejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda jajaran Pamarentah Kabupaten Sragen, Camat saha para tamu undangan. Pengajian menika ngaturi mubalek Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG saking Telatah Gemolong. Wonten ing kalodhangan menika, Kepala Desa Ngurejo Daru Sucondro ngaturaken raos syukur amargi pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 2016 saged kalampahan wonten ing Desa Ngurejo. Sanesipun menika panjenenganipun ugi ngaturaken agengipun panuwun dumateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang sampun maringi panyengkuyung tumrap pembangunan infrastruktur wonten ing Desa Ngurejo. Sawetawis pembangunan ingkang sampun lan saha badhe dipun wujudaken antawisipun pembangunan talut margi, pengecoran margi saha pengaspalan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen ing taun 2016 nyawisaken anggaran pembangunan kangge Desa Ngurejo kirang langkung 2,8 miliar rupiah. Anggaran menika kaperang dados 2,1 miliar rupiah ingkang asalipun saking pamarentah Kabupaten Sragen saha kirang langkung 2,7 yuta rupiah saking pamarentah provinsi. Bupati nelaken salah setunggalipun proyek pembangunan utama wonten ing Desa Ngurejo inggih punika peningkatan ruas margi poh ireng grubukan kanthi anggaran 1,4 miliar rupiah. Sanesipun menika ugi wonten pembangunan ruas margi poh ireng Kedung Gandu kanthi anggaran 600 juta rupiah. Miturut pangandikanipun Bupati, panyengkuyung anggaran saking pamarentah kabupaten dipun betahaken amargi kemampuan keuangan desa mliginipun dana desa sakmenika sansaya winates. Dana desa ingkang rumiyin saged ngantos 800 juta rupiah dumugi 1 miliar rupiah ananging sakmenika namung wonten ing kisaran 300 juta rupiah. Saperangan ageng dana menika dipun ginakaken kangge ndukung operasional saha penyelenggaraan pamarentah desa. Lumantar kegiatan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, pamarentah Kabupaten Sragen ngajak masyarakat kangge mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngiras pantes ngiyataken nilai-nilai keagamaan saha tulodo ingkang sampun dipun tedahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing pagesangan saben dinten.
0: Gebyar bebungah kangge para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda wangsul malih dipun leksanani taun menika. Setunggal unit Toyota Avanza dados bebungah utami wonten ing gebyar undian gratis berhadiah 2016 ingkang kalampahan wonten ing gedung sasana Manggala Sukawati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gebyar hadiah kagem para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda dipun gelar malih wonten ing gedung sasana Manggala Sukawati Sragen dinten Selasa tanggal 8 September 2016. Wonten taun menika setunggal unit mobil Toyota Avanza dados hadiah utami ing acara gebyar undian gratis berhadiah 2016. Sanesipun mobil wonten puluhan hadiah ingkang sampun dipun siapaken kangge para nasabah. Antawisipun gangsal 11 sepeda motor Honda Beat, sedasa mesin cuci setunggal tabung gangsal 11 lemari es, sedasa televisi ukuran 3.0 kali inci, gangsal 11 sepeda gunung, saha gangsal 11 oven Cosmos. Proses undian dipunleksanani kanthi ngginakaken mesin puter, saha dipun sekseni langsung dening sawetawis pihak ingkang gegayutan. Wiwit saking perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, saha notaris Winarsih Andi Setiawan, SHMKN, PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SMM nelakaken. Bilih gebyar undian tabungan saha deposito menika mboten namung minangka acara pembagian hadiah. Kegiatan menika dados wujud pangajeng-ajeng saha pangalengbana sekaligus minangka ungkapan matur nuwun dumateng sedaya nasabah. Awit saking kapitadosan ingkang dipunparingaken dumateng BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kapitadosan para nasabah dados modal ingkang wigatos tumrap kelangsungan bank. Gebyar undian gratis berhadiah 2016 menika ngasto irah-irahan kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Lumantar kegiatan menika, PT BPR BKK Karangmalang Perseroda negasaken komitmenipun kangge tansah tuwuh sesarengan kalian masyarakat, kalian nyatakan peran perbankan wonten ing gerakaken perekonomian daerah. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda bank kagunganipun masyarakat rawuh ngladosi sondere mbangun perekonomian Sragen lan Jawa Tengah. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA ngerasaken bilih gebyar undian menika dados salah setunggaling wujud kawigatosan bank dumateng para nasabah sesambetan maringi kabingahan dumateng masyarakat. Bupati ngendika bilih kawontenan BPR BKK Karangmalang Perseroda sak menika sangat sehat saha gadah kinerja ingkang sae.
0: Kabupaten Sragen dados salah satunggaling daerah ingkang klebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Wonten ing program menika Sragen pikantuk alokasi pembongkaran ratun utawi permajaan tebu, usaha perluasan areal tanem kanthi wiyar 1.670 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah ingkang mlebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken wonten ing program punika Kabupaten Sragen pikantuk alokasi pembukaran ratun utawi permajaan tebu saha perluasan areal tanam kanthi wiyaripun 1.670 hektar. Realisasi dumugi sak menika nembe nggayuh 706 hektar saengga tasih wonten kekirangan kirang langkung 123 hektar. Pembongkaran ratun punika minangka upaya gantos tetuwuhan tebu ingkang sampun lami kanthi bibit enggal kanthi ancas kanthi ningkataken produktivitas. Dene perluasan areal tanam dipun fokusaken wonten ing pambukan lahan enggal minangka perangan saking target swasembada gula nasional. Kajawi punika kanthi potensi ingkang wonten wiyar lahan tebu ing Kabupaten Sragen saged gayuh kirang langkung 6.100 hektar ingkang sak temene sampun cekap kangge nyekapi target punika. Ananging kendala ingkang utami inggih punika dereng sinkronipun wekdal antawisipun penyaluran bantuan kalian kesiapan lahan para petani. Pramila nalika bantuan bibit sampun dipun turunaken para petani dereng siap amargi lahanipun taksih dipun tanemi tebu. akibatipun bantuan ingkang sampun dipun saluraken dereng saged kaserap kanthi optimal.
0: Kalurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang tansah ngembangaken inovasi ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling utawi mobil sampah keliling. Inovasi menika dados salah satunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tansah nindakaken inovasi wonten ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling inggih menika mobil sampah keliling. Inovasi ingkang dipun gagas dening Lurah Plumbungan Laila Yunia Kartikawati SST PMM wiwit taun 2022 menika dados salah setunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Menika ingkang narik kawigatosan musaling mboten namung dipun ginakaken kangge ngangkut sampah. Armada menika ugi dipun damel supados saged dipun ginakaken kangge nyengkuyung maneka warni sektor. Lurah Plumbungan ngaturaken wonten ing kegiatan kemasyarakatan musaling saged dipun ampilaken kangge biyantu ngangkut pirantos hajatan saha kangge nyengkuyung kebutuhan RT lan RW. Dene wonten ing babakan pendidikan armada punika saged dipun ginakaken kangge ngangkut pirantos kegiatan sekolah kados to tenda saha pirantos kemah. Kangge kegiatan ingkang boten gegayutan kalian sampah, kendaraan menika langkung rumiyin dipunresiki, saengga tetep wonten ing kawontenan ingkang resik lan pantes dipun ginakaken. Dipun jlentrehaken musaling ugi nyengkuyung kegiatan bank sampah, saha patroli kebersihan wonten ing sawetawis margi protokol ing Plumbungan. Patroli menika dipun lampahi kanthi berkala, minangka upaya kangge nyegah saha ngangkut sampah ingkang tasih kepanggih dipun buang sembarangan. Lumantar musaling Kelurahan Plumbungan mboten namung nyawisaken solusi kangge pengangkutan sampah nanging ugi ngrembakaken armada ingkang saged maringi paedah kangge maneka warni kebutuhan masyarakat saha nyengkuyung kawujudipun lingkungan ingkang resik lan lestari.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen ngarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah kabupaten tahun 2016. Persetujuan menika dipun pendhet wonten ing rapat paripurna DPRD kanthi agenda acara laporan babem perda dhateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 wonten ing dinten Senin ing gedung DPRD Sragen. Jangkeping pawartos kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sampun nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016. Persetujuan menika dipun lampahi wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kanthi agenda laporan babem perda dumateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 Senin 7 September 2016. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Wonten ing rapat menika, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah utawi Bapem Perda dipun aturaken dening Bakti Ida Utami SM. Salajengipun keputusan DPRD babakan perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah dipun waosaken dening Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen Dr. Andes Tedi Rosanto MSI. Saksampunipun keputusan dipun waosaken, para anggota DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan program pembentukan peraturan daerah menika. Perubahan program pembentukan peraturan daerah menika dipun lampahi amargi wonten kahanan tertentu saha urgensi pembentukan sawetawis rancangan peraturan daerah ingkang perlu dipun lebetaken wonten ing program pembentukan perda tahun 2016. Dipun aturaken bilih keputusan menika dipun wujudaken wonten ing keputusan DPRD Kabupaten Sragen babakan perubahan kaping kalih atas keputusan DPRD. Rancangan ingkang kapisan inggih menika Perda Babakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 Babakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dumateng Badan Usaha Milik Daerah awujud aset saha bangunan utawi barang kagungan daerah kanthi wujud imbreng. Rancangan ingkang kaping kalih inggih menika Perda Babakan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 Babakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dene rancangan ingkang kaping 3 inggih menika Perda Babakan Perubahan Kaping 2 atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Babakan Pembentukan saha Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Kanthi dipun tetepaken keputusan menika, tigang rancangan perda kasebat dados perangan saking program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2016.
0: Sekawan rancangan peraturan daerah Raperda Sragen dipun rembak dening DPRD wonten ing dinten Rebo. Pangrembakan menika kalampahan minangka perangan saking reroncen rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 1 tahun 2016. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Sekawan rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen sawek dipun rembak dening DPRD Kabupaten Sragen ing dinten Rebo 9 September 2016. Pirembakan punika kalampahan minangka perangan saking rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 1 tahun 2016 kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen dumateng sekawan Raperda Kabupaten Sragen. Sekawan Raperda ingkang dipun rembak inggih menika Raperda Babakan Penyertaan Modal wonten ing BUMD, Raperda Babakan Perubahan Perda Nomor 11 tahun 2017 Babakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Babakan Riset lan Inovasi Daerah, saha Raperda Babakan Perubahan Kaping 2 tumrap Perda Nomor 1 tahun 2016 Babakan Pembentukan lan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Wonten ing penjelasanipun Bupati Sragen ingkang dipun waosaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dipun aturaken bilih latar wingking saha dasar pertimbangan penyusunan materi kasebat inggih punika minangka upaya kangge nindakaken ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 ingkang sampun ngalami saperangan ewah-ewahan kelebet Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 babakan penyesuaian pidana. Saklajengipun sekawan Raperda Kabupaten Sragen kasebat dipun rembak wonten ing tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen ing rapat paripurna ingkang kalampahan dinten Kamis 12 September 2016.
0: Jembatan Bendrong Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen sakmenika saweg dipun rekonstruksi kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ingkang saben dintenipun migunakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun leksanani amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadah amban kirang langkung 3 meteran. Dipun anggap sampun kirang nyekapi kangge nyengkuyung aktivitas warga masyarakat. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Jembatan Bedro Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen samenika saweg dipun rekonstruksi kanthi ancas kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ing saben dinten ginakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipunlaksanakaken amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadhah wiyar kirang langkung 3 meter. Dipunraos sampun kirang nyekapi kangge ndukung aktivitas masyarakat. Sanesipun dadosaken arus lalu lintas langkung ciut, wontenipun pilar ing tengahing lepen ugi gadhah potensi dados papan nyangkutipun sampah. Nalika debit toya minggah, saengga saged ngganggu kelancaran ilining toyo ing lepen. Kangge mesthekaken pembangunan kalampan jumbuh kalian rencana Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dereng dangu menika sampun nindakaken peninjuan langsung tumrap perkembangan rekonstruksi jembatan Bedoro Geni. Wonten ing peninjuan menika Bupati ngandharaken bilih jembatan enggal dipun bangun kanthi dawa 3 meter saha wiyar 6, gangsal meter kanthi wiyar efektif margi ngantos gangsal, gangsal meter. Pembangunan jembatan menika ngginakaken anggaran kirang langkung 3,8 miliar rupiah. Benten kalian jembatan ingkang saderengipun, konstruksi jembatan enggal dipun damel tanpa pilar ing tengah lepen, saengga dipun acap langkung kiat lan boten ngalang-alangi ilingi toyo. Bupati Sragen nargetaken pembangunan jembatan Bedoro Geni saged rampung ing pungkasan November 2016. Dipun andharaken jembatan menika minangka jalur utami masyarakat ingkang kedah dipun wiyaraken saha dipun kiyataken supados langkung tangguh saha saged maringi raos nyaman tumrap para ingkang ginakaken margi. Bupati ugi ngaturaken panuwun, Bupati ugi ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat amargi salebetipun proses pembangunan kalampahan, mobilitas warga sawontenipun ngalami gangguan ngantos pembangunan jembatan rampung. Sawetawis menika salah setunggale warga Triyono ngandharaken bilih jembatan Bedoro Geni gadhahi peran ingkang wigatos tumrap aktivitas masyarakat. Miturut pangandikanipun jembatan menika saben dinten dipun liwati dening warga kalebet para siswa sekolah saha para padamel. Kawontenan jembatan lambing kang ciut dadosaken rekonstruksi menika dipun raos dados kebetahan kangge ndukung kelancaran lampahipun masyarakat. Warga ngarep-ngarep sasampunipun pembangunan rampung akses saking Kedawung tumuju Masaran utawi sakwalipun saged saya lancar aman saha nyaman tumrap sedaya ingkang ginakaken margi.
0: Wonten ing tengahing perkembangan platform digital ingkang tansaya pesat saha tansaya kathahipun podcast mandiri, radio tansah dipun sebat gadah kegiatan kangge njagi kapidhatosan para miyarsa, usaha sekaligus narik kawigatosan para pemasang iklan. Salah satunggaling modal utami radio inggih menika kesohean informasi ingkang dipun aturaken dening masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
3: Ing tengahipun pangrebakanipun platform digital ingkang samsaya pesat saha samsaya kathah podcast mandiri, radio taksih dipun pitados gadah kegiatan kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa saha narik kawigatosanipun para pemasang iklan. Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Syahirul Alim SOS MIKOM ngendika, bilih salah setunggaling modal utami radio inggih punika kesohihan, kesayenan, informasi ingkang dipun sampaiaken dhateng masyarakat. Radio kedah saged mestekaken bilih informasi ingkang dipun siaraken punika leres, mboten ngemut pawartos palsu, manipulasi utawi disinformasi. Sanesipun akurasi informasi, radio ugi dipun raos gadah kaluwian saking babagan tata kelola saha etika penyiaran. Pengendalian radio saged dadosaken pedoman perilaku penyiaran saha standar program siaran minangka pedoman saha dipun jangkepi kalian peranatan internal lembaga penyiaran. Menika dipun tindakaken supados konten ingkang dipun sampaiaken tetep jumbuh kalian norma unggah-ungguh kasopanan saha kasusilan. Miturut panjenenganipun bab menika dados salah setunggaling pambedan radio kalian saperangan konten ing platform digital saha podcast mandiri ingkang boten sedaya gadah standar penyiaran ingkang sami. Konten digital ingkang maneka warna maringi pilihan ingkang langkung wiyar dhateng masyarakat. Awit saking menika, radio kedah ndadosaken nilai edukasi, kesopanan saha tanggel jawab sosial minangka kegiatan kangge mbangun malih kapitadosanipun masyarakat. Salajengipun dipunaturaken radio mboten namung nyuguhaken informasi saha hiburan, nanging ugi dipun ajab saged nglairaken konten ingkang saged mbangun karakter saha budi pekerti masyarakat. Saengga radio taksih gadah kalodhangan ingkang ageng kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa. Saha njagi kapitadosan para pemasang iklan, bilih radio taksih dados media ingkang gadah nilai saha kredibilitas.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kakang sobatri sugeng pepanggian malih kalian ka Allah arep bisana wonten kegiatan ronda malam kelodong telu sakmenika dinten setunggal tanggal 12 September 2016 lan samangke hari ngrencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari tumugi tabuh sakmene guru dawi jam 12 samangke lan sakmenika wau nggih sampun arep buka kanthi lelangan kangen kutha batu dipun lajengaken wonten layang bunga restu lan kekali lelangan sami kewau tetes lelangan pambuko untuk kegiatan ronda malam yang kalau dalam terlisak menito las lan salah jengbon semoga yang badin dari ngerti ngakan ya wonten kegiatan ronda malam yang kalau dalam terlisak menito sake telepon lemantar lemantar nomoripun 0 kali 7 tunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kang sanu songo sekawan pitu. Semoga para mirsa ingkang badhe ngderek ngregengaken giaran roda malam ingkang dengan telu samenika nggih saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ingkang arewasa ing ajeng menika. Nggih, sakmenika sampun wonten ingkang mlebet nggih. Sakmenika wonten Bung Miko wonten ing Kadipiro Sambirejo sugeng kalu kagem Bung Miko. Matur suwun sanget sakmenika tasih midhangetaken nggih. Tasih rencang nyari wonten giaran ronda malam. Sehat selalu kagem Bung Miko nggih. Sakmenika nembe masak mestinipun. Nggih kagem rencang Bung Miko sakmenika. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus nggih Mas Ari. Alhamdulillah sampeyan semangat terus. Ngaten. Ampun ngantuk. Oke, nyuwun nerangan Mas Langgeng dayane ngeroso kagem Mas Ari. Matur suwun yo greng. Nggih. Sakdipun tangga sampeyan langgeng dayane ngeroso, lalangan sampeyan kandhipun kersakaken bumi ke wonten ing Kadipiro Sambirejo. Ngaten. Salajengipun sak menika wonten Bunda Gun wonten ing Bangga saking Dalung yan kagem Bunda Gun matur suwun sanget tasih hubungan nggih tasih ngersaken tasih ngrencangi ari mekaten maksudipun nggih wilujeng dalu Mas nggih wilujeng dalu Ibu nyuwun Sekar Cayo Ati salam kagem Bunda Lis Bunda Suradi Mbak Ros Mbak Nana matur suwun Mas Ari nggih matur suwun yan kagem Bunda Gun wonten ing Bangga sak menika nggih tasih babungan tasih rencangi hari wonten giaran ronda malam sehat selalu kagem Bunda Gun wonten Bangga mekaten. Nggih para pemirsa sinambi serantos nggih sakmenika wonten layang donga restu langsung sakmenika kangge depan kersakan bumi kong nggih wonten ing Kadipiro Sambirejo samangke dipanajengaken wonten Cahyo Ati lan sakmenika kangge depan kersakan Bunda Gun wonten ing Bangga langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gepar menesosa menikah panggih sampai nari peteragan wanten langgeng dening rasa langsung menikahkan dewan kersakan bumi kong wanten ingkah dipira sambil rejo dipenajengakan wanten cahyo ati lalangan sampai kangkang dipan kersakan bunda gun wanten yang bonggo mugi-mugi ganti lalangan saat menikah panggih dada so palibur dumatang para mersos danipun khususipun kagem bunda niku kalian bunda gun wanten yang bonggo mengatakan lan salah simpon saat menikah wanten mamani Fajar sukun dalu ke mamani Fajar matur suwun sangat saat menikah tasi midang katakan ya tasi wabungan wanten kalau dana dalu saat menikah gelang kalung ada gak maswa saat menikah wanten saat menari jam siakan saat menikah kantun ngeplay kantun muter saat menikah kagenda mamani Fajar wanten bayu lali makatan sakit menggol saat menikah dipenat jangan wanten bunda Surati sukun dalu kagem bunda Surati tak menikah tase hubungan ke tase midang takkan tase rencangnya hari wanten kiaran ronda malam sehat selalu kagem bunda Surati ke sugeng dalu Mas Ari anje sugeng dalu pripun Pak Wartosipun alhamdulillah saat menikah sahe kemawon nyuwun sekar lumiting asmoro salamipun kagem bunda Lis bunda Gun bunda Yasman lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari anje matur suwun kan ya kagem bunda Surati wonten GSA sampun mugi enggal saras menika nggih kagem bunda Surati lan enggal pulih kados biasane makaten anje. Oke para mirsa langsung kemauan wonten gelang kalung lalang sama menikah ingkan depan kersakan mamane Fajar sama kita dipenajeng akan lungi teng asmoro kagem bunda Surati wonten GSA langsung kemauan semoga suka midang atakan

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Oke para pemirsa, assalamualaikum pagi semua hari putarakan mantan gelang kalung lalang assalamualaikum kan depan keresahan mamane pacar mantan yang boyo lali nggih. Dipan lajengaken wonten lung ngiting asmara lalang assalamualaikum kan depan keresahan Bunda Suradi wonten ing GSA mugi-mugi kanthi lalang assalamualaikum wau. Dados sapa palipun dumateng para pemirsa sedanipun kembang. Oh mbak napa bu ya. Mamane pacar kalian Bunda Suradi mantan. Salam jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, sama nih kawan pacar ngerasa akan lamunan. Oh ya, saya kau dibentang kau sama nih kawan ke. Kau mama nih pacar wanita kau lali dibentang kau nih wanita kuda sudah dimiliki. Ke. Mas ragu nih mas janji nih. Oh ke lali janji. Janji nih sama nih kawan. Oh ke janji nih ke. Kau kuda sudah di kuda sudah tinggi. Saya kau dibentang kau sama nih kawan. Terus wonten Bunda Gun, alih jenggalu kagem Bunda Gun terus ben sangat nggih. Ibu sowan mule Mas Onje, monggo badhe nyuwun sekar nitip kangen kagem Bunda Suradi, Bunda Lis kagem Rencang Wungon nggih Bunda terus ben Mas Ari. Onje. Saged ditemen tangga sak menika nggih kagem Bunda Gun. Lan wonten Bunda Lis, wonten Bunda Lis ben seragen sugeng dalu kagem Bunda Lis, matur suwun sangat sami kertas midhang ngaten nggih. Tase wawungan apa nembeng milir sama niko. Yeh kakak mudalis matur suan sangat sampun temut midang ngetakan tase wawungan yeh rencang hari wantan kiaran ronda malam. Wili jengdalu mas Ari unci wili jengdalu nyuwun sekar sumilir angin wangi. Salamipun kakak Bunda Gun, Bunda Miko, Bunda Suradi, Bunda Kini, Bunda Yasman, matur suan mas Ari unci. Saka dipenteng ke lalangannya pun sama nikah nge wantan sumilir angin wangi. Oke hari oh dereng film. Oke kagem rencang film sama nikah nge lalangan-lalangan campur sehari nipun. Oke sama nikah kagem berdali saka dipenteng ke lalangannya pun nge wantan sumilir angin wangi. Hari patus akan rumiin sama nikah.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wonten itu kangen sumandeng lan ayang-ayang. Mugi-mugi lelangan-lelangan sakmenika wangge dados palibur dumateng para pemirsa sedaya kon ingkang sami kita sedang dengaken. Lan gebatan karaos nggih, mugi giaran rendah malam kalau dengan telas mega sambal telas betalipun. Lan sak menika mungkin tetes lelangan penutup wonten pengarepan. Lan sak menika mungkin tetes lelangan penutup wonten giaran rendah malam kalau dengan terus sak menika. Ari Wibisan pamit, ari ngaturkeun matur sesanget dumateng para pemirsa sedanipun ingkang sampun tumut ngirengaken mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalam kaaturaken. Sakata tetes palibur dumateng para pemirsa sedanipun. Amit, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih lan suwun yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari Istri Utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Minggu 13 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Irfan Permadi mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.
5: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini mari kita ikuti bersama Senam Minggu Sehat. Tentunya kali ini dengan tema Ayo Bersatu. Sekali lagi, mari kita ikuti bersama Senam Minggu Sehat. Tentunya di edisi siar hari Minggu 13 September 2026. Kali ini dengan tema Ayo Bersatu. Saya yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.

0: Ayo
1: bersatu,
0: bersatu.
1: Ayo, ayo bersatu.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Javamen.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Sakliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone api ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki

0: Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Ngelangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar, keruan Anda, mari kita ikuti bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
3: Kabut asap semakin pekat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP terus mempercepat pelaksanaan program bedah rumah. Sebanyak 434 unit mendapat alokasi program tersebut di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Menteri PKP Marwarar Sirait meminta pelaksanaan program dipercepat agar alokasi bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pengawasan agar program berjalan transparan serta tepat sasaran. Kantor Imigrasi Tangerang mengamankan 5 warga negara asing yang diduga memalsukan persyaratan perpanjangan izin tinggal dan terlibat dalam jaring perjudian online internasional. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap dokumen perjalanan yang diajukan para pelaku secara daring. Kasus ini bermula 29 Agustus 2026 ketika pihak imigrasi menerima permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan atau VOA melalui aplikasi e-visa. Permohonan tersebut diajukan oleh 2 warga negara asing asal Republik Rakyat Tiongkok berinisial WH dan ZL, serta 3 WNA asal Vietnam berinisial LVT, DVD, dan DIH. Petugas verifikator kemudian menemukan ketidaksesuaian pada tiket kepulangan yang dilampirkan sebagai salah satu syarat mutlak pengajuan. Dan tiket tersebut diduga kuat milik orang lain yang diubah namanya. Setelah memanggil para pemohon untuk melakukan klarifikasi pada 7 September 2026, petugas melakukan pengawasan lanjutan ke sebuah apartemen di kawasan Kelapa II, Jakarta. Informasi dari dunia olahraga, Alexander Zverev melaju ke final US Open 2026 setelah menundukkan Karen Khachanov pada Sabtu 12 September 2026. Kemenangan tersebut membuka peluang petenis Jerman itu untuk meraih gelar Grand Slam keduanya pada musim ini. Unggulan pertama itu mengatasi perlawanan Khachanov dalam pertandingan selama 2 jam 56 menit di Arthur Ashe Stadium. Zverev menang 6-3, 7-6, 7-6 setelah melewati 2 kali tiebreak. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekarton mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan kur dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
5: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana kur diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindag, Eni Rustianingsih, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
6: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang sudah terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Karena Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
4: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
7: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
8: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
7: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
9: Oke, saat ini sudah meluas ya?
7: Sudah meluas.
9: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
7: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
8: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
10: Iya, keluarnya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini, ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah
11: turun hujan, mungkin ini sudah.
12: Berarti tidak mampu ya, berhasil ya.
10: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu namanya, yang di kan airnya.
8: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
3: Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
13: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
14: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
13: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
15: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
13: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KASAL, Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut agenda Tanwir dan Milad ke-114 di Palu, Sulawesi Tengah, pimpinan pusat Muhammadiyah merilis logo resmi bergambar pohon kelor dan peluncuran logo yang berlangsung di Yogyakarta pada Sabtu pagi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
18: 3, 2, 1.
19: Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan logo Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-114. Agenda peluncuran berlangsung di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Cikditiro, Kota Yogyakarta. Gambar pohon kelor dipilih menjadi logo Tanwir dan Milad Ormas Islam tersebut. Rencananya, kedua agenda itu digelar bulan November mendatang di Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, meluncurkan logo secara langsung bersama jajaran pengurus Muhammadiyah dan Aisyah. Haidar juga menjelaskan makna pohon kelor yang dijadikan logo Tanwir dan Milad ke-114.
18: Satu, dia lambang dari kesederhanaan dan ketangguhan. Sederhana itu sesuatu yang apa adanya. Dan tangguh itu dia selalu kuat. Pohon kelor itu bisa tumbuh di musim dan di tempat manapun. Bahkan tidak perlu sering disiram. Nanti dalam konteks kita, pergerakan kita, ya tanwir harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk makin memperkuat kesederhanaan yang punya value, punya prima, dan ketangguhan di mana kita bisa adaptif tetapi kuat dalam setiap zaman dan pergerakan.
19: Selain menjadi ajang konsolidasi, kegiatan Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, juga sebagai persiapan menuju Muktamar Muhammadiyah di Medan, Sumatera Utara, tahun 2027 mendatang. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Tri Hastuti Nurrohimah, akan membawa berbagai isu krusial untuk dibahas dalam agenda Tanwir dan Milad Muhammadiyah.
20: Dari Aisyah, saya kira isu-isu yang sangat penting adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya, bagaimana isu-isu kesehatan, isu-isu pendidikan, isu-isu ekonomi kesejahteraan seperti itu, karena ini juga akan inline dengan nanti Tanwir Aisyah yang akan dilakukan pada bulan Desember.
19: Dalam agenda Tanwir dan Milad ke-114 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil tema Bersama Satukan Bangsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 13 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum hingga 20 knot dan tekanan minimum 1007 hektopaskal. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis berpeluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan dan di sekitarnya. Sirkulasi siklonik terbentuk di Kamboja dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Thailand dan Laos, dari pesisir utara Papua Nugini hingga Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan juga Tanjung Selor. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Nabire dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Baru saja telah kita ikuti bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Di Atas Awan dari Niji sudah kita dengarkan bersama. Dan kali ini untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Minggu 13 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya dari kawasan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana, kali ini tentunya di pagi hari ini ya, tentunya di pagi hari yang cerah, pagi hari yang penuh bahagia, penuh keceriaan, dan penuh kehangatan. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara Minggu Pagi, edisi hari Minggu 13 September 2026. Kali ini kebersamaan kita sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi pagi hari ini akan Irfan Permadi hadirkan beberapa informasi serta tips yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum Irfan Permadi hadirkan serta bagikan tipsnya untuk Mitra Buana, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit, semoga segera diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan yang sedang mendapatkan musibah, semoga diberikan ketabahan, segera diberikan jalan keluar atas masalah-masalahnya. Dan tentunya yang sedang sedih, semoga segera bahagia. Dan yang sedang tidak punya uang, segera mendapatkan uang ya. Dan yang sedang galau, gelisah, galau, merana ini gegana ya. Semoga segera bahagia juga. Pokoknya pagi hari ini doa dari Irfan yang baik-baik untuk Mitra Buana semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kita awali pagi hari ini tentunya dengan keceriaan, kebahagiaan, penuh dengan senyuman ya. Karena tersenyum itu salah satu mood booster untuk kita. Karena kalau kita tersenyum, kita melepaskan energi negatif pada tubuh kita, kita melepaskan hal-hal yang berbau atau bernilai negatif pada tubuh kita. Jadi pagi ini kita awali dengan senyuman, awali dengan keceriaan, awali dengan kebahagiaan. Karena apa? Belum tentu besok kita bahagia, belum tentu satu menit ke depan kita bahagia, tapi pagi hari ini kita awali dengan kebahagiaan. Supaya apa? Bahagianya itu menular untuk kita semuanya, bahagianya itu bisa menyebar untuk kita semuanya. Jadi Mitra Buana, kalau kita bahagia, orang lain pun juga ikut tertular bahagia. Kalau kita cemberut, gelisah, menggerutu, marah, orang lain juga ikut dampaknya. Jadi kita tularkan bahagia kita untuk orang lain, kita tularkan keceriaan kita untuk orang lain, supaya orang lain juga ikut bahagia, orang lain juga ikut ceria tentunya. Dan di pagi hari ini, Di Atas Awan dari Niji ya, sudah Irfan Permadi sampaikan di awal, sudah menjadi lagu pembuka kita di edisi siar pagi hari ini ya. Dan di pagi hari ini tentunya banyak aktivitas yang mungkin Mitra Buana lakukan. Salah satunya mungkin olahraga ya. Siapa nih yang pagi hari ini sudah selesai mungkin atau mau memulai berolahraga, boleh angkat tangan. Wah, tentunya olahraganya berbeda-beda ya tiap individu ya. Ada yang jalan santai, ada yang jogging, ada yang senam, ada yang sepeda, ada yang jalan santainya jalan di tempat, ada yang jalan santainya dalam mimpi, mungkin juga ada ini. Kok bisa Mas Irfan dalam mimpi? Iya, karena apa? Masih tidur. Iya, masih tidur nih, masih ada di Pulau Kapuk nih. Ayo siapa ini yang masih tidur? Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Waduh, masak duluan sama ayam sih bangunnya. Ayo bangun, awali aktivitas kita dengan hal-hal positif, awali aktivitas kita dengan keceriaan dan kebahagiaan. Jangan tidur, ayo bangun, bangun, bangun, karena udara pagi ini sangat bagus untuk tubuh kita. Apalagi kalau sudah ada sinar mataharinya, waduh. Ini mengandung vitamin D dan sangat bagus untuk tubuh kita ya. Jadi kita awali pagi hari ini dengan aktivitas. Dan mungkin ada yang sedang sarapan pagi nih lah. Ini tentunya ibu-ibu ini sedang repot nih di dapur. Ada yang sreng, sreng, sreng, sreng. Aduh. Ada yang memotong sayuran. Tek, tek, tek, tek. Waduh, pastinya di rumah itu bunyinya
berbagai macam bunyi ya. Ada yang bunyi ngorok, ada yang bunyi suara penggorengan, suara memotong sayuran, ada yang baunya bau masakan, ada yang tentunya rumahnya baunya bau masakan ABCD. Wah, tentunya banyak aktivitas yang dilakukan ya. Ada yang berolahraga, memasak, ada yang masih tidur, ada yang pagi hari ini bekerja. Waduh, semangat kerjanya nih. Berarti sama seperti Irfan nih ya. Semoga lelahnya menjadi lilah, membawa keberkahan untuk kita semuanya ya. Baik Mitra Buana, tentunya di pagi hari ini ya, di minggu pagi kali ini, Irfan Permadi akan membagikan tips membangun energi pagi. Siapa yang penasaran? Waduh, hampir salah pemasaran loh ya. Siapa yang di pagi hari ini penasaran nih, trik membangun energi pagi? Kadang kita pada saat bangun tidur, butuhnya bangun aja. Bangun, merapikan tempat tidur, memasak, atau mandi, atau apalah-apalah gitu ya. Kegiatannya banyak. Dan tentunya ternyata membangun energi pagi itu ada triknya loh Mitra Buana ya. Yang pertama, singkirkan gawe atau singkirkan smartphone atau HP lah. Mitra Buana, pada saat bangun tidur, jangan langsung memeriksa ponsel saat bangun tidur agar otak tidak langsung dibanjiri hormon stres. Misalkan kita bangun tidur kan itu ibaratnya fresh-freshnya otak kita ya. Kita langsung pegang HP lah. Pada saat kita membuka HP, membuka chat, membuka percakapan di salah satu aplikasi, wah, isinya gibah, isinya berita yang kurang mengenakan, isinya hal-hal yang negatif, otomatis apa? Pikiran kita pada saat bangun tidur, otak kita pada saat bangun tidur yang semulanya itu fresh, segar, otomatis apa? Terkontaminasi. Akhirnya apa? Kita stres, kita emosi, kita terbawa arus oleh itu. Jadi apa? Kita pada saat bangun tidur, jangan langsung memegang HP, singkirkan HP-nya dulu. Yang kedua, pada saat bangun tidur, kita harus meminum air putih. Lah siapa ini yang bangun tidur sering minum air putih? Apalagi minum air putih hangat. Boleh angkat tangan. Mitra Buana, letakkan segelas air di samping tempat tidur untuk langsung menghidrasi tubuh yang kehilangan cairan semalaman. Karena apa Mitra Buana? Pada saat kita tidur, kita itu kehilangan cairan semalaman. Apalagi kita tidurnya normalnya 6-7-8 jam ya. Tentunya kita kehilangan cairan semalaman, tentunya beberapa jam kita tidur itu tentunya kita kehilangan cairan. Jadi kita pada saat bangun tidur kita minum air putih ya. Apalagi lebih bagus lagi air putih hangat ya Mitra Buana ya. Lah yang ketiga, buka tirai kamar. Lah ini Mitra Buana, biarkan cahaya matahari masuk untuk menghentikan produksi hormon melatonin atau hormon tidur secara alami. Jadi pada saat bangun tidur, minum air putih. Sehabis minum air putih, buka tirai kamar atau bahasa Jawanya korden. Korden atau gorden lah. Kali ini bangun tidur, buka tirai kamarnya, buka jendelanya agar sirkulasi udaranya berganti. Karena apa? Pada saat kita tidur semalaman, tentunya jendela tertutup dan sirkulasi udara juga terbatas. Jadinya sedikit pengap ya, apalagi yang rumahnya itu minim ventilasi. Jadi kita harus membuka jendela, membuka angin-angin kamar, membuka jendela ataupun pintu kamar agar sirkulasi udaranya itu berganti ya. Yang keempat atau yang terakhir, peregangan ringan lah. Lakukan stretching selama 2-3 menit di atas kasur untuk melancarkan aliran darah lah. Siapa ini yang pada saat bangun tidur sering melakukan yang namanya molet? Yang biasanya kalau kita bangun tidur biasanya gitulah. Siapa itu yang seperti itu? Atau molet? Kalau molet kan bunyinya kita bersuaranya gitu kan ya. Siapa yang seperti itu lah? Ini termasuk Irfan juga salah satunya ini. Karena apa? Menurut Irfan tuh pagi hari itu kalau bisa molet itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena apa? Kita bisa molet, apalagi moletnya itu dengan pasti kita mengusahakan untuk secara maksimal. Alhasil kalau kita sudah molet, sudah plong, sudah ringan. Tapi itu dilakukan sesuai dengan kemampuan tubuh kita, sesuai dengan kekuatan tubuh kita ya Mitra Buana. Jadi jangan dipaksakan ya. Dan tentunya setiap orang pasti pernah ya melakukan namanya molet atau peregangan ringan di atas kasur. Nah, peregangan ringan itu tidak melulu tentang molet. Bisa kita meregangkan tangan di atas kasur, kita gerak-gerakkan pergelangan tangan. Atau mungkin kita menggerakkan pergelangan kaki. Atau mungkin kita melakukan peregangan-peregangan lainnya. Dan tentunya disesuaikan dengan kondisi tubuh kita ya Mitra Buana ya.
Itulah Mitra Buana, trik membangun energi pagi yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di pagi hari ini, kita bolehlah ya goyang-goyang dikit nih dengan Project Pop nih, Goyang Do You. Dan nanti dilanjutkan dengan Pudar dari Rosa. Wah, kali ini siapa ini yang cintanya sudah pudar? Atau mungkin kasih sayangnya sudah mulai memudar? Atau mungkin ingin memudar? Atau mungkin ini ingin tumbuh lagi? Waduh, tentunya banyak cerita, banyak situasi yang kita alami tentunya ya. Ada yang memudar, ada yang ingin memudar, ada yang sudah memudar, ada yang ingin tumbuh lagi cintanya. Wah, tentunya berbagai cerita, berbagai pengalaman ya Mitra Buana. Pudar dari Rosa akan kita dengarkan bersama. Tapi kali ini kita jeda sebentar, kita dengarkan yang pertama, Goyang Duyu dari Project Pop. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Minggu Pagi, edisi pagi hari ini. Mitra Buana tentunya di pagi hari ini ya, kita semuanya memiliki aktivitas, memiliki kegiatan yang berbeda-beda tergantung dengan tugas dan kewajiban masing-masing tentunya. Ada yang mungkin bekerja, mengurus rumah, mengurus keluarga, berolahraga, ada yang mungkin beribadah, atau ada mungkin yang kegiatan lainnya. Dan tentunya berbeda-beda ya Mitra Buana ya. Dan di pagi hari ini akan Irfan Permadi bagikan kata-kata penyemangat untuk kita ya. Tentunya kata-kata motivasi juga. Selamat pagi Mitra Buana, jangan cuma bangun, tapi bangkit dan wujudkan mimpimu. Pagi baru, harapan baru, dan kesempatan baru. Jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin. Rahasia untuk maju adalah dengan memulai hari ini dengan penuh keyakinan. Pagi yang cerah, saatnya bersiap untuk berkarya dan melakukan yang terbaik. Satu pikiran positif di pagi hari akan mengubah seluruh harimu.

Pagi adalah saat di mana kesempatan itu lahir. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan. Jadikan setiap pagi sebagai permulaan yang indah. Percayalah, kesuksesan dimulai dari semangat pagi. Mitra Buana, bagi yang bekerja di pagi hari ini ya, bekerjalah dengan gairah dan impianmu akan menjadi kenyataan. Yang terakhir, genggam semangat pagi dan jangan pernah lepaskan. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini pukul 6 lewat 52 menit, Irfan Permadi masih menemani Mitra Buana. Dan nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Pak Wartos Poso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan di kali ini Mitra Buana ya, Gelora Asmara dari Derby, Duo Derby, kita dengarkan bersama dan tentunya ada Asma Librasi dari Sugi Purnian untuk kita. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.